0: Balik lagi sama Bro 2 masih di
1: Sabana Pagi. Oh my god, teman Bro 2 coba deh kalau dilihat di luar, walaupun sekarang udah jam 7 ya, berasanya kan masih kayak jam 6 pagi. Jujur.
0: Bener, 6.59 gitu ya.
1: Iya, itu udah hampir jam 7 sih. Itu udah mendekati jam 7 sih itu namanya.
0: Hampir sama ya. Ya tapi kayak emang bener sih teman Bro 2, kayak masih mendung-mendung gimana gitu ya. Dan kalau terus-terusan kayak gini bisa jadi hujan nih bentar lagi.
1: Kayaknya sih bakal hujan ya teman Bro 2. Kayaknya sih gitu ya. Kalau melihat apa ya, melihat cuaca pagi ini. Ini tuh sebenarnya ada dua kemungkinan nih teman Bro 2. Emang lagi mendung sama kaca Bro 2 tuh gelap banget. Jadi kita gak bisa bedain.
0: Iya bener ya? Soalnya kalau kamu ngeliat dari luar nih, kalau ke dalam kan gak kelihatan itu ya, karena emang segelap itu. Tapi kalau dari dalam ya keluar kelihatan sih, tapi ya rada gelap juga.
1: Nah betul.
0: Kita liatin apa kacanya ini, kameranya bisa diputar gak?
1: Terlalu jauh dan terlalu repot kita untuk ngeliatin ya.
0: Karena kita juga lagi live TikTok. Yes, pagi hari ini teman Pro 2 ada yang udah gabung nih.
1: Yes teman Pro 2, kita juga lagi live TikTok pagi hari ini. Jadi kamu juga bisa menyaksikan siaran kita pagi hari ini.
0: Betul.
1: Di RRI _ Pro 2 Padang ya, pastinya teman Pro 2. Terus juga buat kamu yang pengen ini deh, pengen ngucapin, mungkin ada temen yang lagi ulang tahun ataupun lagi punya hari spesial lah ya.
0: Betul.
1: Yang mau di-congratulated gitu, boleh deh teman Pro 2. Di-share aja ke kita di WhatsApp juga bisa, telepon juga bisa.
0: Boleh. Di 0811 6655908 ya.
1: Betul, betul.
0: Yang mau gabung. Nanti kalau kamu mau apa? Mau ditelepon, nah boleh share juga nomornya, nanti kita telepon ya.
1: Nah betul, Rin, betul, ya? Betul, betul. Nanti kita telepon deh teman-teman.
0: Kayaknya rata-rata ya, yang ulang tahun selama sebulan ke depan, rata-rata yang namanya Agus.
1: Lu kemarin di ulang tahun ya teman Pro 2.
0: Iya.
1: Iya kan, masih ada Gusnya juga. Bener. Masih ada Gusnya juga.
0: Masih.
1: Karena apa? Masih ingat aku filosofi namanya Agus Friday kan?
0: Iya benar. Karena lahirnya hari Jumat. Bulan
1: Jumat,
0: Agustus.
1: Bulan Agustus. Nah, ini untuk para Agus-Agus hari ini ya, teman
0: Agus,
1: Pro 2.
0: Agus Kencoro.
1: Ya boleh, Agus Agus apa lagi? Agus
0: ada tuh yang kemarin viral.
1: Agus apa?
0: Adalah Agus ada Gus Miftah. Nah,
1: itu bukan Agus. Gus Miftah bukan Agus. Gus Miftah tuh
0: Gus itu panggilan ya.
1: Gus itu panggilan kayak gelar gitu, Gus.
0: Oh
1: iya, gitu.
0: benar.
1: Kalau perempuannya Ning gitu.
0: Oh iya,
1: kayak anak-anak
0: Ning,
1: kiai
0: ya?
1: Gitu deh kalau enggak salah, gimana ya? Pokoknya kayak gitulah.
0: Baru tahu juga deh. Kalau yang perempuannya Ning ya?
1: Ning. Kalau cowoknya Gus gitu. Iya.
0: Oh ini deh, Agus Harimukti Yudhoyono.
1: Nah, itu menteri.
0: Menteri apa, Wak? Wamen ya? Menteri ya?
1: Menteri
0: dalam negeri?
1: Bukan, yang salah nyablak aja nih.
0: Ahaye apa sih dia teman Pro 2? Aku terakhir update soal menteri-menteri ini pas Pak Hamzahas masih menjabat lah.
1: Nah, Hamzahas lama banget. Hamzahas itu udah zamannya Megawati. Kita udah ganti dari Pak SBY.
0: Oh, udah ganti, ya.
1: Pak SBY 2 periode. Pak Jokowi 2 periode dan sekarang nih kita di Prabowo. Masa sih?
0: Udah ganti ya.
1: Nah kalau ini AHY itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ini benar-benar gak update. Benar-benar gak update nih orang nih.
0: Iya. Mas AHY mungkin bisa ke Padang kali, infrastruktur Padang kali bisa kali ya.
1: Iya bisa kali, infrastruktur kita di Padang apa? Apa infrastruktur di RRI
0: kan,
1: ini?
0: Infrastruktur RRI boleh. Kan kemarin habis banjir, mungkin bisa diperbaiki juga infrastrukturnya gitu.
1: Betul-betul. Apanya?
0: Yang tanggul-tanggulnya gitu mungkin.
1: Tanggul-tanggul yang ini, yang jebol. Kemarin ada pas banjir ada yang baru ditangkap gitu kan.
0: Oh ditangkap?
1: Ditangkap karena jadi sebenarnya kan masih ada
0: ikan,
1: proses.
0: Ikan kali
1: ditangkap. Bukan ikan. Nah jadi tuh masih ada proses ini kan. Proses apa ya? Revitalisasi sungai ya.
0: Oh oke.
1: Nah terus kan ada batu-batuan dan juga ada beberapa kayak batu-batuan deh waktu itu yang sengaja ditaruh di situ untuk menghadang air gitu. Nah sama ada beberapa oknum tuh ngambil oknum. Akhirnya ditangkep.
0: Masih aja. Kayak orang udah usaha biar bener nih gitu ya, tapi masih ada celah. Kadang-kadang di situ juga ya edukasi sama masyarakat kita kayaknya masih perlu digiatkan lagi deh.
1: Betul. By the way nih teman Pro 2 nih ada yang komen juga. Pagi-pagi ini enakan nasi Padang rendang apa nasi goreng spesial ya?
0: Yang nanya biskuit.
1: Biskuit coba deh. Kamu makan biskuit aja kenapa sih?
0: Iya, iya.
1: Kamu mau biskuit, biskuit kalau
0: dia mau flexing sebenarnya. Ini kan POV-nya dari dia sebagai biskuit kan. Pagi-pagi enakan nasi padang, rendang, apa nasi goreng gitu. Sebenarnya enggak ada yang enak biskuit coklat
1: gitu. Oh, gitu. Gitu. Sebenarnya yang enak tuh aku biskuit gitu ya. Tapi lebih enakan kalau kata aku ya. Ini nasi padang bukan rendang, bukan pakai rendang, pakai telur dadar.
0: Nasi padang rendang, dia kayaknya ada komanya deh. Nasi padang
1: rendang apa? Apa nah, kayaknya nasi padang pakai rendang gitu.
0: Oh, ada juga sih itu varian baru kayaknya ya. Ya enggak?
1: Iya. Apanya yang varian baru?
0: Nasi padang rendang, bukannya enggak umum nasi padang rendang.
1: Lah. Biasa aja kali. Orang mau makan nasi padang nih pakai apa? Pakai rendang.
0: Bener-bener. Aku kepikirannya nasi goreng rendang.
1: Kalau tapi nasi goreng rendang emang ada yang bikin varian
0: ada,
1: itu.
0: Ada, bener. Maksudnya kalau nasi padang rendang ya sih.
1: Nasi padang rendang ada, cuman nasi goreng rendang juga ada yang bikin.
0: Ada. Ya maksudnya itu yang baru ya, nasi goreng rendang kali gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya boleh deh digabung kali ya, nasi goreng rendang aja deh daripada nasi padang rendang.
1: Nasi
0: goreng rendang aja.
1: Mulai pusing nih sama rendang nih teman pro 2. Gimana ya nih memisah-misahkan antara rendang-rendang ini di dalam kepala.
0: Iya. Gimana bingung, sih? Enggak usah dipisahin, digabungin aja lah.
1: Iya, enggak apa-apa digabungin aja ya teman pro 2 biar apa biar mereka bersahabat. Baiklah teman pro 2, tapi nih ya memang kalau ngelihat Padang nih hari ini, selain orang selalu melihat kita dengan rendang dan nasi Padang, tapi beberapa hari ini emang dilihat karena banjir juga nih teman pro 2.
0: Iya, itu bawaannya juga lapar kali ya kalau bawaannya.
1: Bawaannya. Ah, bawaannya sih lebih ke beban hidup aja ya.
0: Beban hidup. Iya. Soalnya hujan gitu kan. Terus kayak udah berjuang banget nih untuk survive dari banjir, abis itu lapar, capek gitu.
1: Betul.
0: Kemarin banyak juga tuh yang kayak terjebak gak bisa kemana-mana.
1: Iya.
0: Susah cari makan gitu kan.
1: Itu juga. Apalagi tuh anak-anak kos, kasihan ya kalau udah kayak gitu ya. Iya kan, karena
0: iya bener.
1: Kalau keluarga, kalau rumah tangga gitu, maksudnya rumah gitu.
0: Iya.
1: Nah biasanya itu kan mereka ada persediaan makanan gitu. Kalau anak kos kan biasanya ada sih yang masak, yang punya persediaan makanan juga. Ada. Cuman kan mostly beli biasanya. Bener.
0: Paling kalau nyetok mie, nah ada biasanya.
1: Nah gitu, masalahnya mau masak mie gimana nih, air nggak bisa dimasak.
0: Tinggal lempar doang udah.
1: Jadi emang mie-nya
0: basah doang, paling nanti masaknya belakangan aja lah gitu. Basah kan.
1: Astagfirullah.
0: Air gimana ya tuh?
1: Gimana ya rasanya tuh? Gimana ya rasanya?
0: Yeah.
1: Eh, by the way ya teman pro 2, kita mau cek juga nih pagi hari ini ya. Cuaca hari ini karena kan memang semendung ini ya.
0: Benar.
1: Jadi kita mau cek juga perkiraan cuaca hari ini.
0: Oke, kita update dulu ya sebenarnya. Hari ini cuacanya di Sumber atau di Kota Padang bakal kayak gimana sih? Nah, itu dia. Gimana tuh?
1: Terlanjur bunyi. Check out kak, check out. Nah, pagi hari ini teman pro 2, ini umumnya berawan, tapi ada potensi hujan ringan juga di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang, dan juga pesisir selatan.
0: Oke, kalau di siang sampai sore hari ini nanti teman pro 2, cuacanya berawan katanya, dengan potensi hujan ringan di wilayah Agam, terus di Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, kemudian di Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Sawalunto juga, terus di Kabupaten Solo, kemudian di Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Ada potensi hujan sedangnya juga sampai lebat di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat.
1: Nah iya teman pro 2, sampai malam hari sih katanya masih berawan ya. Tapi tetap ada potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan juga Dharmasraya nih teman pro 2.
0: Oke, dini hari nanti akan berawan cuacanya.
1: Iya betul. Nah untuk suhu udara masih di 18 sampai 32 derajat Celcius nih kita teman pro 2.
0: Terus kelembaban udaranya 65 sampai 98%. dan angin dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 4 sampai 26 km per jam. Ya gak tinggi-tinggi banget lah ya.
1: Iya betul. Tapi ini untuk peringatan dini hari ini nih teman Pro 2. Dari BMKG sendiri sih masih
0: nihil ya.
1: Maksudnya gak ada peringatan dini untuk hari ini.
0: Betul.
1: Cuman kita gak tahu juga
0: aman kali ya.
1: Aman kali, semoga aman ya. Cuman kita juga gak tahu nanti apakah ada perkiraan apa dadakan. Biasanya juga ada tuh peringatan dini yang karena perubahan yang mendadak juga gitu. Tapi tetap nih kita harus waspada juga teman Pro 2, karena beberapa wilayah di Sumatera Barat juga hari ini katanya bakal hujan gitu ya, walaupun cuaca umumnya berawan.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar. Ada tadi rata-rata kayaknya dengan potensi hujan ringan itu di beberapa kota lumayan banyak gitu ya.
1: Lumayan.
0: Padang juga hujan ringan siang sampai sore hari kayaknya gitu.
1: Nah, iya nih.
0: Ada yang nanya di TikTok nih.
1: Oh iya, ada yang nanya juga nih.
0: Ada badai enggak katanya gitu.
1: Ada badai. Aduh, kalau badai pasti berlalu ya. Cuman kita nah, ini enggak ada ininya juga, enggak ada peringatan dini soal badai juga.
0: Betul.
1: Angin kencang enggak ada peringatannya juga. Cuman tuh mungkin lebih bisa berhati-hati aja.
0: Iya, itu dia.
1: Berhati-hati.
0: Atau kita gitu. Tanya Chris Patty deh, ada badai enggak gitu.
1: Tapi Chris Patty kayaknya udah di Badai Romantic Project deh.
0: Oh, udah enggak di Chris Patty ya.
1: Udah
0: bikin sendiri ya.
1: Enggak tahu deh.
0: Sekarang vokalisnya Chris Patty siapa sih?
1: Aduh, tiba-tiba kita ngebahas Chris Patty nih.
0: Angin Puyuh kali ya, angin.
1: Ya. Angin Puyuh yang ada ini. Telur puyuh. Aduh, kenapa tiba-tiba jadi puyuh nih bahasannya.
0: Kuliner semua ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi mungkin buat kamu yang suka kuliner, yang suka masak gitu teman Bro, mungkin ini bisa jadi ide usaha juga ya.
1: Betul. Tiba-tiba memberikan ide usaha gak tuh. Emang segado-gado itu kita pagi hari ini teman Pro 2. Tapi ini juga ada yang komen dari BGD Tanjung. Bandar buat berawan.
0: Oh.
1: Nah ini sama nih kayak di Sudirman masih ini jatuhnya udah mendung ya.
0: Berawan ya.
1: Berawan.
0: Kabut
1: ya. Kalau di Sudirman udah begitu nih cuacanya di pagi ini teman Pro 2. Jadi,
0: bener. Jadi yang mau ke kawasan Bandar buat, nah berawan tuh di sana ya.
1: Iya. Yes, betul. Jadi teman Pro 2, jangan lupa juga untuk stay safe ya. Starter packnya jangan lupa dibawa. Kalau butuh mantel, payung, sendal
0: ya bener.
1: Sendal butuh tuh.
0: Takut nanti sepatunya basah gitu kan.
1: Betul,
0: jadi copot dulu atau gak nyeker aja deh.
1: Iya, tapi itu banyak yang nyeker juga biasanya daripada basah sepatunya.
0: Yeah.
1: Terus apalagi kantong kresek, apapun yang kamu butuhkan selama hujan nih teman Pro 2 jangan lupa juga untuk dibawa gitu ya. Siap-siap, jaga-jaga.
0: Iya. Ada yang ngirim kopi tapi emotnya doang nih. Gimana sih?
1: Oh, emotnya doang, bukan kopi beneran.
0: Apa sih ini namanya? Kalau di TikTok itu?
1: Itu bukan emot kopi, itu namanya GIF.
0: Oh, GIF. Oh iya.
1: Ada yang ngirim kopi yang paling mahal tuh katanya paus. Ada yang mau kirim paus apa? Asik.
0: Oke, kita tunggu ya. Tapi jangan sampai real life pausnya mentang-mentang lagi sering hujan gitu kan, tiba-tiba paus terdampar di halaman depan kan serem juga ya.
1: Iya, betul. Tapi ini katanya juga pagi-pagi ada aja berita kecelakaan nih di TikTok
0: ada.
1: Katanya di depan
0: Asia Biskuit. Biskuit coklat tadi kali nih. Kayaknya bukan.
1: Cuma ini kita harus cek dulu.
0: Waduh,
1: gimana ya?
0: Serem juga ya.
1: Iya, harus dicek dulu juga beritanya apakah gimana gitu ya.
0: Asia Biskuit itu di mana tuh?
1: Nah, di mana ya?
0: Itu di Padang ya?
1: Di Padang lah.
0: BGD Tanjung itu Asia Biskuit lokasinya di mana, mungkin bisa.
1: Iya, betul.
0: Dijelasin lagi nih biar nanti kita konfirmasi lagi ya.
1: Betul, bisa kita konfirmasi juga informasinya.
0: Cross-check juga nanti.
1: Betul, apakah benar atau tidak. Oh, ini Tabing.
0: Waduh, serem juga.
1: Oh,
0: iya sih, emang jalanan ini rawan banget sih kalau lagi hujan-hujan kayak gini, licin
1: betul,
0: gitu kan ya.
1: Betul. Apalagi tuh sebenarnya kalau lewat jalanan Tabing pagi-pagi itu kan lumayan sepi ya. Maksudnya enggak serame jam 7-an itu kan udah rame. Tapi kalau pagi banget kan masih sepi tuh.
0: Betul.
1: Cuman itu ini juga rentan juga karena terlalu kencang orang bawa kendaraannya.
0: Nah, itu dia. Kadang-kadang gitu. Kita merasa enggak ada hambatan gitu ya. Terus kayak ya udah deh ngebut, agak ngebut mungkin buru-buru juga kali pagi-pagi gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi jadinya gak hati-hati teman Bro 2 ya. Mungkin buat kamu nih bisa jadi warning juga.
1: Betul.
0: Selancar apapun jalanannya, kadang bukan dari macetnya tapi ya kayak gini nih, kadang ada jalan yang licin apalagi di perlintasan rel. Nah itu biasanya
1: Cukup rawan.
0: Karena licin kan di rel itu kan.
1: Betul. Jadi gitu ya teman Pro 2, hati-hati di jalan, pokoknya patuhi aturan yang ada dan juga stay safe dalam berkendara. Yes, patuhi aturannya. Jangan lupa pakai helm, yang bawa motor pakai helm, yang bawa mobil seat beltnya jangan lupa dikencangkan. Nah, dan digunakan dan dikencangkan toh.
0: Jangan kebalik, yang bawa motor pakai seat belt.
1: Iya, jangan dong. Kayaknya motor pakai seat belt agak aneh ya.
0: Aneh ya.
1: Agak aneh. Kecuali tuh yang ini, kalau bawa motor tuh yang pakai seat belt tuh anak-anak biasanya diiketin ke orang tuanya.
0: Oh, iya,
1: biar enggak jatuh.
0: Biar enggak jatuh. Biasanya suka tidur tuh di atas motor.
1: Betul, betul. Kebanyakan kayak gitu.
0: Tapi kalau naik mobil pakai helm ada juga.
1: Ini mobil racing kali.
0: Iya, mobil off-road ya.
1: Mobil off-road. Racing. Bukan mobil ini, bukan mobil harian.
0: Bukan.
1: Agak aneh kalau mobil harian pakai helm tuh kayak nih, coba mobilnya kecil nih.
0: Iya.
1: Nyangkut udah palanya baru masuk juga.
0: Iya, enggak muat ya.
1: Mana muat? Muat ada-ada aja.
0: Tapi kalau lu suka off-road gitu enggak, Rin? Hobinya.
1: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Enggak, thank you next ya. Enggak deh.
0: Kayaknya ya, siapa tahu hobinya cukup ekstrim gitu.
1: Terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim itu kalau begitu.
0: Oh, oke. Okay.

0: apa kita baca-baca buku peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
1: Waduh,
0: bagus deh.
1: Agak berat ya bacaannya ya.
0: Agak berat sih, tapi emang apa berguna?
1: Iya, berguna, siapa tahu tiba-tiba ditanyain undang-undang pasal 20 berapa gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Tiba-tiba bisa jawab nih gitu.
1: Pasti orang enggak expect ya.
0: Enggak expect. Tapi kalau lo apa? Kalau aku kan memang anaknya memang elegan dan cantik ini ya, membaca with the view. Kalau seorang Agus Breh Azwar,
1: kalau aku berhitung
0: menghitung pengeluaran ya. Sudah terlihat berapa ya duit habis bulan ini. Aduh,
1: kan
0: terlalu ngegaul nih bulan ini tuh, duit habis
1: bukan,
0: lagi gitu.
1: Bukan, kan itu kan tadi membaca berhitung gitu loh.
0: Oh, membaca berhitung, menghitung apa? Menghitung pengeluaran enggak, terus menghitung apa? Menghitung hari.
1: Apa ya, yang menghitung bintang ya, menghitung bintang.
0: Kegunaannya apa kak, kalau boleh tahu? Punten. Menghitung bintang
1: kan kegunaannya
0: anak-anaknya
1: apa? Astronomi biasanya ngeliat teleskop gitu.
0: Oh gitu. Oh iya. Jadi tuh bisa ngeliat hilal katanya ya.
1: Nah, MUI.
0: MUI. Oke. Nongkrongnya di kantor MUI ya kayaknya.
1: Sama Makruf Amin akrab.
0: Oh iya, sama Cai Imin akrab. Emang agak unpredictable ya circle-nya.
1: Gitu.
0: Aduh, bentar lagi katanya mau jadi anggota DPR ya kak.
1: Basnas.
0: Oh, Basnas tiba-tiba.
1: Kenapa
0: Basnas
1: ya?
0: Basnas tiba-tiba. Basnas lagi nyari ini loh kemarin.
1: Iya. Nyari apa sih? Nyari ketua gitu ya.
0: Ketua loh kemarin kan daftar kak. Itu juga bisa menghitung.
1: Menghitung zakat. Nah.
0: Menghitung zakat juga bisa di situ.
1: Bener.
0: Emang ada.
1: Tapi kayaknya iya sih, seru sih kalau pakai teleskop gitu kan malam-malam. Tapi akhir-akhir ini lagi nggak bisa lihat karena suka hujan.
0: Suka
1: gitu
0: hujan.
1: Kan.
0: Betul.
1: Ngelihat rasi bintang. Nah.
0: Oh
1: gitu.
0: Gitu.
1: Tuh, hobi aku teman-teman.
0: Oh gitu, rasi bintang kayak kelihatan. Oh ini Sagittarius nih. Oh ini Scorpio nih gitu.
1: Bener.
0: Oh ini Gemini gitu.
1: Iya, ini Jarwo gitu.
0: Ya, Aditnya mana dan Sopo? Kalau Jarwo harus ada Adit Sopo.
1: Ada kali ya rasi bintang. Kita bikin rasi bintang baru boleh enggak sih? Kalau planet kan ada tuh. Misalnya kayak
0: ada.
1: Kita menemukan planet apa gitu kan.
0: Terus bisa dikasih nama gitu kalau enggak salah. Iya enggak sih?
1: Nah, benar.
0: Bukan planet yang bisa dikasih nama.
1: Komet
0: apa bintang apa-apa gitu yang bisa dikasih nama.
1: Iya, meteor.
0: Iya, meteor. Nih ada nih yang komen nih, ada Mangga Ketan. Assalamualaikum, semangat Uni Uda. Semangat juga ya buat kamu teman Prodo yang pagi hari ini lagi ini. Terus ada Karjo nih, lucu banget temannya Makruf Amin. Gimana? kasih dong tipsnya bisa circle-nya semakruf Amin itu.
1: Iya, sering ini ya, salat duha.
0: Sesal dua, masya Allah, tabarakallah ya, masya Allah. Habis ini kita kerjain deh, biar apa circle pertemanan kita juga up.
1: Iya, Kak Pak Kiai suka yang salat duha dia.
0: Siapa yang suka salat duha?
1: Pak Kiai.
0: Oh iya, kayaknya nggak cuma Pak Kiai aja deh, orang-orang juga ada yang suka. Orang yang salat duha belum tentu kiai.
1: Oh gitu, iya. Ya benar sih, itu umat muslim aja ya.
0: Umat muslim aja.
1: Benar.
0: Aduh. Tapi nih teman Pro 2. Kan aku hobi read with the view. Kalau Gus Pri tadi menghitung. Tapi kalau kamu punya hobi apa?
1: Nah.
0: Tapi bukan sekedar hobi biasa.
1: Mm-mm.
0: Tapi bisa menghasilkan money. Indeks ekonomi
1: cuan.
0: Era. Ya betul. Indeks ekonomi era kita niat apa? Money.
1: Ya. Kamu bisa kasih tahu kita nih. Kira-kira nih hobi kamu bisa ada peluang untuk dapat cuan dari situ enggak?
0: Nah, apa nih hobinya teman Pro 2 ya? Kita tungguin nih.
1: Okay.
0: Komen-komen kamu dan juga bisa di
1: TikTok.
0: WhatsApp, ya, komen di TikTok juga bisa, di WhatsApp kita juga bisa ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, baiklah. Sepertinya nih teman Pro 2 kita harus enjoy dulu, chills dulu pagi hari ini. Kita play dulu lagu yang satu ini.
1: Oke. Okay.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nah, balik lagi kita mau Pro 2.
1: Betul. Kita balik lagi nih teman Pro 2 dan ternyata di luar udah enggak semendung itu loh, guys. Ya. Kalau dari Pro 2 tuh kelihatannya mendung banget. Kenapa ya?
0: Pas cerah pun juga kayak dari dalam masih ada mendung-mendungnya gitu, padahal mah di luar cerah gitu dan ter gitu ya karena efek kaca sih.
1: Ini efek emang kan efek apa? Efek jendela kaca.
0: Efek jendela kaca.
1: Bukan ya. Rumah kaca.
0: Bukan rumah kaca, efek jendela bukan, kaca di bukan, sini. Bukan. Pro 2.
1: Tapi itu kalau hari ini ya di tanggal 6 kan tadi kita udah ngebahas HJK juga tuh. Tadi ya HJK ada maksudnya ada rangkaian kegiatannya juga nih teman Pro 2. Jadi
0: bener.
1: Buat kamu di pagi hari ini ya, yang mungkin ada kegiatan-kegiatan lain juga yang ternyata penting gitu ya, dan juga mungkin nih teman Pro 2 ternyata punya hari-hari penting lainnya juga, nah bisa banget tuh untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
0: Betul, siapa tahu ada ujian, yang mau ujian hari ini gitu ya, ada presentasi apa gitu.
1: Walaupun ujian hidup setiap hari ya guys.
0: Nah itu gak bisa di skip sih.
1: Itu kayaknya gak bisa di skip, walaupun kita kayak mau banget nge-skip ini, ya Allah gak apa. Tapi kamu gak lulus, gak apa-apa, biarin aja. Capek banget gitu, tapi apa, harus dihadapi.
0: Akan
1: ini
0: aku hadapi, tapi sambil ini, sambil, apa sih? Sambil ngedumel.
1: Iya, akan aku hadapi walaupun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu tuh.
0: Walaupun ya Allah, ya Allah.
1: Nah, betul-betul. Tapi nih teman Pro 2, hari ini di tanggal 6 Agustus ya, itu juga diperingati sebagai Hari Keantariksaan Nasional.
0: Nah, ini hobi aku tadi nih,
1: betul,
0: Rin.
1: Betul, melihat bintang.
0: Nah, melihat bintang kayak lagu siapa ya?
1: Melihat bintang, ada gak ya lagu kayak gitu? Melihat bintang.
0: Nah ini itu bukan melihat bintang, itu melihat
1: apa, kalau melihat bintang, melihat hilal. Nah itu kayaknya emang udah
0: antariksa ya, Hari Keantariksaan Nasional.
1: Hari Keantariksaan Nasional. Jadi nih teman Pro 2, peringatan ini memang diperingati setiap tanggal 6 Agustus dan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi antariksa dalam mendukung pembangunan nasional.
0: Ada hubungannya ya sama pembangunan nasional?
1: Betul, betul, betul.
0: Oh, gimana tuh berhubungannya?
1: Berhubungan dengan pembangunan nasional. Jadi dengan gimana ya? Masa kita harus menjelaskan banget nih. Harus nih ya.
0: Iya. Jadi kayak mungkin di rasi bintang ini kayaknya kita membangun ini bagus deh gitu kali ya?
1: Nggak gitu juga, kan nggak ada yang bisa dibangun ya dari rasi bintang. Cuman apa? Nah itu dia, kan ada fenomena-fenomena alam juga gitu kan, yang mungkin bisa terlihat dari langit-langit nih teman Pro 2, bukan langit-langit rumah kamu ya, tapi emang langit di atas sana. Nah jadi bisa tahu juga ya kan, karena kan apa, ilmu itu luas guys, termasuk nggak cuma yang ada di bumi, tapi yang di out of bumi juga. Gitu.
0: Oh gitu, di Mars.
1: Di Mars juga bisa sih, di Mars juga bisa sih. Kan ada filmnya tuh Pelangi di Mars.
0: Pelangi di Mars. Oh iya benar. Iya kan? Kemarin filmnya sih ini ya, Upi.
1: Oh iya, Upi ya. Pokoknya filmnya animasi deh.
0: Emang animasi, bukan live action ya?
1: Live action apa ya?
0: Live animasi kayaknya.
1: Iya, kayaknya gitu. Live action Pelangi
0: kan,
1: di
0: bener,
1: Mars.
0: Kan?
1: Lupa deh gimana ya? Pokoknya gitu deh teman Pro 2, tiba-tiba kenapa nih?
0: Kenapa? Live action tapi kayak canggih gitu lah, ada CGI-CGI-nya
1: gitu. Betul. Nah itu dia animasi lagi nih yang ada di aku nih teman Pro 2. Nah terus ya teman Pro 2, ternyata di tanggal berapa?
0: 6 Agustus.
1: 6 Agustus, selain hari apa sih, Hari Keantariksaan Nasional. Nah hari ini juga adalah hari peringatan bom Hiroshima. Wow.
0: Waduh, benar. Tanggal 9 berarti Nagasaki.
1: Nagasaki, karena berjarak cuma berapa hari ya?
0: 6 sampai 9 kayaknya waktu
1: iya,
0: itu.
1: Iya, waktu itu sih. Jadi tuh ini adalah salah satu apa ya? Salah satu momentum terbesar gitu deh. Bom yang gede banget, buar.
0: Bener, itu mengubah apa juga ya? Peta
1: Jepang.
0: Perang dunia juga.
1: Oh, peta perang dunia.
0: Peta gini. Jepang. Ya iya juga sih, agak berubah sih landscape
1: agak
0: Jepang. Ada lobang-lobangnya kayaknya abis.
1: Iya, tapi tapi itu juga berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia,
0: nah,
1: waktu
0: bener.
1: Itu. Jadi kalau enggak salah kenapa ya?
0: Karena pasukan Jepang kan jadi mundur ya,
1: iya,
0: karena
1: ledakan itu.
0: Nah, momentumnya dimanfaatkan sama negara kita.
1: Betul. Yang waktu itu juga sedang di bawah ini Jepang, penjajahan Jepang waktu itu.
0: Penjajahan Jepang, jadi ya kayak ini nih momen kita gitu.
1: Iya, yeah. This is my time nih, this is my era gitu. Kata pendiri-pendiri bangsa kita nih kayak, okay, this is my era. Jadi kita harus segera nih gitu.
0: Iya benar. Kata Soekarno, inilah waktu kita. Terus kata Mama Tata, squilah.
1: Oh, squilah, okay. gaskan. Langsung.
0: Emang gitu ya. Yeah. Dulu kalau orang-orang dulu tata bahasanya lebih
1: apa, lebih baku
0: dan enak didengar gitu loh dulu teman berdua kayak,
1: oh iya, karena emang udah hidup dari zaman itu ya katanya Gus ya, katanya si berinkarnasi si kan sekarang ya
0: nonton rekamannya.
1: Iya sih ya nih teman berdua, jadi itu
0: sekarang itu juga diperingati hari
1: apa,
0: hari Sailor Moon
1: film Sailor Moon,
0: bener.
1: Oh iya,
0: Sailor Moon Day. Kayaknya berhubungan sama astronomi deh hari ini topiknya ya. Hari antariksa, hari Sailor Moon.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya sih. Ya kali ya. Jadi makanya nih teman pro 2 hari Sailor Moon. Kenapa? Tapi kemarin gak ada nama Sailor Moon loh di Dukcapil. Karena tuh ada beberapa nama yang ada di ini kan.
0: Nama-nama unik
1: yang ada di Dukcapil tuh yang terdata tuh kayak namanya Uzumaki, terus Naruto, terus Uchiha, Suneo, Nobita, gitu. Tapi Sailor Moon gak ada, padahal Sailor Moon kan cukup besar ya.
0: Bener, dan kayaknya bagus juga sih Sailor Moon, panggilannya Sai.
1: Sai, kita gimana Sai? Kalau dia emang Sai, emang udah panggilannya Sai.
0: Jangan Moon ya, Moon kayak Mumun.
1: Mumun, ya, betul. Masa cantik-cantik Mumun. Tapi Mumun juga cantik.
0: Cantik.
1: Ya,
0: serem juga.
1: Ada, Mumun yang serem di mana?
0: Ada dulu nama film ini.
1: Mumun.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Yang matanya bersinar.
1: Wah, film apa tuh matanya bersinar? Mumun yang matanya bersinar. Coba komen deh teman Prodo, apa sih film Mumun yang matanya bersinar? Nanti kita cari tahu ya. Ah iya.
0: Iya benar.
1: Pocong namanya, nama pocongnya sih Mumun.
0: Iya, yang cowok namanya ini.
1: Maman.
0: Bukan, kalau yang cowok namanya ada deh. Siapa? Dia sepasang gitu.
1: Oh, kirain.
0: Yang satu matanya bersinar hijau, yang satu bersinar merah.
1: Oh, gitu. Yang bersinar hijau pasti dia mata duitan.
0: Karena ya dolar hijau ya.
1: Dolar hijau. Jadi dia mata duitan tuh kayaknya.
0: Bukan Maman mah. Bersinar juga.
1: Bersinar. Legend. Di RRI Padang dia legend.
0: Iya, benar. Iya.
1: Oke deh.
0: Buat kamu yang ulang tahun nih hari ini teman bro 2.
1: Yes.
0: Happy birthday ya tanggal untuk 6 Agustus.
1: Untuk Agus-Agus lainnya.
0: Mm-mm.
1: Untuk para Agus ya di luar sana yang berulang tahun di tanggal 6 Agustus ini, selamat ulang tahun ya guys. Salah satu dari kawanan kalian ada di sini. Nah, dia baru aja ulang tahun kemarin.
0: Tinggal nyari 6 orang lagi nih kayaknya ya.
1: Iya. Terus kalau jadi 6 orang lagi gimana?
0: Ini katanya wishnya terkabul.
1: Oh gitu. Iya. Bikin ini aja perkumpulan Agus se-Indonesia gitu.
0: Bisa kali ya?
1: Iya bisa. Terus Sun Mori bareng-bareng. Asik.
0: Sun Mori.
1: Bukan Sun Mori deh namanya. Apa sih? Kopi apa? Kopi Darat. Kopdar.
0: Kopi Darat. Baru ya.
1: Asik. Meet and greet. Meet and greet Agus sedunia. Biasanya kan apa? Udin sedunia.
0: Sekarang, iya sih. Dulu ada Udin sedunia
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Sekarang,
0: Agus sedunia.
1: Nah nanti apa? Lu bisa jadi ketuanya tahu?
0: Janganlah.
1: Bisa lah jadi ketuanya gaskan.
0: Iya. Gak mau lah.
1: Gak apa-apa. Kapan lagi?
0: Soalnya kemarin ada kesempatan jadi presiden gitu kan.
1: Gak
0: mau.
1: Presiden di mana tuh kalau boleh tahu?
0: Tau gak yang kayak Indonesia gini-gini aja nih, gak ada yang mau jadi presiden nih.
1: Oh
0: tau
1: gitu gak? Oh iya. Gak tahu.
0: Gak mau deh kalau kamu gak bisa, aku juga gak bisa sih kayaknya karena aku sibuk.
1: Oh gitu, iya. Itu komen-komen gitu ya?
0: Bukan, ada yang bikin konten gitu.
1: Oh gitu.
0: Aku sibuk yang kayak versi driver.
1: Oh iya, yang gak bisa nih aku.
0: Ada gitu.
1: Oh iya, tahu. Sama juga kemarin tuh ada yang ini jual rumah. For sale guys, rumah harganya 6, berapa miliar gitu. Lokasi strategis. Nah gak tahu. Terus dia jual. Terus banyak yang komen gini. Aduh, sorry nih. Sorry nih, rumahnya bukan tipe aku. Terus banyak yang komen gitu.
0: Emang tipenya gimana gitu?
1: Terus enggak dibikin sorry nih rumahnya bukan tipe aku, terus dibilang ini ya udah aku transfer sekarang ya, tapi nanti ingat cashbacknya sekian sekian sekian miliar gitu. Ada yang gitu komen-komennya sama deh kayak presiden itu. Gitu.
0: Itu berarti dia beli mahal, berarti apa kemurahan atau gimana
1: nah,
0: sih?
1: Nah, dibikin ini, dibikin bercandaan gitu sama netizen. Oh. Kan dia jual di cuma 6, sekian miliar nih, guys.
0: Beli
1: gitu.
0: Rumah kayak beli apa gitu.
1: Kayak beli apa gitu, kayak beli sesuatu yang emang affordable seharga kita 6.500 lah.
0: Beli
1: kayak
0: apa
1: gitu.
0: Ya?
1: Makanya dibilangnya gitu.
0: Beli pentol kali segitu ya.
1: Iya, beli pentol gitu. Terus di komen sama netizen kayak aduh maaf nih kata
0: bukan
1: gitu.
0: Tipe aku.
1: Bukan tipe aku. Terus ada juga yang komen kalau enggak salah tuh dia bilang gini nih, ya udah kamu butuh duit banget ya, nanti aku transfer ya." Gitu. Ada yang kayak gitu. Padahal kan
0: bisa ya. 6,5 miliar kayak
1: iya,
0: enteng banget gitu
1: enteng
0: ya kalau butuh
1: banget.
0: Nih ditransfer gitu.
1: Iya, butuh nih ditransfer gitu. Terus dibilang gini, ini aku transfer 690.000 kembaliannya ambil aja. Ada yang bilang gitu juga.
0: Cukup tuh ya.
1: Cukup. Nah cukup. Gitu emang kadang-kadang kiding-kiding gitu. Sekeding-sekeding emang. Sekeding-sekeding emang nih.
0: Hobinya kayaknya bercanda deh orang-orang kayak gitu ya.
1: Hobi-hobi orang tuh suka bercanda karena hidup udah stres gitu ya. Tapi bercanda tuh kalau konten kreator bercanda-bercanda, kalau seru bisa dijadiin duit.
0: Bener, dari hobinya bercanda bikin konten nah dapet deh itu.
1: Nah betul. Nah kalau kamu punya juga nggak nih teman pro 2 hobi-hobi yang ternyata bisa diduitin, nah itu dia
0: kita bahas
1: abis ini ya.
0: Abis ini kayaknya
1: teman pro 2. Kita tunggu juga komen 2. Kamu di live TikTok kita pagi hari ini ya.
0: Oke, dan tetap sama kita dulu di Sabana Pagi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

0: Masih di Sabana pagi hari ini, ketemu Bro 2.
1: Nah, itu dia. Masih di Sabana pagi sama kita pagi hari ini, teman Bro 2. Yes, tiba-tiba tampilan kita berubah ya.
0: Nah.
1: Enggak apa-apa ya, teman Bro 2. Nah, jadi kan kita tadi ngobrolin soal apa ya? Hobi yang dibayar.
0: Benar.
1: Tapi pernah punya pengalaman enggak seorang Gus Pri Azwar hobinya dibayar?
0: Belum sih.
1: Belum pernah. Nah, ada tau kalau
0: apa?
1: Siaran.
0: Oh iya benar. Enggak maksudnya
1: siaran hobi enggak ya?
0: Iya, mungkin.
1: Bisa jadi sih.
0: Iya, bisa jadi hobi kayak hobi ngobrol gitu kan.
1: Nah, iya betul.
0: Tapi ada juga kan hobi-hobi yang kayak hobi gitu. Gimana sih?
1: Hobi. Nah, misalkan nih hobi-hobi orang yang suka ini nih.
0: Nulis.
1: Jadi penulis, akhirnya tulisannya dibayar karena bener. Bikin buku.
0: Gitu ya, sama ya, berdua.
1: Betul.
0: Ya itu. Mungkin penulis-penulis yang kita kenal sekarang itu dulu ya emang awalnya
1: iya
0: dari
1: sih.
0: Hobi ya, suka nulis dulu gitu.
1: Betul. Itu

0: orang yang mau naik gunung. Nah, dari situ potensi cuannya ada.
1: Iya sih, betul-betul ada potensi-potensinya. Ini juga deh, fotografer.
0: Betul, nah itu kan butuh skillnya lagi ya.
1: Betul, betul.
0: Fotografi naik gunung terus kamu bikin paket kali gitu ya.
1: Iya.
0: Open trip jadi tour guide sama fotografi, nah segini gitu.
1: Itu juga bisa sih.
0: Bisa.
1: Ditetapkan berapa gitu kan, apa sih namanya, budgetnya.
0: Budget.
1: Berapa terus ya, gitu deh teman-teman.
0: Atau yang sekarang itu lagi, ini juga banyak di... coba juga sama orang-orang.
1: Apa
0: yang
1: itu?
0: Mau kan ada tuh biasanya ucapan dari atas gunung gitu, misalnya ucapan selamat ulang tahun.
1: Iya, betul.
0: Tapi nggak mau capek. Nah,
1: iya bisa juga tuh.
0: Kayak, kamu bisa titip temen pro dua.
1: Betul. Kayak misalkan gini, dari ketinggian sekian berapa mdpl gitu ya kan.
0: Bener.
1: Orang-orang kan dari kalau naik gunung suka gitu.
0: Itu
1: dari
0: dia.
1: Ketinggian mdpl berapa gitu.
0: Padahal mah bukan kamu yang naik ya, orang kamu suruh naik ke atas sana terus nanti kamu bayar jasanya.
1: Betul.
0: Nah, kamu bisa jadi orang yang naik gunungnya sama berdua.
1: Nah, itu kalau kamu punya hobi mendaki gunung.
0: Nah, itu benar.
1: Kalau kamu punya hobi mendaki gunung, kamu bisa buka jasa itu gitu.
0: Jasa,
1: kan.
0: Jasa apa sih namanya, titip nama di puncak gunung.
1: Titip nama di puncak gunung, tapi itu enggak cuman di ini aja tahu, enggak cuman di gunung aja. Di ini juga
0: di
1: ada.
0: Laut.
1: Di bukan di laut.
0: Di mana tuh?
1: Tapi itu titip jasa titip enggak ya itu? Di ini di Mekah.
0: Oh, titip doa.
1: Bukan titip doa.
0: Titip apa?
1: Kayak apa ya? Dia itu kayak pokoknya ada
0: tulisan-tulisan.
1: Pokoknya ada tulisan-tulisannya gitu, ada nama-nama gitu. Apa gitu, lupa deh. Itu jasa apa ya? Pokoknya pernah lihat, tapi itu ditulis gitu.
0: Iya, benar.
1: Kayak yang di gunung-gunung.
0: Kalau yang aku baca nih, titip nama di puncak gunung itu sekitar kalau per order ya, 250.000.
1: 250.000. Ya iyalah.
0: Bener.
1: Kan walaupun sebenarnya kan orang-orang mikirnya kayak ya udah foto ini doang,
0: foto
1: gitu
0: ini
1: ya.
0: Doang, ya.
1: Tapi kan usaha mendakinya.
0: Bener.
1: Jujur capek banget itu.
0: Capek. Apalagi mendakinya gunung ini.
1: Gunung apa?
0: Gunung Padang.
1: Gunung Padang beneran capek. Gunung Padang ada kan?
0: Ada.
1: Pernah nggak?
0: Pernah.
1: Ke situ?
0: Pernah 2 bulan yang lalu kayaknya.
1: Wush. Ngapain jogging?
0: Ya enggak, pengen jalan-jalan aja ke atas Gunung
1: Padang
0: gitu.
1: Oh, kirain jogging. Tapi tuh ini kalau di Gunung Padang tuh bisa buat ini sekalian kan olahraga gitu. Kalau
0: olahraga
1: niat,
0: bisa bener.
1: Kalau niat
0: ya, iya. Niatnya dulu ya.
1: Karena tuh gak semua orang juga yang, nih untuk kita yang gak biasa berolahraga, tiba-tiba kita naik Gunung Padang, kita pengen olahraga deh ke Gunung Padang. Wah kram guys, kram. Kram.
0: Sampai di niat doang sih biasanya ya.
1: Biasanya sih gitu.
0: Tapi pernah nyoba gak, Rin?
1: Apa?
0: Ke
1: Gunung Padang.
0: Gunung Padang.
1: Enggak sih, thank you lah. Enggak passion, enggak hobi.
0: Itu kan ini berhubungan sama hobi lo tadi.
1: Apa? Read the view.
0: Iya, benar.
1: Read the view sih boleh ya. Read the view sih oke. Cuman tuh kalau dari ketinggian Gunung Padang menujunya udah capek duluan, Kak.
0: Worth it sih kayak.
1: Iya sih.
0: Baca buku di Gunung Padang gitu.
1: Worth it ya. Cuman apa abis itu kram, kakinya sakit. Kemarin tuh aja aku tuh ke ini kan, ke daerah 50 kota gitu, teman pro 2. Terus terus ke salah satu kafe lah di sana yang memang apa, yang banyak pinusnya gitu. Jadi kayak with the view nih gitu. With the view banget nih, enjoy coffee with the view.
0: Okay,
1: jadi
0: terus?
1: Itu kan dia ada, jadi menuju kafenya itu ada jenjangnya dulu, turun gitu ya. Terus
0: jenjangnya ke bawah gitu.
1: Ke bawah. Nah, terus ada naiknya lagi kan. Pas sudah selesai kan naik tuh.
0: Kayak, oh iya benar, pas sudah selesai naik ya.
1: Naik ya, iya kan? Kayak astagfirullah ya Allah, kan itu dikit doang ya. Cuman kayak begini rasanya kopi with the view gitu.
0: Iya,
1: capek
0: bener.
1: Banget.
0: Mending
1: capek.
0: Pas awal aja ya, pas mau kesana mendaki dulu, jadi pas nanti turun.
1: Gitu.
0: Pas
1: itu,
0: pulang turun gitu.
1: Iya, itu nggak berasa banget sakitnya.
0: Tapi cuma, capek juga tau. Maksudnya biasanya kalau kita dari atas gunung gitu ya, karena bebannya lebih gede kalau diturun karena bawa tas kan biasanya di kaki gitu.
1: Beratnya
0: di kaki sih.
1: Iya sih. Tapi pernah ini mendaki gunung nggak? Daki gunung gak bagus?
0: Pernah.
1: Oh iya pernah. Pernah. Ingat-ingat pernah.
0: Waktu itu pernah. Pernah deh.
1: Pernah mendaki gunung. Cuman gak buka jasa ya waktu itu ya?
0: Enggak.
1: Jasa ucapan. Ucapan dari ketinggian sekian gitu. Gak buka ya waktu
0: itu. Gak buka. Soalnya lumayan gampang diakses lah gunungnya, orang mungkin juga bisa ke sana sih.
1: Tapi ini kan lumayan loh.
0: Lumayan, iya
1: lumayan loh.

0: Satu tulisan 250.000 satu foto.
1: Nggak tahu sih, di Sumber kayaknya belum terlalu familiar deh orang titip-titip ini.
0: Kayaknya ya, kayaknya sih belum ya teman-teman.
1: Mungkin nanti bisa dicoba nih.
0: Mungkin bisa dicoba juga, iya sih betul, yeah, betul, betul.
1: Untuk satu tulisan satu orang 250.000 kan lumayan juga ya. Yeah. Karena kita naiknya cuman ya kita naik sekali kan, nggak mungkin untuk satu tulisan kita naik sekali gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: tapi itu kalau tapi itu worth it sih soalnya ini tahu Putri Padang nggak sih?
1: Apa?
0: Putri Padang. Pasti gak tau Putri Padang
1: gak
0: ya?
1: Tahu.
0: Nah, nih.
1: Oh dia content creator ya?
0: Dia kayak content creator gitu. Terus dia tuh kan buka jasa ucapin kata-kata gitu. Dibikinin video. Tergantung jenis handphonenya juga harganya. Nah itu tuh
1: tergantung
0: kayaknya
1: tergantung jenis handphone.
0: Iya. Jadi tuh mau Android atau pakai yang iPhone
1: oh,
0: gitu.
1: Oh dia punya HP Android sama iPhone.
0: Jadi mau pakai kamera yang mana. Terus tuh harganya berubah-ubah. Jadi tuh kayaknya harga ini deh, harga kita buka jasa ke ini, memakai jasa ke gunung, dikasih ucapan ke gunung 250.000 tuh lebih worth it daripada
1: ucapan ini.
0: Ucapan ke Putri Padang soalnya mahal banget.
1: Oh iya emang berapa? Di Putri Padang.
0: Di Putri Padang tuh bisa 173.359 nah, bisa kayak gitu.
1: Oh, ada koma-komanya.
0: Iya, betul. Tapi bukannya gimana ya? Cuman kalau ada yang suka sama Putri Padang ya enggak apa-apa juga. Cuman tuh kayak
1: biasanya apa ucapan ya? Apa? Ulang tahun gitu.
0: Ada yang ulang tahun, ada ucapan apa gitu.
1: Ucapan selamat wisuda.
0: Bisa gitu.
1: Atau lancar-lancar skripsinya gitu kali.
0: Nah, bisa-bisa gitu.
1: Ya, bener,
0: cuman
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: kalau
1: bener.
0: Putri Padang tuh udah branding diri dia ya yang dia jual ya. Kalau kita kan
1: iya benar, kalau kita siapa mau titip sama abang ini, abang-abang.
0: Abang-abang mana? Abang-abang tukang bakso, Bang.
1: Iya benar.
0: Gitu. Tapi ini ada yang ini bilang nih, titip sayang bisa dibayar enggak sih, Kak? Titip sayang.
1: Titip salam sih tadi. Iya, kok titip jadi titip sayang.
0: Salam sih bisa ya. Cuman tuh kalau titip sayang nih kamunya sayang, dianya enggak ya? Enggak ada, enggak bisa ya. Enggak bisa kalau gitu ya. Terus ada ini juga nih, Kak, request lagu dong, boleh?
1: Enggak. Maksudnya titip sayangnya itu gimana ya?
0: Apa?
1: Kita harus sayangnya berapa lama nih? Kan dia mau nitip sayang gitu kan.
0: Iya, terus kita, nah titip sayang nih kita harus jelas dulu di jenis sayang yang mana. Ini kata-kata kita, kah, sebutan kah, atau orangnya kah? Kan ada orang namanya dipanggil sayang. Nah.
1: Oh, iya benar.
0: Siapanya yang mau dititip?
1: Jadi dia mau nitip orang namanya sayang.
0: Nah, bisa. Jadi yang mana gitu. Jelas-jelas deh.
1: Ya.
0: Yang mana? Kalau orang yang dititip ke kita, si sayang ini dititip ke kita, sehari tuh biasanya tuh udah 200.000 tuh.
1: Oh benar, jasa penitipan
0: anak. Jasa penitipan anak.
1: Tapi ada yang mau nitip info dulu nih kayaknya, Rin.
0: Oh iya, boleh.
1: Kita ke info dulu ya, atau berdua ya.

Kemarin Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan pokok-pokok haluan negara PPHN tidak dibahas dalam sidang tahunan MPR. Agenda sidang akan difokuskan pada pidato kenegaraan presiden dan laporan lembaga negara. Muzani mengatakan pembahasan PPHN akan dilanjutkan melalui rapat gabungan MPR. Pembahasan itu bertujuan menentukan bentuk produk hukum yang tepat.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Gali lagi logi.
3: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, walau aku sendiri.
4: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
3: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
4: Kenapa?
3: Ini kena minyak panas, aduh sakit
4: aduh,
3: banget.
4: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
3: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi bisa memunculkan keloid. Serem gak tuh?
4: Iya sih, serem. Tapi lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
3: Yah, Maimunah malah curhat.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2.
1: Yes, balik lagi nih teman Pro 2, masih di Sabana Pagi.
0: Nah. Tapi ada yang gak pergi-pergi nih dari kolom komentar, kayaknya udah rame aja nih dari tadi.
1: Iya, bagus deh kalau gitu ya, memang teman Pro 2 rame aja.
0: Nongkrong nih kayaknya ya.
1: Seru deh nongkrong di sini tuh emang seru, makanya teman Pro 2 pentingin ya kita terus ya.
0: Nongkrong di kolom komentar ya.
1: Betul, betul, betul. Ada. Tapi tuh kenapa? Ada apa?
0: Ada yang komen-komen juga nih tadi. Ada yang request lagu, nanti kita puterin lagunya.
1: Yes, betul. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya ini, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Nanti kita puterin ya setelah ini.
0: Kayak ini ya, kayak yang biasa request di WhatsApp. Biasanya lagunya ini nih.
1: Iya. Tapi iya, berarti apa beda. Emang suka sama lagunya?
0: Bagus kali ya lagunya.
1: Bagus. Lagunya itu tau gak sih lagunya tuh sebenarnya tentang apa? Orang yang beda ini, beda universe.
0: Keyakinan.
1: Iya. Beda keyakinan gitu.
0: Beda universe sama keyakinan.
1: Kalau beda universe masa ini, masa apa sama kayak sama Spider-Man. Pocong ini, masa sama pocong ini?
0: Mumun.
1: Pocong Mumun. Ya kan enggak mungkin. Ya enggak mungkin kan. Itu yang namanya beda universe tuh sama pocong Mumun. Sama pocong.
0: Serem juga. Satu di alam barzah ya.
1: Iya.
0: Avenger
1: nah,
0: kak katanya.
1: Nyanyi
0: gitu.
1: Dong. Aduh, gak boleh dengerin lagu Minang.
0: Pausnya dulu dong, nanti kita nyanyi. Coba mana.
1: Nah di perempat ya. Ah, for your information ya, kita kalau nyanyi nih, kalau duet bagus banget.
0: Bagus.
1: Kita sangat mengerti nada. Bagus. Kita juga sangat tahu nih
0: coba dimana. Yang penasaran coba deh.
1: Kita sangat tahu banget nih. Ah ini nada tuh apa sekali nih. Coba kita kasih bunyi sedikit. Kita tahu nih. F. Tahu.
0: Oh langsung perfect pitch ya.
1: Perfect pitch kita.
0: Perfect pitch ya ya. Dari bunyi gelas aja diketok. Nah kita bisa tahu nadanya.
1: Tahu. Kita emang seperfect pitch itu sih. Suara kita memang apa mahal.
0: Sampai gak ada yang mau.
1: Iya gak sanggup
0: nyewa,
1: orang,
0: ya.
1: Orang mah gak sanggup bukan secara finansial. Gak sanggup bayar kita. Secara telinga.
0: Secara
1: mereka,
0: telinga.
1: Gak sanggup mereka dengerin. Gak udah.
0: Nanti deh penyanyi aslinya aja yang nyanyi ya. Gak usah kita ya. Ngobrol dua ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti di jam 9 kita akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes
0: nih.
1: Nanti di jam 9 teman Pro 2 kita bakal ngobrol barengan sama BNN. Dari BNN Provinsi Sumatera Barat.
0: Iya benar. Nah. Nanti bakal ngobrolin apa ditungguin aja deh.
1: Yes, teman Pro 2. Tapi kita masih ini ya, bahas sedikit lah ya soal hobi yang bisa dijadiin cuan tadi teman Pro 2 selain fotografer.
0: Nyanyi, ada mungkin yang hobi nyanyi ini ya.
1: Nyanyi juga bisa tau jadi penyanyi-penyanyi ini. Selain mungkin menjadi penyanyi profesional yang memang musisi. Berkarir gitu ya, musisi. Yeah. Ada juga kan yang sering ini sekarang tuh nyanyi di nikahan orang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Banyak sekarang kan.
0: Itu biasanya ditodong temen tuh.
1: Ya itu juga ada
0: ya kan?
1: Pasti Gus Pri gak pernah ditodong sama teman-temannya. Soal teman-temannya tahu. Kayaknya gak usah deh. Kayaknya jangan deh.
0: Aku yang biasanya nodong teman nih. Aku yang kasih listnya ini kak. Yang mau nyanyi
1: set listnya ini nih kak ya, gitu bener. Ya.
0: Dulu ada apa sih GAC gini katanya ngapain
1: GAC.
0: Sih
1: aduh itu zaman kapan ya.
0: Bukan Gus Pri ada Cin Kamice.
1: Temanya apa nih. Ada Arul, hobi yang jadiin ini cuan Arul. Tapi ini satu lagi, salah satu lagi nih pun Pro 2 yang sekarang tuh, yang sekarang lagi marak-maraknya juga game ini e-sport.
0: Oh bener.
1: E-sport tuh lagi wow.
0: Lagi ini ya, lagi booming banget.
1: Booming banget.
0: Booming gak tuh?
1: Iya, main ini gak? Gus, main apa sih namanya, main perasaan asik.
0: Wah, aduh,
1: korban main. Dia sih lebih tepatnya.
0: Perasaan tuh ya. Nah,
1: tapi kalau ini nggak main games gitu nggak kayak
0: main
1: games yang
0: sih,
1: ada di e-sport.
0: Tapi bukan yang biasanya kan perang-perangan gitu ya gamenya.
1: Iya betul kayak Mobile Legends. Nah,
0: atau lebih gamenya kayak apa menyesuaikan outfit gitu?
1: Gamesnya menyesuaikan outfit.
0: Iya kalau dulu kan ada Barbie-Barbian tuh.
1: Oh Barbie, oh main Barbie ya? Oh main Barbie, ah Barbie yang mana tuh?
0: Enggak dulu kan
1: oh, kita bisa sama sih main Barbie untuk kecil ya. Aduh pasti lucu banget.
0: Ada yang kayak di kertas dipotong-potong gitu, ini bajunya.
1: Oh itu bukan.
0: Itu apa sih?
1: Itu bukan Barbie.
0: Ini bukan Barbie.
1: Itu yang dijual di abang-abangan kan?
0: Iya benar. Nah, ini bajunya cocok nih pakai ini gitu.
1: Nah itu namanya apa
0: sambung
1: ya?
0: Baju.
1: Enggak ada sambung baju. Kok bisa tiba-tiba sambung baju? Emang bajunya putus?
0: Disambung sama badannya gitu maksudnya.
1: Baju di mana-mana nih bukti nilai bahasa Indonesia enggak bagus. Baju di mana-mana di ini, di apa ya?
0: Dipakai.
1: Dipakai gitu.
0: Ada
1: bukan
0: baju
1: disambung.
0: Putus, dijahit deh. Ada nggak baju dijahit ada dong?
1: Baju dijahit ada. Itu namanya gambar BP.
0: Gambar BP, Blackpink.
1: BP-BP-an. Blackpink in your area, nggak tahu. Gambar BP namanya. Gambar BP ini kata Arul BP-BP-an.
0: Oh itu gambar BP. Terus kata Fali juga gambar BP. Bang Arul main juga kali ya?
1: Iya, gambar BP-BP gitu. Tapi masa sih itu kan punya anak perempuan. Emang
0: ada dulu main itu? Iya dulu teman-teman cewek lagi pada main, aku lagi gabut terus nimbrung.
1: Oh gitu. Jadi akhirnya jadi
0: nggak
1: hobi
0: yang, nggak as yang ikut. Ini ikut banget, nggak ngeliat dikit doang, nggak yang ikut banget, nggak.
1: Nah, tapi kita nggak yakin deh, soalnya tahu
0: bongkar
1: banget.
0: Bongkar pasang, gitu. Oh BP artinya bongkar pasang.
1: Barbie, ada yang bilang Barbie palsu.
0: Nah kan benar, Barbie-Barbian juga berarti.
1: Barbie-Barbie kan kalau aku taunya Barbie boneka Barbie.
0: Gabutnya sampai sekarang, iya benar, aku kalau ngeliat orang main bongkar pasang itu masih suka ngeliatin sampai sekarang soalnya. Oh,
1: cuma gini dong, tau nggak kayak anak-anak yang ini ada anak segerombolan anak lagi. Main. Terus Guspri di pinggir-pinggir tuh cuma ngeliatin doang, tapi nggak diajak.
0: Iya lagi kayak kasihan gitu ya. Sini masuk diajak, nggak kok di sini aja gitu.
1: Iya, aduh kasihan banget ya. Sampai sekarang masih kayak gitu. Enggak, sekarang ngeliat orang main apa, seringnya main apa? Judol, jangan ya. Judol jangan.
0: Aku dulu sama teman-teman kan lagi main kelereng gitu, main anak-anak cowok gitu lah, main kelereng, main ketapel gitu.
1: Gitu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi permainan yang sering diliatin gitu.
0: Dulu nggak ada. Sekarang udah nggak ada.
1: Sekarang udah nggak ada ya.
0: Iya, tapi kayaknya kemarin-kemarin ini sempat ada yang main permainan yang emang real gitu kan, bukan yang virtual doang di gadget gitu kan. Kemarin sempat rame lagi, tapi kayaknya nggak terlalu sih. Itu karena eranya udah lewat.
1: Itu game apa sih?
0: Apa?
1: Itu gamenya yang rame lagi itu?
0: Iya dulu yang orang-orang main kelereng lagi.
1: Oh gitu, ya ya ya.
0: Main gambar.
1: Kalau sekarang main bongkar pasang pakai Lego.
0: Apa?
1: Kalau sekarang main bongkar pasang pakai Lego.
0: Oh iya, pakai Lego.
1: Iya, ini bricks tuh nggak? Orang suka juga.
0: Bricks ya. Nih. Nah, ini ada nih. Kita break dulu.
1: bricks juga tuh orang-orang suka mainnya gitu.
0: Iya, banyak sih. Nah, kalau dari hobi-hobi kayak gitu kan ada juga yang jadi apa? Kolektor mainan kan ada juga.
1: Ada.
0: Nanti dijual lagi tuh.
1: Iya, harganya jadi ini. Atau enggak ada kartu apa ya yang biasa pakai kartu tuh, kartu Yugi. Oh, Pokemon. Pokemon ada kartu-kartunya kan?
0: Ada kartu Pokemon ada.
1: Pokemon ada kartu-kartunya aja. Kartu. Nah, jadi itu kalau enggak salah dia udah berumur gitu, udah nenek-nenek gitu. Dia jual lagi kartu yang dia punya dari zaman dulu itu, kartu Pokemon itu kalau enggak salah.
0: Dan mahal.
1: Mahal. Mahal, kaya dia. Kayak aduh aku gak perlu nih, harus financial freedom tuh gak perlu. Aku harus menyiapkan dana pensiun, gak perlu. Jual aja kartu ini.
0: Jual pakai kartu Pokemon aja.
1: Langsung.
0: Tapi itu gak semua masa kartu pensiun, kan?
1: Kenapa?
0: Gak semua kartu bisa.
1: Gak semua kartu juga
0: jual dengan harga mahal kan.
1: Gak bisa juga. Tapi kayaknya kartu-kartu yang ini deh, yang limited.
0: Ada kode gitu. Uniknya gitu kali ya.
1: Betul-betul yang iya, asli bener. Juga gitu.
0: Ada gak ada juga yang ini loh, yang investasi kesana, maksudnya biar nanti bisa dijual lagi. Tapi ternyata menjual kartu Pokemon juga gak segampang itu. Akhirnya
1: iya ya,
0: mendem aja tuh jadinya.
1: Iya ya. Nah itu investasi yang memang harus dipikirkan ya teman Pro 2 ya.
0: Bener.
1: Oke deh. Baiklah teman Pro 2, ternyata sudah mau jam 9. Sebentar lagi nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 barengan sama BNN Provinsi Sumatera Barat.
0: Itu
1: ya
0: dia.
1: Nanti di jam 9. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, kali ini kita enggak, tadi kalau di, tadi kayak ini ya Rini ya.
0: Iya betul.
1: Hadap-hadapan, nah tapi berhadapan. Sekarang kita
0: sebelah-sebelahan. Karena nih teman Pro 2, hari ini kita udah enggak berdua lagi. Tadi kita berdua doang nih, dari pagi tadi Bu kita jam 6 siarannya, berdua doang. Nah kali ini teman Pro 2
1: makin rame lagi di studio ya.
0: Makin rame lagi di studio kita, karena di sini sudah ada Ibu Dewi Rosarianti, S.Psi. Beliau ini merupakan konselor adiksi ahli madya dari BNN Provinsi Sumatera Barat. Halo Ibu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga.
1: Iya,
0: apa kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah pagi ini sehat.
1: Ini warna kedinginan ibu dari atas kali tadi ya bu ya.
0: Nggak, tapi ini ibu warna jilbabnya warna merah apa warna ini ya, warna mahogani.
1: Padahal tadi warna baru.
0: Nggak tahu dia bu, nggak tahu dia warna-warna kayak gitu, nggak tahu. Itu warna mahogani. Sebenarnya coklat sih.
1: Oh,
0: tapi mahogani namanya. Nah, tapi itu tadi kalau aku pikir warna merah marun gitu. Soalnya mau ini yang jilbab merah jangan sampai lolos. Asik.
1: Yang jilbab mahogani jangan sampai lolos
0: jadinya ya. Enggak terlalu cocok ya. Baiklah teman Pro 2. Jadi Bu Dewi ini kan dari BNN ya. Nah, jadi kita mau ngobrolin nih Bu soal institusi penerima wajib lapor. Nah, kita tanya dulu sama Gus Pri Bu. Kalau Gus Pri kan emang umurnya udah banyak. Siapa tahu pengalamannya juga banyak, pengetahuan juga banyak.
1: Gitu.
0: Tahu enggak Gus?
1: Apa? Kepolisian.
0: Institusi bukan institusi penerima wajib lapor.
1: Ya biasanya kalau orang melapor-lapor gitu kan ke kepolisian ya.
0: Nah, itu menurut Gus Pri Bu, bagaimana tuh seharusnya Bu? Apakah benar jawabannya Bu? Salah ya. Nah, harusnya gimana sih itu Bu? Apa
1: institusi
0: sih
1: wajib lapor di sini tuh konteksnya ngapa gitu ya?
0: Gimana gitu Bu?
2: Baiklah.
1: Boleh Bu Rosi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya ucapkan terima kasih kepada penyiar dan tim atas waktu yang diberikan, kesempatannya, dan salam sehat dan salam sejahtera kepada seluruh pendengar dimanapun berada. Jadi saya Dewi Rosarianti, konselor adiksi madya BNN Sumatera Barat. Nah, ini merupakan suatu penghargaan nih buat saya dapat hadir pada acara ini untuk berbagi informasi tentang IPWL sebagai pilar penting dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba. Jadi semoga melalui dialog ini masyarakat semakin memahami pentingnya rehabilitasi dan tidak ragu membawa keluarganya untuk mencari pertolongan kepada IPWL. Nah, IPWL tersebut tadi dibilang tuh wajib lapor. Memang wajib itu lapor. Wajib lapor. Cuma konteksnya kalau di bagian rehabilitasi, IPWL itu kepanjangan dari institusi penerima wajib lapor.
0: Oke.
2: Nah, itu lembaga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Oke.
2: Sebagai wahana wajib lapor bagi korban dan keluarga ataupun wali dari pecandu, korban, dan penyalahguna narkotika.
0: Oke.
2: Nah, di sana itu nanti akan ada beberapa program yang dilaksanakan.
0: Oke, berarti ada beberapa programnya gitu ya Bu. Wajib lapornya betul ya Bu ya, berarti
2: wajib,
0: ya.
2: Wajib lapor karena apa? Karena ada dasarnya. Dasarnya itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
1: Okay.
2: Khususnya pasal 54 di mana setiap pecandu, korban maupun penyalahguna wajib melaporkan diri kepada institusi yang sudah ditunjuk.
0: Okay.
2: Dan pasal 55-nya kalau dia di bawah umur, harus keluarganya atau walinya yang melaporkan korban tersebut.
0: Oke.
2: Jadi wajib.
1: Oke, jadi harus ada dari walinya gitu ya.
2: Iya.
0: Ibu tapi ya. Kalau itu di bawah umur ya Bu ya. Oke. Nah, jadi kalau sejauh ini kalau di BNN Provinsi Sumatera Barat nih Bu, banyak ya Bu ya? Udah seberapa banyak kasusnya sekarang?
2: Udah banyak tuh.
0: Banyak banget ya Bu ya?
2: Iya.
0: Lebih banyak
1: yang terbaru, yang di mana tuh Bu kasusnya Bu?
2: Kasusnya anak juga ada. Tapi anak mungkin lebih banyak ngedewasa.
0: Okay. Jadi lebih banyak dewasa kalau sekarang ya Bu ya.
2: Iya.
0: Remaja bagaimana Bu, remaja?
2: remaja hampir imbang dengan dewasa.
0: Oh, hampir imbang dengan ya, dewasa.
2: Karena ada mahasiswa juga.
0: Oh iya iya iya iya. Oke oke. Berarti banyak sebenarnya ya Bu ya. Tapi itu mereka melapor sendiri atau dilaporkan oleh wali atau gimana, Ibu?
2: Jadi kalau yang datang ke kami klinik BNN Provinsi Sumatera Barat, ada yang datang sendiri sama keluarganya, itu namanya volunteer sukarela. Dan ada juga rehabilitasi itu dari penyidik. Jadi itu dari tim asesmen terpadu nantinya.
0: Oke.
2: Jadi ada dua, dari sukarela dan ada dari pelaporan dari penyidik atau pihak hukum.
0: Oke. Oh gitu. Tapi tadi tuh kata Bu Dewi ada program-programnya juga ya Bu ya?
2: Iya.
0: Ada program-programnya. Nah apa aja tuh Bu program-programnya tuh?
2: Nah kalau untuk IPWL sendiri, IPWL itu ada yang punya Kementerian Kesehatan. Nah, itu contohnya Puskesmas, udah ada IPWL-nya. Ada juga dari BNN, itu klinik-klinik yang ada di BNN. Ada juga dari Kemenkumham, dari pertahanan itu di seperti di lembaga-lembaga, lapas-lapas. Ada juga dari Kementerian Sosial.
0: Oh, Kementerian Sosial juga ada.
2: Iya, ada juga IPWL-nya. Jadi untuk rehabilitasi ini ada beberapa yang mengatur lembaga-lembaga atau kementerian.
0: Oke.
2: Jadi BNN, bukan BNN saja.
0: Bukan BNN aja. Cuman nanti berkolaborasi nggak Bu dengan BNN juga?
2: Iya, dari saling berkoordinasi, kolaborasi.
0: Oke.
2: Nah, untuk program yang tadi, kalau di BNN, untuk wajib lapor itu pertama mungkin kita lakukan namanya asesmen. Jadi sebelum di asesmen kita lakukan yang namanya screening. Screening itu untuk menentukan apakah memang dia penyalahguna narkoba.
1: Oke. Karena ada juga yang melapor dia ternyata enggak.
0: Bukan si penggunanya.
2: Nah ada juga yang kayak gitu, mungkin keluarganya itu terlalu takut.
1: Iya biasanya terjadi kayak gitu kan Bu. Iya benar.
2: Ada anaknya mungkin berteman dengan orang yang memang penyalahguna. Ternyata orang keluarganya takut. Ada juga melaporkan. Jadi kita lakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmennya ada, kita melalui ada formnya, namanya form Dasten, dan ada juga melalui tes urin. Nah di situ kita tahu biasanya memang penyalahguna narkoba, walaupun kadang-kadang dalam rendah, sedang dan berat.
1: Oh kadarnya ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kalau
2: sedang dan berat, maka kita anjurkan untuk direhabilitasi. Nanti baru apakah dari hasil asesmennya rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap.
0: Baru nanti ditentukan.
2: Iya, pas asesmen.
0: Nah, setelah asesmen.
2: Iya. Nah, untuk asesmen ini pun yang melakukannya bukan semuanya boleh melakukan. Jadi memang seseorang yang sudah kompeten, sudah dilaksanakan apa dulu pelatihan tentang pelaksanaan asesmen tersebut.
1: Oke. Tapi kan yang terjadi selama ini tuh kayak orang tuh takut lapor, walaupun udah tahu instansinya, mungkin takutnya nanti setelah melapor ditindak secara hukum gitu ya Bu ya.
0: Betul.
2: Iya.
1: Padahal apa penanganannya seperti yang tadi Bu bilang di rehab mungkin gitu ya Bu ya.
2: Iya memang masih ada saat sekarang ini. Kenapa orang tuh takut rehabilitasi? Pertama dia stigma dari masyarakat, dia malu. Malu karena dia merasa anaknya korban penyalahguna narkotika, ini suatu penyakit yang bikin aib keluarganya. Ada lagi dia merasa
1: gitu ya.
2: Pas dibawa ke rehabilitasi BNN, katanya takut BNN kan ada juga
1: bidang
2: para penyidik-penyidiknya, polisinya, dia takut nanti anaknya ditangkap, dijebloskan ke penjara. Padahal tidak. Jadi memang untuk rehabilitasi ini intinya kami menolong para korban penyalahguna dan pecandu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam itu kami rehab, jadi ada asesmen. Nah asesmen itu setelah dilakukan asesmen, nanti kita tahu kira-kira apa saja kebutuhan dalam pendampingan nanti. Nah itulah kita lakukan yang namanya konseling. Jadi konseling itu bukan satu atau dua, tapi ada beberapa kali pertemuan, tergantung kebutuhan dari masalah klien yang kita hadapi nantinya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi disebutnya klien ya, Bu ya?
2: Iya, klien. Bukan pasien.
0: Bukan pasien, tapi ini adalah klien nih, teman Pro2.
2: Iya.
0: Jadi nanti ada sesi konsultasinya juga. Berarti itu enggak cuma sekali, tapi berkali-kali.
2: Iya, berkali-kali.
1: Itu biasanya sampai berapa kali tuh, Bu?
2: Biasanya kita 8 sampai 12 kali. Karena
0: apa? Lama juga ya, Bu ya?
2: Iya. Karena dalam asesmen itu bukan tentang masalah penyalahgunaan zat saja yang kita temukan. Yang pertama ada bagaimana keadaan fisiknya, penyakit yang ada pada tubuhnya, terus bagaimana masalah dengan pendidikan, pekerjaan, terus dengan keluarga,
1: psikologinya mungkin, Bu,
2: psikologinya juga, terus apakah dia pernah gangguan kejiwaan karena pemakaian zat yang udah terlalu banyak dan lama.
1: Nah, mungkin depresi hasilnya, gitu ya, Bu,
2: bisa
1: ya?
2: Juga depresi. Nah, dari hasil asesmen itulah kita dapatkan nanti kira-kira apa saja rencana terapi yang kita berikan untuk klien tersebut. Makanya ada beberapa kali pertemuan. Jadi mana yang kita bahas terlebih dahulu, mana yang paling dibutuhkannya. Kita tidak harus membahas tentang penyalahgunaan zatnya dulu. Mana tahu dia lebih, karena penyalahgunaan zat ini mungkin gara-gara apa, masalah keluarganya atau masalah pekerjaannya. Jadi mana yang paling dibutuhkannya terlebih dahulu.
0: Oke. Jadi dari asesmen, konsultasi, terus nanti disusun lah ya, Bu ya,
2: rencana terapinya.
0: Mana yang lebih diprioritaskan
2: mana
0: dulu?
2: Mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu? Nah, penyusunan tuh bukan dari kita aja sebagai konselor. Tapi kita menyusun bersama-sama dengan klien dan juga kita libatkan keluarganya.
0: Oke, ada keluarga juga di sana. Peran keluarga penting juga berarti,
2: penting,
0: ya, Bu ya?
2: Penting sangat. Karena keluarga sangat mendukung dalam pemulihan.
1: Karena nanti proses ininya terapinya mandiri atau?
2: Nah, dalam konseling itu ada namanya konseling individu,
1: konseling
2: keluarga, ada juga konseling kelompok.
1: Tergantung tapi, ininya ya, tingkatan.
2: Nah, memang itu rentetannya. Kalau IPWL, IPWL yang ada di Kemenkes seperti Puskesmas, lembaga-lembaga swasta, mungkin belum sampai ke pemulihannya ke kelompok. Rehabilitasi yang berkelanjutan, ke kelompok, keluarga, dan masuk pada pasca rehabilitasi. Kalau kami sudah masuk ke pasca rehabilitasi,
1: berarti
2: jadi
1: sudah
2: lebih
1: sampai
2: kurang
1: ya?
2: Sampai 6 bulanan. Cuman kalau Kemenkes kita kurang tahu, mungkin lebih ke konseling individu mungkin kayak gitu. Kalau BNN sudah sampai ke pasca rehabilitasinya. Jadi lebih kurang 6 bulan nantinya
1: setelah rehabilitasinya selesai.
2: Iya. Jadi untuk pertemuan mungkin 8 sampai 12 kali atau kurang. Nanti 3 bulan baru kami BNN yang ada pemantauan ke rumah-rumah lagi. Itu yang pasca rehabilitasinya.
1: Oke,
0: berarti setelah itu BNN masih memantau ke rumah-rumah.
2: Masih.
0: Apakah rehabilitasi yang dilakukan kemarin itu masih bisa berjalan gitu ya, Bu ya?
2: Iya, bahkan kami kerjasama juga dengan BLK. Dengan psikolog yang ada luar. Untuk pendampingan pemulihan pasca rehabilitasinya nanti. Kalau BLK kira-kira dari hasil minat bakatnya gimana, bisa kita kerjasama dengan BLK gitu.
0: Oke.
1: Siapa tahu jadi keterampilan baru juga nanti ya, Bu ya.
0: Berarti lumayan ini juga ya, Bu ya, lumayan panjang juga ya, karena sampai apa ya, sampai memberikan pasca. Skill juga. Pasca terus dikasih skill
2: soft
0: juga.
2: Skill dan hard skill.
0: Betul, supaya mereka juga bisa nanti bisa kembali ke masyarakat gitu.
2: Intinya,
0: ya, Bu ya.
2: Intinya rehabilitasi itu tujuannya kan bagaimana pecandu itu bisa pulih dan produktif kembali lagi ke masyarakat sesuai dengan perannya. Apakah dia sebagai kepala keluarga? Jadi kalau kepala keluarga misalnya dia misalnya punya keahlian tentang mesin, mana tahu di BLK ada
0: pelatihannya.
1: Bisa disalurkan.
2: Bisa disalurkan.
0: Oke.
2: Nah, gitu. Kalau dia sebagai mahasiswa, bagaimana dia bisa kembali ke tempat kampusnya untuk belajar lagi.
0: Gitu. Tapi kalau mahasiswa gitu ada nggak, Bu, yang memang akhirnya dikembalikan ke kampusnya?
2: Kalau mahasiswa.
0: Tapi biasanya kan kalau di kampus-kampus nih kalau udah ketahuan nih DO aja gitu.

0: berikan data asli.
1: Data sebenarnya ya.
0: Iya.
2: Oke.
3: Jadi memang kerahasiaan
1: dijaga lah ya, Bu.
3: Pecandu
1: ya.
3: Sangat kita jaga.
2: Oke.
1: Ini demi menjaga apa? Nama baiknya juga mungkin, Bu, atau biar nanti dia bisa kembali ke masyarakat ya.
3: Iya.
1: Dengan baik-baik aja gitu ya, Bu ya.
3: Iya, jadi kalau bisa dia kembali produktif, kembali ke masyarakat. Tanpa ada embel-embel yang lainnya.
1: Tanpa ketergantungan ini ya.
3: Iya, betul. Bahkan kalau klien kami yang mahasiswa, bahkan ada yang gak tahu temannya bahwa dia sedang menjalani program rehab.
2: Oh, karena sangat dirahasiakan itu ya, Bu ya. Jadi teman-temannya menganggap dia masih biasa-biasa aja. Padahal dia dalam proses rehabilitasi.
3: Iya. Tapi kalau keluarganya memang tetap harus kita libatkan.
1: Benar.
3: Karena apa? Karena kita tidak bisa kita dari BNN saja, karena keluarga itu sangat mendukung dalam program pemulihan. Karena apa? Dia nanti kembalikan ke rumahnya, lingkungan yang terdekat itu kan keluarganya.
2: Iya, betul.
3: Keluarganya nanti yang mendukung. Kalau di rumah nanti tidak ada dukungan, setelah dilakukan rehabilitasi, nanti bisa-bisa dia kembali lagi,
1: relaps lagi,
3: iya.
2: Betul. Oke. Bu. Tapi ini juga ada yang kok ikut komentar ya, Bu ya, di live TikTok kita pagi hari ini katanya berarti digali ke akar penyebabnya dulu ya, Bu ya, katanya gitu ya.
3: Iya.
2: Berarti memang harus digali dulu ya, Bu ya, untuk bisa menentukan apa ya, terapi apa yang nanti akan diberikan kepada si klien ini.
3: Iya.
2: Seru ya panggilnya klien.
3: Ya, makanya itu kita lakukan assessment. Assessment itu untuk menggali informasi yang lengkap, apa saja kira-kira masalah yang sedang dihadapinya.
1: Oke.
3: Makanya tadi kita bukan masalah narkoba saja, termasuk masalah yang lainnya.
2: Oke.
3: Makanya ada psikolog gitu kan.
1: Jadi diselesaikan satu-satu tuh nanti ya, Bu ya.
3: Diselesaikan satu-satu nanti.
1: Wow.
2: Oke, berarti complicated juga ya. Karena kan banyak hal yang harus diselesaikan ternyata gitu ya, Bu ya.
1: Banyak yang harus dibahas nih.
2: Iya, betul.
3: Jadi konselornya kadang-kadang harus siap nih kalorinya.
2: Iya, betul. Jadi konselor tuh kayaknya energinya harus full gitu ya, Bu ya.
1: Iya, benar.
2: Kan pasti ini maksudnya kliennya kan enggak cuma satu.
3: Iya, kita berbagi-bagi klien.
2: Oke.
3: Misalnya klien A, siapa yang megang gitu. Jadi dari awal sampai terakhir dia aja yang megang.
1: Oke.
3: Kenapa kalau dilimpahkan ke konselor yang lain? Dari awal lagi.
2: Betul.
1: Karena yang tahu prosesnya
2: konselor yang satu gitu ya.
3: Iya.
2: Oke. Emang ada berapa klien sih, Bu, hari satu hari yang harus dihadapi sama satu konselor? Kayak penasaran gitu kayaknya. Ah, lelah ya.
3: Kalorinya habis ya.
1: Kalorinya habis ya.
3: Jadi kalau kita sendiri kadang-kadang dalam prosesnya ada 5 klien misal, tapi beda-beda hari. Kita ada jadwalnya.
2: Oh iya.
3: Misalnya klien A hari Senin jam sekian.
2: Oke.
3: Klien B hari itu jam sekian. Jadi memang enggak bentrok gitu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi enggak bentrok juga teman pro 2.
3: Iya.
2: Jadi masih bisa diatur lah gitu ya.
3: Iya, jadi pas kegiatan pertemuan kelompoknya nanti baru kita atur. Kita kerjasama dengan konselor yang lain.
2: Oke.
3: Nih, kliennya bisa enggak datang? Siapa aja yang bisa datang? Jadi kita satukan nanti dalam pertemuan kelompok.
2: Oke.
3: Jadi kelompok itu pertemuan kelompok teman sebaya, maksudnya para pecandu yang memang sama-sama punya masalah. Jadi dia kita satukan dengan pertemuan kelompoknya, nanti saling berbagi pengalaman di sana.
1: Sharing. Oke.
3: Dipimpin oleh seorang konselor.
1: Kayak duduk.
3: Ya,
2: melingkar.
3: Nah,
2: jadi buat kamu yang mungkin sering nonton ini ya, teman pro 2, film-film gitu ya.
1: Bener,
2: di film-film kita sering lihat kan.
1: Ya, ada.
2: Ada tuh scene yang kayak gitu di duduk ini apa duduk melingkar
3: cerita pengalaman masing-masing.
2: Nah, ternyata kalau di rehabilitasi juga seperti itu ya, Bu ya, untuk kelompok ya.
3: Iya, jadi ya saling mendukung nanti. Saling berbagi, saling mendukung.
2: Oh, ternyata
3: pengalaman si Ani seperti ini. Gitu.
2: Oke, gitu.
1: Tapi proses terapinya untuk kalau tadi kan mungkin dari sisi konselingnya gitu ya, Bu ya. Kalau untuk menghilangkan ketergantungan sama zat-zat narkotika ini, itu proses terapi yang dijalani kayak gimana sih?
3: Oh, kalau untuk menghilangkan zat-zatnya, kalau terapinya ada namanya detoksifikasi. Itu khususnya untuk rehabilitasi rawat nginap.
1: Oke, ini beda lagi nih.
3: Kalau dia ada rawat jalan, ada rawat nginap.
2: Oke. Berarti rawat inapnya juga masih di klinik?
3: Kalau rawat nginapnya, kalau BNN nggak ada di Sumatera Barat. Yang ada di Medan.
2: Nah, biasa kalau
3: Batam.
2: Ya, oke.
3: Terus di Lido.
2: Oke.
3: Gak ada 6 kalau gak salah.

0: Mata tujuhan.
1: Oke, okay, berarti ya? Kalau misalkan kliennya dari Sumatera Barat nih Bu, yeah, nanti dirujuk ke sana berarti.
0: Nah, setelah kita lakukan asesmen, mm-hmm, ternyata hasil asesmennya klien tersebut tidak bisa untuk rawat
2: inap.
0: Jalan, oh,
1: jalan.
0: Harus rawat inap.
1: Harus rawat inap.
2: Okay.
0: Karena apa? Misalnya kalau dia rawat jalan, kan dia harus balik-balik ke rumah, mm-hmm, dan ke klinik.
1: Betul.
0: Ternyata dia dominan dipengaruhi oleh lingkungan. Otomatis, oh, dia enggak, okay, bisa kan rawat jalan. Iya,
2: hasil asesmennya nih.
0: Iya, hasil asesmennya. Lingkungan sangat berpengaruh. Terus pemakaian zatnya memang udah berat gitu, yeah, kan. Okay. Nah, itu mungkin kita lakukan rujukan. Jadi hasil asesmen tersebut, kita buat kesimpulannya, kita rujuk. Kita rujuk, kita koordinasikan juga sama keluarganya. Pinginnya rujuknya kemana gitu.
2: Oke, okay, yang memungkinkan, nah, siapa tahu ada keluarga di sana ya.
0: Iya, mm-hmm, karena apa? Memang kalau untuk BNN, rehabilitasi itu gratis. Mm-hmm. Rawat nginap, rawat jalan itu gratis semua.
2: Oke.
0: Okay. Cuman kalau rawat nginap yang BNN punya kan jauh.
1: Betul.
0: Dan untuk transportasinya, anggaran dari BNN enggak ada.
1: Oh, okay.
0: Jadi
1: gitu,
0: transportasi memang keluarga yang ngantar, kami, mm-hmm, membuat rujukan hasil asesmen, dan kami nanti yang koordinasi. Mau dia dirujuknya misalnya ke Lido, kami nanti dari BNN yang koordinasi ke Lido.
2: Oke.
0: Okay. Kapan dia bisa ke sana?
1: Oke, oke, oke.
2: Pas sudah di sananya mah udah.
0: Nah, di sana ya, nanti, mm-hmm, kalau tadi kan dia ternyata pemakaian zatnya di dalam tubuhnya masih banyak gitu kan. Mm. Jadi ada yang namanya pertama dilakukan yaitu program detoksifikasi.
2: Oh.
0: Menghilangkan racun-racunnya ada dalam tubuhnya.
2: Oke.
0: Okay. Itu bisa dengan obatan, tapi obat-obatannya simptomatis. Misalnya kalau dia demam, mm-hmm, mungkin dikasih obat penurun demam atau tergantung gimana gejalanya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi di detox dulu gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kalau kita kan taunya detox untuk diet ya, Bu.
0: Iya, iya.
1: Kalau kita taunya itu kan, tapi ternyata untuk rehabilitasi gitu juga.
2: Bisa juga ya.
0: Iya, menghilangkan racun-racun.
1: Betul, betul. Okay. Untuk menghilangkan racun-racun juga nih.
2: Terus iya, racunnya udah hilang, nanti keinginan untuk mengkonsumsi zatnya masih ada gimana, Bu?
0: Nah, itulah peran kita dalam melakukan rehabilitasi. Bagaimana kita melakukan pendampingan? Pendampingan pada program tersebut. Jadi kita dampingi dia kalau memang direhabilitasi itu pertama kali syaratnya memang harus ada keinginan dari dalam dirinya terlebih dahulu.
2: Okay.
0: Kalau memang keinginannya ada, itu mungkin program rehabnya untuk pendampingan kita itu lebih mudah mungkin.
2: Yeah.
0: Tapi kalau memang keinginannya kurang ada, mungkin karena keluarganya saja, memang kita harus bagaimana kita memberi masukkan pengertian kepada dia dulu. Kita lakukan pendekatan. Bagaimana tentang pemakaian zatnya ini? Mungkin kita berikan beberapa itu komunikasi, informasi dan edukasi tentang narkoba ini efeknya bagaimana bagi tubuhnya, terus akibatnya seperti apa. Jadi kita beri masukkan terlebih dahulu, KIE terlebih dahulu.
2: Oke.
0: Okay. Jadi makanya beberapa kali pertemuan gitu kan.
1: Oke, oke, oke.
2: Aku pernah nonton di film-film tuh kayak emang enggak dikasih barang-barang itu ya dalam jangka waktu yang cukup lama, terus kayak dia masih pengen, nah itu melawan itu kan. Aku lihat di film-film emang susah itu ya.
1: Iya, susah dan sakit banget, terus sampai ada yang teriak-teriak yang gimana gitu.
0: Iya.
1: Itu kalau di film-film ya Bu yang kita tahu ya.
0: Iya, dulu kan ada apa ya Mbak, ya namanya sakau kan, kayak kan sakit karena pemakan putau dulu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Tapi kan sekarang jarang, yang banyak sekarang kan kami nerimanya sabu dengan ganja gitu kan.
2: Oh, kalau ini
1: oh udah beda jenis sekarang Bu ya yang terkenalnya gitu.
0: Mungkin putau agak belum masuk, enggak masuk terlalu banyak masuk ke sumber, cuma banyak mungkin sabu dengan ganja.
2: Kalau ini gejalanya kayak gitu juga Bu.
0: Nah, gejalanya hampir sama. Dia merasa di tubuhnya tuh ngilu, nyeri gitu. Kalau memang dia sudah
2: tidak mendapatkan zat itu ya.
0: Iya, karena udah namanya itu kan tadi ada udah kecanduan dia. Dia kan tahapnya ada tahap coba-coba, tahap situasional, tahap selanjutnya tahap memang rutin pakai, dan tahap yang paling atas itu kecanduan. Nah, tadi itu kalau pada tahap kecanduan, apabila tubuhnya tidak dapat zat tersebut, ada efeknya secara fisik maupun psikis.
2: Okay.
0: Secara fisik mungkin tubuhnya merasa nggak enak,
1: nggak nyaman, gitu
0: nyaman ya. Sakit-sakit semua gitu kan. Nah secara psikisnya dia mulai emosinya labil, marah-marah tanpa sebab, terus mungkin kelainan pada perilaku. Ya, salah satunya mungkin bagaimana dia supaya dapat barang tersebut, apapun dia lakukan.
2: Gitu. Itu penekanannya untuk untuk klien-klien yang udah dirawat inap kayak gitu, itu gimana tuh Bu? Dikasih obat penenang mungkin atau gimana?
0: Kalau untuk rawat inap, saya waktu itu pernah juga magang di Lido. Ada memang khusus tempat detox. Jadi di detox itu paling lama 1 minggu. Kalau udah selesai habis zat-zatnya itu, baru dia masuk ke program rehabilitasi rawat inapnya. Nah untuk pengobatannya yang tadi kita bilang itu simptomatik, sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Kalau memang dia demam, kita kasih obat demam. Tapi kalau program dulu kan ada yang namanya pengganti, program metadon gitu. Tapi sekarang gak ada lagi program seperti itu katanya.
1: Oke. Jadi seminggu lebih kurang di detox dulu gitu ya Bu,
0: tergantung
1: ya?
0: Berapa banyak zat-zatnya.
1: Kalau udah kebanyakan gak mungkin seminggu juga, mungkin. Bisa lebih ya Bu,
0: bisa
1: ya
0: lebih.
2: Jadi selama seminggu itulah dia berusaha untuk melawan ya Bu ya.
0: Nah itu dipantau oleh dokter, perawat gitu kan.
1: Tenaga medis. Oke, Bu, tapi aku juga penasaran deh Bu, ini kan itu kan runtutannya begini, rawat inap begini gitu. Tapi ada gak Bu yang klien nih yang mengikuti rehabilitasinya baru mungkin sekali dua kali, mungkin konsultasinya harus 8 kali misalnya gitu, baru sekali dua kali, tiga kali, terus kayaknya konsultasi kemarin deh capek kayak gitu. Itu ada gak Bu kalau di kita, banyak gak kalian-klien yang kayak gitu?
0: Banyak yang kayak gitu.
1: Aduh, kenapa ya? Kenapa kok bisa gitu ya Bu?
0: Ya mungkin gini, karena memang tadi itu keinginan dari diri sendiri itu masih kurang. Dia direhab karena orang tuanya mungkin, karena keluarganya.
2: Sementara dia kayak belum gitu
0: belum,
2: ya.
0: Belum, iya. Dia belum. Nah, itu kita lakukan pendekatan lagi, kita hubungi lagi keluarga. Makanya kalau kita rehab kita ambil nomor handphonenya keluarganya. Jadi keluarganya itu pas datang pertama memang harus ada keluarganya. Karena keluarganya nanti kita juga koordinasi tentang program-program yang akan kita laksanakan. Dan kira-kira siapa penanggung jawabnya klien ini. Ya banyak juga kayak gitu. Tapi kita hubungi lagi dan kita lakukan namanya pemantauan ke rumahnya. Dia balik lagi gitu.
1: Gitulah. Tapi Bu kalau misalkan udah, misalkan udah anggaplah kliennya kayak kabur gitu, maksudnya dia nggak mau lagi ikut sesi konsultasi nih. Nah itu apakah harus diulang lagi dari awal atau dilanjutkan saja yang sudah ada atau gimana?
0: Nah ada juga pengalaman kami, ternyata dia bukan kabur karena faktor ekonomi, karena dia kerja ke daerah lain gitu kan? Iya. Nah kalau emang kerja ke daerah yang lain, dia bilang sama kita mungkin dia dalam sesi berikutnya kita kami kerja ke sana. Kami ada juga yang namanya program telerehabilitasi.
1: Telerehabilitasi.
0: Nah, ya, jadi gitu kami gimana, lakukan video call gitu. Video call sama klien tersebut. Memang tahu gimana keadaannya sekarang gitu kan. Itu bagi klien yang memang ada niatnya untuk direhab. Tapi ada juga yang menghilang gitu.
1: Oke.
0: Jadi programnya tuh entok sampai di sana. Udah capek-capek kita dari awal.
1: Iya
0: kan?
1: betul.
0: Dia kurang apa sama kita kan?
1: Iya, bisa dipahami. Jadi tuh kita udah capek banget nih dari awal.
0: Assessment-nya,
1: terus disusun rencana terapinya apa gitu. Tahu-taunya baru konsultasi kedua, ketiga dia hilang. Dia hilang ya Bu ya. Nah, itu bikin ini dong ya Bu ya. Maksudnya tuh kalau untuk si konselornya jadi kayak ngulang lagi deh nih gitu.
0: Iya, yang gawatnya ternyata dia relapse di tengah-tengah kan.
1: Nah, benar.
0: Itu.
1: Itu dia yang jadi permasalahannya Bu ya. Oke. Jadi banyak yang kayak gitu juga ternyata.
2: Tapi yang datang melapor itu biasanya emang aktif atau masih aktif menggunakan atau udah pernah menggunakan tapi sekarang udah enggak gitu.
0: Biasanya pernah menggunakan, sekarang udah enggak gitu. Ada juga yang masih menggunakan gitu.
2: Oh gitu.
0: Tapi banyak yang udah enggak gunakan lagi.
1: Oh, kebanyakan yang datang tuh sudah tidak menggunakan lagi gitu.
0: Paling-paling ya? Paling gunakan dalam minggu ini masih gitu kan. Terakhirnya 3 hari yang lalu gitu.
1: Oh gitu. Oke oke oke. Jadi kalau untuk yang masih aktif-aktifnya menggunakan, itu apakah berbeda gitu? Maksudnya mereka datang ke IPWL-nya?
0: Ya, berbeda, Mbak.
1: Okay.
0: Yang aktif itu kita nampak mungkin dari segi penampilannya. Dan bagaimana ya, kacaunya dia ya, datang,
1: betul, betul.
0: Ya kan? Karena
1: betul,
0: apa?
1: Betul.
0: Kita masih ada efek-efek di tubuhnya kan?
2: Yeah.
0: Jadi dia nggak bisa ngaur gitu kan? Nah, dari situlah kita lakukan asesmen. Oh, ternyata dia nggak bisa nih kiranya rawat jalan nih. Karena rawat jalan kita kan tidak punya tempat untuk detoksifikasi. Nah, mungkin
2: fasilitasnya
0: kita rujuk.
2: Belum cukup mungkin di sini ya, Bu ya.
0: Iya, kita rujuk untuk rawat inap.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Di Padang ada rawat inap milik pemerintah, Kemenkes punya.
1: Punya Kemenkes.
0: Itu Nabza Habisa
1: Anin. Oh iya, Habisa Anin. Iya, betul, betul.
0: Habisa Anin ada.
1: Iya, iya, iya, betul-betul. Nah, jadi kalau dari BNN-nya sendiri ya, Bu ya, yang ini ya, maksudnya untuk yang rawat inapnya yang maksudnya belum ada di Padang gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau punya yang lain, punya Kemenkes itu ada.
0: Kemenkes ada, kita udah kerja sama dengan Kemenkes gitu kan. Di Habisa Anin, rawat inap. Ada juga yang punya pemerintah swasta.
1: Oh, swasta juga ada ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Ah, baik, baiklah kalau gitu. Oke, oke, oke.
2: Iya, iya. Terus apalagi nih, Bu? Kayak buat yang masih takut untuk melaporkan keluarganya, ada sarannya enggak atau ada sesuatu yang bisa disampaikan sama Bu Rosi enggak? Biar yang menggunakan nih atau keluarga yang menggunakan berani untuk melaporkan ke BNN gitu, Bu.
0: Jadi Bapak Ibu, mungkin kami informasikan untuk keluarganya atau anaknya, jangan menunggu sampai kondisinya semakin berat. Jadi segera cari informasi dan manfaatkan tempat IPWL yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
2: Oke.
0: Dukungan keluarga ini sangat penting sekali.
1: Oke, oke, oke.
0: Jangan nanti anaknya sudah menjadi korban, keluarga malah menjauhi.
2: Oh, ada juga ya, gitu ya,
0: ada.
2: Bu? Ada. Karena nggak mau repot kali gitu ya?
0: Malah dimarahin, dijauhin anaknya.
2: Oh,
1: yang sampai kayak gitu ya, Bu ya?
0: Ada, dia kan kadang-kadang dia malu, malah ditutup-tutupi.
2: Nah, makin parah jadinya gitu ya?
0: Kasihan kita, iya.
1: Iya, betul-betul.
0: Jadi sementara, semakin cepat pertolongannya, semakin cepat pula pemulihannya.
1: Oke. Peran keluarga itu sangat penting,
0: sangat,
1: berarti ya, Bu ya? Sangat penting.
2: Iya, iya, iya.
0: Jadi komunikasi dalam keluarga, perhatian keluarga terhadap anaknya,
2: nah,
0: itu sangat penting. Iya.
2: Kadang belum, bukan nggak mau melaporkan atau nggak nunggu sampai kondisi anaknya parah, tapi belum ketahuan aja mungkin, Bu.
0: Iya. Ada juga kayak gitu. Misalnya orang tuanya di kampung lah gitu kan, anaknya di Padang.
2: Benar.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Tiba-tiba anaknya sudah kedapatan memang memakai. Razia lah misalnya kan.
2: Iya.
0: Pas razia polisi,
2: razia.
0: Terus orang tuanya tahu, banyak juga kayak gitu kasusnya, orang tuanya kecewa. Karena anaknya termasuk anak pintar katanya.
2: Waduh.
0: Itu kenapa?
2: Prestasi ya.
0: Iya. Memang kalau perhatian keluarganya cukup, uang yang dikirim cukup, ternyata dibelikan.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Itu karena apa? Karena faktor lingkungan. Itu banyak yang mahasiswa. Yang masih remaja, dewasa awal, itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
1: Dia sih betul-betul.
0: Intinya dia coba-coba.
1: Nah, itu dia. Coba-coba ini.
0: Coba-coba dulu.
1: Karena aku tuh pernah dapat cerita juga nih, Bu, akhirnya anaknya direhabilitasi. Tapi ternyata waktu itu dia ditanya oleh orang tuanya, kenapa kok bisa ini, alasannya ini karena menggunakan suntik ini, suntik putih.
0: Oh gitu.
1: Gitu, suntik vitamin katanya gitu ke orang tuanya, karena dia kelelahan dia suntik vitamin. Tapi dia enggak tahu ternyata suntikan itu ini katanya gitu.
2: Suntik putih buat ini.
1: Buat apa?
2: Buat kulit.
1: Buat kulit, buat kulit. Jadi tuh disuntik gitu
2: biar putih.
1: Iya.
0: Glowing ya, biar glowing.
2: Biar glowing. Enggak usah.
1: Nah, jadi kayak gitu. Tapi ternyata sebenarnya dia memang menggunakan si.
2: Oh, dibohongin orang tuanya.
1: Dibohongin orang tuanya. Cuman orang tuanya kira bersikeras gitu juga, ngomong ke petugasnya, maksudnya tuh ke nakes dan juga dari BNN, dia bilang, "Enggak kok anak saya karena ini suntik ini." Tapi sementara sebenarnya anaknya tidak suntik itu gitu.
2: Anaknya tahu sebenarnya ya.
1: Sebenarnya tahu, cuman apa karena terlalu sayang, terlalu percaya gitu. Ya, banyak yang kayak gitu juga.
0: Banyak. Terlalu percaya sama anaknya, berarti semua keinginan anak dituruti.
2: Nah,
0: sebagai orang tua nih, kita juga harus tahu punya kita carilah, kan banyak tuh di internet. Bagaimana ciri-ciri anak yang pemakai?
1: Okay. Betul, betul, betul.
0: Terus seperti apa aja zat-zat narkobanya gitu kan? Karena apa? Anak-anak sekarang kan lebih pintar.
2: Betul.
0: Apalagi kalau udah makai, dia manipulasi.
1: Oke, oke. Ya, manipulatif banget ya.
0: Iya, manipulatif banget. Kami aja konselor bisa kalau enggak hati-hati,
1: hati-hati bisa ya.
0: Iya, manipulat sekali.
2: Oh gitu, Bu. Kecenderungannya kayak gitu ya.
0: Iya, itu kan sama kita. Iya. Seperti orang yang memang menurut sekali kan.
2: Dan patuh gitu ya,
0: patuh.
2: Bu ya.
0: Patuh.
2: Padahal sebenarnya nanti
0: padahal pas sampai di lingkungan dia lagi nah, make lagi gitu. Jadi sebagai orang tua memang banyaklah PR-nya. Kita harus tahu seperti apa narkoba itu. Nah, seperti apa tanda-tanda anak yang sedang make narkoba gitu kan?
2: Iya. Oke, jadi harus pengetahuan sebagai orang tua.
0: Iya,
2: juga harus lebih paham gitu ya, Bu ya.
0: Iya, cuman sekarang banyaknya kita kasihan apalagi di daerah-daerah. Ekonomi menengah ke bawah yang banyak.
2: Oke.
0: Ya orang tuanya mungkin ke sawah.
2: Enggak sempat dan enggak punya akses gitu ya.
0: Enggak punya akses sementara anaknya nanti salah pergaulan.
2: Betul.
0: Narkoba itu kan gak didapatkan cepat gitu.
1: Iya betul betul betul. Dan kalau sekarang kalau kita lihat tuh penyebarannya memang di kalangan masyarakat yang menengah ke bawah itu gampang banget juga.
0: Gampang banget, iya.
1: Gampang banget gitu. Iya. Kalau nggak salah tuh sempat ada yang ini kan Bu ya, ada satu pabrik yang nggak pernah sadar tuh orang ternyata di situ ada pabrik itu. Kemarin waktu itu sempat heboh kan, sempat heboh ada
2: produksi ini.
1: Iya, tempat-tempat ininya, tempat
2: memproduksi barang-barangnya gitu ya.
1: Iya, markasnya.
2: Oh.
1: Markasnya gitu.
2: Oh, gitu.
1: Dan itu udah kayak di dekat bukit gitu, yang jarang dilewatin orang.
2: Akhirnya kebongkar ya.
1: Akhirnya kebongkar karena curiga juga gitu. Iya, ini gedung apa ya gitu. Tapi orang udah setahun di sana orang enggak pernah ngeh itu kayak ya udah orang ngiranya kayak ya udah ada bangunan apa aja gitu. Gitu. Dan itu juga akhirnya ini ke ini memang targetnya itu ke anak-anak biasanya anak-anak yang ini, anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih polos-polos. Nah, itu biasa disuruh dijadiin kurir. Kurir kan akhirnya mereka penasaran.
0: Coba.
1: Itu juga sering.
0: Coba pertama, coba-coba.
1: Iya.
0: Terus situasi-situasi tertentu, terus makanya rutin lagi dan baru kecanduan, itu tahap-tahapnya.
2: Oke, situasi tertentu kayak.
0: Iya, dan orang-orang tadi itu para pengedar dimanfaatkan lah.
1: Iya.
0: Anak-anak yang tadi tuh.
1: Betul betul.
2: Iya. Misalnya lagi kumpul sama teman-teman gitu ya Bu ya.
0: Iya, bahkan anak itu sendiri tidak nyadar bahwa kadang-kadang yang dia
2: konsumsi
0: itu narkoba.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Karena tuh kreatif tahu kadang orang-orang itu
2: bentuknya
1: itu. Nggak kayak berobatan, dibentuknya tuh selucu mungkin atau
2: variatif lah gitu ya.
1: Emang bisa diterima banget gitu.
2: Iya,
1: orang nggak kalau itu ternyata narkoba gitu.
2: Kalau dulu bentuknya kayak permen gitu.
1: Nah itu lumayan sering tuh. Waktu SD kita tuh kayaknya karena di angkatan kita deh bukannya jangan asal beli permen.
0: Iya betul.
1: Takutnya dulu permennya ada narkobanya.
0: Dulu tuh memang zaman-zamannya banyak. Kue,
1: iya,
0: permen, minuman, gitu kan.
1: Minuman, jadi tuh nggak ngeh.
2: Di pensil juga ada dulu, Bu, tau nggak?
1: Iya, tau. Di pensil juga.
2: Takutnya dihirup gitu kan?
1: Itu juga ada. Dulu tuh apa-apa takut nih pakai narkoba apa-apa. Sering dulu kan, sering.
2: Iya.
1: Waktu kita kecil tuh sering, tuh jajannya jadi ini. Jadi takut nih belinya gitu.
2: Jadi parno sendiri.
1: Kalau
2: sekarang masih kayak gitu, Bu, masih. Permen-permen
1: apa,
2: gitu.
1: Apakah
0: jarang udah kayaknya.
1: Udah jarang karena udah ketahuan.
2: Iya sih.
1: Jadi akhirnya dicoba lagi dengan cara yang lebih kreatif apa ya gitu.
2: Sekarang krim-krim yang banyak gitu kan.
1: Sempet tuh kemarin kayak tabung gas gitu.
2: Iya benar gitu. Sih.
1: Oke.
0: Banyak bermunculan yang baru-baru kayak.
1: Jadi tugas BNN semakin berat ya Bu ya.
0: Iya.
1: Makin berat soalnya makin ada lagi nih yang baru gitu. Terus nanti karena kayak Brewi bilang tadi, mereka semakin manipulatif juga. Terus mereka, enggak bu, saya gak pakai itu, saya cuma pakai ini, gitu.
2: Terus kita sebagai generasi muda nih bu, dengan bentuk-bentuknya tadi semakin banyak dan semakin susah untuk dilawan, nah, proteksi diri kita tuh sebenarnya biar terhindar dan terkontaminasi narkotika lah gitu, gimana sih sarannya bu?
0: Jadi memang yang dicarinya memang generasi muda kan, karena kalau rusak generasi mudanya otomatis masa depan bangsanya juga rusak kan.
1: Betul.
0: Nah para remaja memang secara psikologis emosinya masih labil, dia lebih percaya pada teman sekelompoknya, sebayanya, dibanding orang tuanya kadang-kadang.
2: Okay.
0: Dan rasa ingin percaya, ingin taunya juga apa kan?
2: Tinggi.
0: Dia juga merasa sudah mandiri karena bukan anak-anak lagi kan?
1: Betul.
0: Nah jadi mungkin
2: usia yang ideal untuk dipengaruhi lah gitu.
0: Iya memang, karena memang labil-labilnya.
2: Okay.
0: Dia mencari identitas diri nih. Nah apalagi kalau dia tahu kalau makai narkoba kita percaya diri kita tinggi, masalah kita teratasi.
2: Sebenarnya sugesti modus-modusnya orang.
0: Memang awalnya iya, cuma sesaat saja kan.
1: Iya betul.
0: Sesaat saja, sementara sesaat itu dia sangat merusak kan organ-organ tubuh. Kalau narkoba itu kan dia tidak pernah sehat, dia cuma pulih. Kalau berhenti dah stok sampai di situ, yang sakit atau yang rusak tetap rusak. Kalau misalnya kita sakit, misalnya paru-paru, minum obat 6 bulan paket, kan sehat. Kalau narkoba enggak. Okay. Yang sudah rusak, organ-organnya tetap rusak. Kalau memang dia enggak pakai lagi, ya udah yang rusak sampai di situ itu pulih namanya kan.
2: Sehat, bukan sembuh ya Bu ya? Iya.
1: Bukan sembuh.
0: Narkoba tidak pernah sembuh. Nah bagi remaja-remaja, hati-hati dalam pergaulan.
2: Oke.
0: Ya mungkin gini, kalau seandainya ada yang coba-coba menawarkan, langsung berikan tindakan, lari dari sana. Maksudnya cari alasan, oh saya ada kegiatan ini, langsung kita balik kanan dari kawan itu. Kalau kita mikir-mikir, masuk dia langsung.
2: Iya. Oh kalau kita sempat ragu nih misalnya ya,
0: langsung
2: ya,
0: dia kan
2: bengong.
0: Jadi
2: gitu
0: jangan
2: ya.
0: Ragu, langsung aja cari alasan yang tepat. Oh saya ada kuliah jam segini nih, langsung langsung pergi dari sana. Terus yang kedua mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
2: Biar gak dekat sama lingkungan
0: kayak
2: gitu
0: ya. Betul. Ya, terus apa hobinya gitu kan. Terus misalnya bisa juga olahraga teratur.
2: Oke.
1: Jadi
2: kebiasaan yang sehat lah dibangun.
0: Iya, kebiasaan yang sehat. Positif, kegiatan yang positif.
1: Oke. Dicari kegiatan yang positif dan juga kebiasaan hidup sehat gitu ya. Dan kita lebih aware aja nih kalau memang mencurigakan, lebih baik
0: jangan.
1: Kita menarik diri.
0: Nah, itu juga kalau seandainya nih bagi orang tuanya. Kalau memang udah merasa curiga tentang anaknya, cepat cari informasi. Kemana kira-kira anaknya akan dibawa?
1: Oke.
2: Lingkungan pertemanannya sekarang kayak gimana gitu ya?
0: Iya.
2: Harus tahu juga.
1: Oke.
0: Jangan anak-anaknya udah percaya diri aja, mana anaknya kan? Dalam satu hari nggak ada nelfon, wah anaknya gini-gini. Bagus, kontak itu kan memang perlu komunikasi.
1: Oh iya betul sih, betul. Iya. Komunikasi itu
0: kalau
1: penting
0: perlu,
1: gitu ya.
0: Video call kan, sedang mana sekarang gitu. Video call mendadak gitu.
2: Oke. Biar anak merasa dirinya selalu,
0: selalu diawasi.
1: Iya, betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini buat kamu teman pro 2, kalau tiba-tiba orang tua kamu nge-video call, jangan ditolak kayak, aduh ngapa sih?
2: Iya.
1: Jangan, kalau anak-anak sekarang sering kayak gitu bu, aduh ngapain sih gitu. Jangan kayak gitu ya teman pro 2 ya. Itu tandanya orang tua kamu sedang memantau kamu ada di mana.
0: Perhatian.
1: Itu tandanya.
2: Kalau ditolak pasti nanti sampai rumah diinterogasi.
1: Iya, betul. Oke. Baiklah Bu, tapi ternyata tidak terasa ya kita ngobrolnya udah lumayan lama juga, udah banyak juga yang kita bahas. Tapi sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan lagi dari Bu Dewi?
0: Iya, kami harapkan sama keluarga, masyarakat. Jangan kalau seandainya ada anaknya, cepat bawa ke tempat rehabilitasi. Manfaatkan IPWL yang sudah ada. Karena untuk para korban pecandu itu sangat dibutuhkannya. Dia juga punya masalah dengan kesehatan, psikologis dan sosialnya. Jadi cepat cari informasi, laporkan ke IPWL yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
2: Oke.
1: Oke. Jadi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2, tidak terasa sudah saatnya juga kita harus sign out ini. Bu Dewi, terima kasih sudah hadir di Pro 2 pagi sama-sama hari ini. Sudah menyempatkan waktunya juga di tengah cuaca yang mendung-mendung manja ini. Terima kasih juga sudah berbagi sama kita di pagi hari ini, Bu Dewi. Sukses selalu. Amin. Dan kita tunggu juga kedatangan BNN selanjutnya gitu ya, dengan
2: ngobrolin setiap hari Kamis.
1: Setiap hari Kamis teman Pro 2 di Sepada di Explorer dari jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Oke, waktu kita pamit juga.
1: Yes, betul dari teman Pro 2 sekalian.
2: Sabana pagi ini ya.
1: Betul. Kita juga harus pamit dari Sabana pagi untuk pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak yang seru-seru di Pro 2. Stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin, kepada RRI menjelaskan sejak Mentawai menjadi kabupaten, pemerintah terus menjadikan peningkatan akses transportasi sebagai prioritas. Upaya tersebut bertujuan mendekatkan konektivitas antara Padang dan Mentawai. Ali menginformasikan saat ini terdapat dua kapal RoRo milik ASDP yang melayani rute Bungus Mentawai. Selain itu terdapat kapal cepat Mentawai Fast dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam dan beroperasi 4 kali dalam sepekan menuju Tua Pejat yang akan menjadi pusat pelaksanaan sejumlah pertandingan Porprov. Pelayanan transportasi juga diperkuat dua kapal sabuk Nusantara. Istilah mixtape kini semakin sering dijumpai di berbagai platform musik digital. Namun banyak pendengar masih menganggap mixtape sama dengan album atau sekadar kumpulan lagu. Mixtape awalnya merujuk pada kumpulan lagu yang disusun di kaset pita atau kaset tape. Kini, istilah tersebut juga digunakan untuk proyek musik yang dirilis secara profesional. Melansir Victrola, proses pembuatan mixtape umumnya lebih fleksibel dibandingkan album. Musisi memiliki kebebasan bereksperimen tanpa mengikuti konsep maupun strategi pemasaran album resmi. Sejarah mixtape berakar dari budaya hip-hop di New York pada 1970-an. DJ merekam penampilan bersama rapper ke kaset lalu membagikannya kepada komunitas sebagai media promosi. Seiring berkembangnya layanan streaming, perbedaan mixtape dan album semakin sulit dibedakan. Meski begitu, banyak musisi tetap memakai istilah mixtape untuk proyek yang lebih bebas dan spontan. Striker Spanyol Gonzalo Garcia telah bergabung dengan Fulham dari Real Madrid dengan kontrak hingga 2031 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Ia akan bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Alvaro Arbeloa di London Barat. Media Spanyol melaporkan biaya transfer sekitar 40 juta euro. Sementara Madrid mempertahankan klausul penjualan sebesar 30%. Lewat unggahan akun X, Fulham official menyambut kedatangan Gonzalo Garcia, yang mana menikmati musim paling produktifnya musim lalu dengan 8 gol untuk Madrid, termasuk 6 di La Liga dan hat-trick melawan Real Betis pada Januari. Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih kepala Fulham awal musim panas ini setelah sebelumnya bekerja di tim muda Madrid. Garcia bukan satu-satunya pemain muda Spanyol yang pindah dari Madrid ke Fulham. Garcia diharapkan memberikan kontribusi besar bagi Fulham di Liga Premier. Arbeloa mengenal betul kualitas mantan anak asuhnya di Madrid. Transfer ini menjadi langkah strategis Fulham membangun skuad kompetitif. Para penggemar menyambut kedatangan striker muda berbakat asal Spanyol ini.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2, udah di jam 10. Nah, lanjut lagi kita balik di Prodo 2 Hitlist teman Prodo 2 sampai nanti jam 12. Kita request lagu lagi bareng-bareng di 0751274482 ya. Atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655-908. Untuk kamu yang mau request lagu ini teman Prodo 2, kita tunggu sampai nanti selesai. Dan untuk kamu tetap sama kita dulu ya, masih bareng Gus Pri juga di Prodo 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pro 2 FM, error di Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2 di siang hari ini. Kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang kamu request nih sama Pro 2. Ada lagu dari siapa? Dari Enau dengan judul lagunya 87 sama Pro 2. Abis itu ada lagu dari Brisia Jody dengan Rindu Tak Berujung. Aduh, asik banget tuh lagunya. Terus ada Lea Prinsy dengan Ingin Mencintai dan Dicintai. Ini tuh kayaknya sempat jadi soundtrack AADC gitu gak sih, teman Pro 2 yang terbaru ya. Yang kemarin diperankan juga sama Lea Prinsy ini, teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng aja di Pro 2 Hitlist siang hari ini.
1: Ya, listriknya mati. Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik.
2: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
1: Punya? Kenapa?
2: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
1: Seriusan?
2: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
1: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
3: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Prodo FM RRI Padang, tempat terbaik kamu tahu Pro 2. Jam 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kita pasti puterin lagu-lagu yang kamu request di siang hari ini ya. Ada Menjaga Kamu dari The Popstar, teman Pro 2. Terus ada It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Kayaknya kamu emang harus dia payung sih ya sebelum hujan, teman Pro 2. Karena kayaknya masih mendung-mendung juga di luar sana dan kemungkinan akan hujan juga. Kita lihat aja nanti. Tapi ya gak ada salahnya untuk ini ya, jaga-jaga gitu ya teman Pro 2. Jadi nanti kalau tiba-tiba hujan kamu perlu kemana-mana, udah ada payung nih yang siap menjaga kamu dari basahnya air hujan.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Satu, dua, tiga.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah, ngeri juga ya.
4: Iya.
8: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Ya ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tuh kolap lepaskan? Nah untuk apa?
10: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
9: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
10: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
9: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
10: Asik, Farel dan kan

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada lagu dari Daniel Jose dengan Yang Terindah. Terus ada Senja Sudut Kota teman Pro 2. Dan lagu ketiga dari Liodra dengan Bodohnya Aku. Jadi beberapa lagu lagi nih akan kita putarin di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Yang mana di Kota Padang udah mulai gerimis dikit-dikit ya, tipis-tipis. Mudah-mudahan gak tambah deras hujannya teman Pro 2. Biar kamu yang mau cari makan siang, masih bisa nih kemana-mana.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
10: Apa? Enak ya jadi kamu?
11: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
10: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
11: Yang tambah ya.
12: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler nggak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Kompro 2 dikutip dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional terus melakukan penguatan tata kelola keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Penguatan itu dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Ini toh video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujung
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodi 2. Kita punya dua lagu terakhir nih di siang hari ini. Ada lagu dari GME dengan Tak Ada Yang Sepertimu. Dan lagu terakhir dari Iwan Fals featuring Isyana Sarasvati teman Prodi 2. Dengan judul lagunya Bunga Terakhir. Ya juga jadi lagu terakhir yang bisa gue seputerin hari ini. Karena harus pamit dulu dan berhubung siarannya udah selesai teman Prodi 2. Waktu yang kamu menantikan penyiar Prodi 2 favorit kamu abis ini. Bakal ada siapa? Tungguin ya. Dan tetap sama kita di Prodi 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

kamu. Welcome back teman Brodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan aku di sini teman Brodo yang akan nemenin kamu dari siang sampai sore hari ini. Selamat datang di program Ruang Mudo Kreatif jam 12 ini siang teman Brodo. Di sini itu ruang rongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Nanti di bagian ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot teman Brodo, ngebahas hal-hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian teman Brodo. Dari kreativitas, UMKM, budaya sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan siap-siap dapat insight, motivasi dan semangat baru untuk terus berkaya dan berkarya dan berinovasi ya teman Brodo. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Ruang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya nih teman Brodo, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Dan kalian selain itu juga bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 FM. Kalian juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, download aja teman Brodo di Play Store. Kalau kamu udah download, keren, pertahankan teman Brodo, kamu bisa dengerin radio, gak harus dengan bawa radionya. Kamu cukup lewat handphone aja, yang penting ada sinyal dan ada kuota. Lebih praktis ya teman Brodo ya. Atau kamu juga bisa live streaming di rri.co.id di depan komputer kamu teman Brodo. Kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Brodo teman Brodo, jangan yang lain. Oke, okay? Nanti kita akan informasi yang penting di siang ini teman-teman untuk di program Ruang Mudo Kreatif ini. Tapi kita lanjut dulu ya ke lagu berikutnya, Alfie Kila, dengan judulnya adalah Lahir. Cekidot teman-teman.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita. Jadi
0: gitu loh, kan, sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

cinta. Sembelok ke 8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Buat kalian nih para anak muda yang kreatif, konten kreator atau mungkin pebisnis lokal yang doyan banget bikin inovasi nih, ada info penting nih yang wajib banget kalian tahu nih, teman berdua. Kementerian Perdagangan baru aja ngegaspol komitmennya untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual atau KI bagi produk-produk unggulan andalan Indonesia. Jangan sepelekan urusan hak cipta atau paten ini ya, teman Brodo ya. Karena di era digital yang serba digital tanpa batas ini, serba bebas ya, karya keren-keren tuh gampang banget disabotase atau diklaim pihak luar kalau enggak dipagari hukum dari sekarang nih. Usut punya usut, langkah taktis ini diambil bukan tanpa alasan yang kuat ya, teman Brodo.

Pemerintah lewat berbagai instansi terkait kini gerak cepat buat kasih karpet merah nih, alias pendampingan penuh untuk para pelaku UMKM dan industri kreatif. Mulai dari pemetaan tren pasar global, terus analisis kompetitor yang ketat, sampai pengawalan yang ketat juga agar produk nasional punya daya saing kelas dunia yang tangguh. Intinya nih teman berdua, pemerintah tuh pengen mastiin bahwa setiap karya orisinal anak bangsa punya tameng hukum yang kokoh, sehingga pas go internasional mental kita tuh udah setebal baja tanpa rasa was-was dijiplak kompetitor luar. Wah keren banget ya. So buat kalian nih teman produk yang lagi merintis brand clothing ataupun produk kriya, kuliner kekinian atau karya digital lainnya, ya kita harus mulai melek hukum ya, dan daftarkan karya kalian secepatnya teman produk ya. Jangan biarkan kreativitas mahal kalian tuh cuma jadi penonton di negeri orang, atau dicuri maling oleh merek internasional. Waduh, pokoknya teman produk lindungi karya orisinalmu ya sekarang juga, karena dari HKI ini yang kuat inilah masa depan ekonomi kreatif karya Indonesia bakal melesat terbang tinggi menembus batas. Jadi jangan lupa daftar ya teman-teman.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan

ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini buat para kalian nih founder muda, konten kreator atau pegiat usaha rintisan yang lagi sibuk membangun bisnis impian, ada info krusial nih yang wajib banget buat kalian pantengin. Belum lama ini teman Pro 2, anggota DPR RI menyoroti betapa pentingnya sensus ekonomi 2026 yang lagi digeber-geberkan ya oleh BPS, Badan Pusat Statistik, hingga akhir bulan ini teman Pro 2. Akhir bulan Agustus ini bukan sekedar pendataan biasa ya. Sensus ini digadang-gadang bakal jadi fondasi utama untuk ngeracik kebijakan ekonomi yang super akurat nih teman Pro 2, khususnya dalam hal mendongkrak performa UMKM di tanah air agar makin bersaing. Kenapa? Karena banyak anak muda tuh heran nih, kenapa sih pemerintah repot-repot mendata setiap usaha kecil hingga yang besar? Nah, jawabannya simpel nih teman berdua, yaitu tanpa adanya data yang valid, kebijakan atau bantuan modal dari pemerintah tuh ibarat nembak burung di gelap. Maksudnya apa? Bisa salah sasaran. Nah, mengingat jumlah UMKM di Indonesia tuh udah menyentuh angka 65 juta unit, teman Prodo, banyak banget ya. Keberadaan data komprehensif dari sensus ini bakal ngebantu pemerintah ngenalin apa sih problem real yang lagi dihadapi anak muda saat merintis bisnis, mulai dari akses pendanaan hingga sampai urusan ekspansi pasar. Kayak gitu, teman Prodo. Dan kerennya lagi nih, fokus pendataan kali ini nggak cuma melirik bisnis konvensional aja teman Roda, tapi juga merangkul ekosistem ekonomi digital dan sektor-sektor kreatif yang lagi booming di kalangan generasi muda. Artinya nih, lini bisnis kekinian nih kayak misalkan online shop, agensi digital, industri kriya modern, hingga kuliner fusi kekinian tuh bakal terekam dengan jelas dalam radar pemerintah. Jadi ada pemetaan yang akurat nih. Jadi anggaran dan program pemberdayaan kedepannya tuh dijamin bakal jauh lebih relate sama kebutuhan real anak muda di lapangan. Nah, makanya teman-teman, kita harus buang jauh-jauh sikap acuh tak acuh dan tunjukkan ya kalau anak muda tuh peduli sama arah pembangunan ekonomi nasional. Dengan cara apa? Dengan cara berpartisipasi aktif mensukseskan sensus ekonomi 2026. Jadi teman berdua daftarkan ya, dan berikan data usahamu secara jujur kepada petugas sebelum tenggat waktunya habis. Ingat nih, masa depan bisnis lokal dan kejayaan ekonomi kreatif Indonesia tuh di panggung global sangat ditentukan dan seberapa akurat data yang kita berikan. Jadi kita mulai harus isi nih teman berdua sedikit demi sedikit.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Baik kamu teman berdua, welcome back teman berdua, balik lagi dengan aku masih di program di setiap jam 1 siang teman berdua sampai 1 jam ke depan di program Info Olahraga. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih teman berdua, kayak siang ini. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu nggak ketinggalan satu momen pun teman berdua. Sekarang siapin telinga kamu karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Nanti kita akan bahas ini yang suka sepatu roda, rollerblade. Jadi ada informasi tentang atlet sepatu roda Indonesia nih yang meraih banyak penghargaan di salah satu turnamen di Asia. Lalu kita juga ngomongin MotoGP Indonesia ya, MotoGP yang bakal diadain nanti di sirkuit Mandalika ya teman Prodo ya. Ada tren positif di situ teman Prodo, nanti aku informasikan dua olahraga itu pokoknya. Sekarang kamu posisi pasang aja posisi paling nyaman ya, nyalain semangat kompetitif kamu dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir ya. Dijamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info ya, tentunya makin cinta juga sama dunia olahraga ya teman berdua. Tapi nanti setelah lagu berikut ini teman berdua, ini lagu dari Raim Laude, Menari-nari. Menari dulu yuk.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dikutip dari rri.co.id, teman Perdoa Menteri Kebudayaan atau Menbud Farlin John menilai industri musik Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di tengah pesatnya era digital. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memilih menikmati karya musisi Indonesia dibandingkan lagu-lagu dari luar negeri. Data Kemenbud menunjukkan sekitar 80% masyarakat Indonesia kini lebih sering mendengarkan lagu-lagu karya anak bangsa. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti musik Indonesia semakin kuat sekaligus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, lagu-lagu ciptaan Is Haryanto menjadi contoh karya yang memudahkan unsur budaya dari berbagai daerah secara harmonis. Karya-karya itu kemudian dibawakan banyak penyanyi lintas generasi, sehingga tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat hingga sekarang.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sembuluh Koma FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nih para pecinta olahraga tanah air, ada kabar super membanggakan buat kita semua. Karena atlet-atlet sepatu roda andalan Indonesia sukses panen medali emas, perak, dan perunggu di ajang kejuaraan bergengsi tingkat Asia. Nah buat kalian yang doyan main roller skate atau sekedar hobi speed skating di jalan kota, prestasi gokil ini bukti nyata kalau anak-anak muda Indonesia tuh punya skill sekelas dunia yang enggak bisa dipandang sebelah mata di lintasan internasional. Dan aksi memukau para atlet muda kita ini, teman Prodo, di arena pertandingan benar-benar bikin penonton berdejak kagum sekaligus deg-degan. Gimana gak deg-degan nih, di tengah ketatnya persaingan melawan jagoan-jagoan cepat dari berbagai negara Asia lainnya, wakil Indonesia tuh tampil lepas tanpa beban, tapi tetap fokus penuh dengan strategi. Mereka tuh meluncur kencang, membelah lintasan dengan teknik tingkat tinggi, membuktikan bahwa jam terbang latihan keras yang selama ini dijalani di bawah terik matahari akhirnya terbayar lunas dengan deretan medali berkilau nih, teman berdua. Tentunya keberhasilan luar biasa ini tentu aja gak datang secara instan begitu aja ya, melainkan hasil dari disiplin tingkat dewa. Nah, keringat serta dukungan penuh dari pelatih dan federasi, para atlet muda ini, teman-teman, sudah mendedikasikan waktu mereka untuk terus upgrade kemampuan fisik dan mental demi mengibarkan sang merah putih di podium tertinggi. Tentunya teman-teman ya, vibe perjuangan mereka ini pasti bakal jadi inspirasi paling asik buat kita semua agar enggak gampang menyerah dalam mengejar impian di bidang apapun. Dan tentunya momentum kemenangan keren ini juga jadi sinyal kuat kalau cabang olahraga sepatu roda di Indonesia tuh kini makin bertransformasi jadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan di kancah global nih, teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar tren hobi atau olahraga rekreasi sore hari ya, di kawasan bebas kendaraan misalkan CFD kan banyak tuh ya untuk pemain sepatu roda. Tapi kini sekarang terbukti mampu melahirkan bibit-bibit juara bermental baja yang siap mengharumkan nama bangsa nih, teman roda. So buat kalian yang hobi ngebut pakai sepatu roda atau punya impian besar di bidang olahraga, jadikan pencapaian gemilang ini sebagai suntikan motivasi ya, teman roda ya, untuk terus latihan konsisten. Siapa tahu next time giliran kalian nih nama yang mengemak di panggung internasional dan bikin Indonesia bangga ya. Maka terus semangat teman Produa, karena batas dan mimpimu adalah seberapa besar usahamu hari ini. Jadi kalau memang kamu suka sepatu roda, ya udah geluti hobi itu dan raih prestasi setinggi-tingginya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ini yang para pecinta MotoGP atau khususnya di tanah air ya, ada update super seru yang buat kalian yang udah gak sabar pengen ngerasain langsung gagap gembita sirkuit kebanggaan kita, yaitu di Pertamina Mandalika International Circuit ya. Ternyata teman berdua, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 ini udah tembus di angka 42%. Nah, ini bukti valid nih kalau antusiasme publik, terutama anak muda dan para speed lovers, masih tinggi banget untuk nyambut ajang balap motor paling bergengsi sejagat ini, teman berdua. Usut punya usut, penyelenggara tahun ini cuma jadi mereka tuh nggak fokus ke balapannya doang ternyata, tapi lagi-lagi mereka tuh ngemas eventnya tuh jauh lebih menarik dan kekinian. Dan konsep yang diusung dirancang pas banget untuk selera Gen Z dan milenial nih, yaitu memadukan deru mesin motor kelas dunia dengan festival musik seru. Jadi ada hiburan spektakuler serta vibe liburan eksotis khas Lombok yang dijamin bakal bikin feed sosial media kalian tuh makin estetik, teman berdua. Jadi nonton GP bisa, liburannya dapet gitu, hangoutnya juga dapet gitu. Nah, buat kalian yang hobi road trip bareng bestie atau mungkin pengen liburan singkat yang anti mainstream nih, teman berdua, Mandalika di musim balap ini adalah destinasi paling worth it buat dituju, teman berdua. Selain bisa saksiin langsung aksi overtake gila-gilaan para pembalap MotoGP dari jarak dekat nih, kalian juga bisa nikmati keindahan pantainya yang super jernih sambil nyicipin kuliner lokal yang enak banget, teman berdua. Mengingat tiket kategori favorit dan tribun strategis bakal cepet banget ludes nih seiring mendekati hari H nanti, kalian tuh teman berdua harus gerak cepat nih, jangan sampai kehabisan ya. Jangan dibilang asik pas udah mempet baru mau war tiket, ujung-ujungnya malah gigi jari nanti kehabisan slot. Jadi teman berdua manfaatkan terus berbagai penawaran promo menarik atau banding paket nonton yang sekarang tuh banyak tersebar di platform digital, biar liburan balapan kalian tuh makin hemat dan juga makin bisa kemana-mana gitu, uangnya dipakai untuk yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi teman berdua, pokoknya ajak circle kalian ya, amankan tiketnya dari sekarang dan bersiaplah untuk nyaksiin sejarah balap motor internasional tuh paling pecah di bumi Mandalika, teman berdua. Karena memang kapan lagi nih, karena memang kita untuk Mandalika ini GP itu gak semua negara itu bakal terlewati gitu, teman berdua. Dan Indonesia salah satunya bisa untuk melaksanakan MotoGP ini memang udah hebat banget ya.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, welcome back. Kita di jam 2 siang ini, kita di program yang gak rame banget ya teman Pro 2. Program paling update dan paling gak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian. Yep. Kamu lagi di program ngedengerin ngabarin selebriti, tempat di mana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya dengan vibes anak muda banget ya. Mulai dari drama terbaru, misalkan proyek keren para artis, kisah cinta seleb, sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline nih. Semuanya bakal kita bahas di sini teman Pro 2. Karena dunia selebriti itu nggak pernah tidur ya, selalu aja ada cerita baru tiap harinya. Nah, tenang aja, kita bakal nemenin kamu untuk ngikutin semua update yang paling fresh dengan cara yang santai, tapi tetap asik untuk didengerin nih. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia kuburan, fix jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan, siapin mood terbaik kalian karena bakal ada banyak cerita seru dan kabar panas ya dari dunia selebriti tanah air sampai internasional. Pas banget nih di siang ini, ada juga panas banget nih, jadi kita kasih yang panas-panas deh. Anggap aja kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini ya teman Pro 2 ya, jadi stay tune terus karena ngabarin selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial. Cukup dengerin kita aja teman Pro 2.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada ini nih, teman Pro 2, ada artis inspiratif kalian semua. Buat kalian yang dulu hobi nongkrong di depan televisi ya, sambil nonton ajang pencarian bakat, pasti sudah gak asing lagi sama sosok Agatha Chelsea ya. Dulu dari manis asal Bandung ini, teman Pro 2 pertama kali melejit lewat panggung idola cilik musim keempat saat usianya masih belasan tahun. Wah, jadi bukan cuma sekedar numpang lewat aja ya, konsistensinya di dunia hiburan terbukti ampuh lewat jejak karir ciamik, mulai dari merilis lagu hits hingga membintangi sejumlah film layar lebar populer. Tapi tahu gak kalian, teman Pro 2, vibe paling keren dari perjalanan hidup Chelsea sekarang tuh bukan cuma soal popularitas di dunia entertainment doang. Di balik sorot lampu panggung yang glamor, ya ternyata punya mindset luar biasa di bidang akademik loh. Jadi setelah sukses merampungkan studi sarjananya di luar negeri, Chelsea kembali bikin satu Indonesia kagum nih, teman Pro 2, lewat pencapaian akademiknya yang benar-benar out of the box dan bikin siapa aja geleng-geleng kepala karena dedikasinya. Usut punya usut, kerja keras dan kecerdasannya berbuah manis saat dirinya berhasil diterima di program magister atau S2 pada 4 universitas top dunia. Wow, keren banget ya, teman Pro 2, secara bersamaan dalam satu periode pendaftaran. Jadi kampus-kampus elit kelas kakap seperti Harvard Graduate School of Education, Teachers College Columbia University, New York University atau NYU, hingga National University of Singapore atau NUS berebut buat narik dia jadi mahasiswanya, teman Pro 2. Wow, 4 kampus elit dunia nih, ini bukti nyata kalau sukses di dunia hiburan tuh sama sekali nggak bikin seseorang jadi malas belajar ya. Justru sebaliknya nih, teman Pro 2, ketekunan bisa bawa kita terbang tinggi menembus batas global. Kisah inspiratif dari perjalanan hidup seorang Agatha Chelsea ini pastinya bisa jadi tamparan positif sekaligus motivasi ya buat kita semua yang sering merasa insecure nih atau gampang capek di tengah jalan. Menyeimbangkan antara karir profesional yang padat dengan target pendidikan tinggi itu bukanlah hal yang mudah, teman Pro 2, tapi dengan manajemen waktu yang rapi, mental tangguh dan fokus utama yang jelas, semua mimpi besar itu ternyata sangat mungkin, teman Pro 2, untuk diwujudkan oleh anak muda seumuran kita. So, buat kalian yang para dreamers dan hustlers muda di luar sana, jadikan kisah hebat ini sebagai bahan bakar untuk terus level up ya diri kalian setiap hari. Jangan batasi potensi diri cuma di bidang satu aja nih, karena masih masa depan gemilang yang hanya kalian miliki tuh. Yang penting kan kalian tuh bisa konsisten belajar dan terus berinovasi ya. Yuk jemput terus, teman Pro 2, mimpimu setinggi langit dan buktikan kalau anak muda Indonesia tuh juga punya kualitas tanding kelas dunia kayak Agatha Chelsea.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih?

0: Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
0: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar hangat nih buat kalian yang selalu ngikutin perkembangan dunia musik pop internasional. Belum lama ini, sang diva berbakat Ariana Grande kembali jadi pusat perhatian nih, teman Pro 2, setelah dirinya buka-bukaan soal keputusannya untuk vakum dulu sejenak dari hiruk-pikuk sorotan publik. Jadi buat ukuran superstar global yang lagunya selalu nongkrong di tangga laku teratas nih, teman Pro 2, keputusan untuk step back tentu bikin banyak fans penasaran ya, sekaligus bertanya-tanya. Nah, hal yang paling menarik dari klarifikasi Ariana kali ini adalah bagaimana ia meluruskan berbagai asumsi miring yang sempat beredar di media sosial nih, teman Pro 2. Banyak netizen mengira kalau keputusannya buat istirahat total dari sorotan kamera terjadi karena ia baper atau tertekan akibat hantaman komentar negatif para haters, kayak gitu ya. Padahal ya, teman Pro 2, kenyataannya sama sekali enggak seperti itu. Ia dengan santai menegaskan bahwa mentalnya enggak sekeropos itu buat sekadar memikirkan omongan pedas orang tak dikenal di dunia maya, katanya teman Pro 2. Usut punya usut, alasan utama di balik keputusan untuk rehat justru murni demi menjaga kesehatan mental dan fokus pada energi positif dalam hidupnya nih, teman Pro 2. Ya wajar ya, di tengah jadwal super padat nih, tekanan industri hiburan yang melelahkan dan ekspektasi publik yang gak ada habisnya, Ariana memilih untuk memprioritaskan diri sendiri agar tidak mengalami burnout. Ya bagus sih. Nah, keberanian ini ngebuktiin ya kalau sukses apapun orang, batasan diri atau boundaries itu hukumnya wajib dijaga biar jiwa tetap waras nih. Tapi keren sih, teman Pro 2, jadi pola pikir keren ala Ariana ini pastinya relate banget ya sama kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda yang sering banget nih merasa terbebani oleh standar media sosial dan tekanan penuh dengan pressure. Jadi seringkali tuh kita lupa ya kalau istirahat itu bukan tanda kelemahan, bukan, teman Pro 2, atau melainkan strategi paling jitu untuk recharge energi sebelum kembali tempur mengejar mimpi. So, gak perlu merasa bersalah ya, teman Pro 2, kalau suatu waktu kalian tuh butuh waktu untuk detox medsos atau menyendiri demi ketenangan hati, itu wajar. Jadi jadikan cerita Ariana Grande ini sebagai pengingat ya untuk lebih sayang sama diri sendiri di tengah dunia yang serba cepat ini, teman Pro 2. Ingat ya, kebahagiaan dan kesehatan mental kalian tuh jauh lebih berharga daripada sekedar validasi orang lain di internet.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ini para pecinta K-pop tanah air, dunia hiburan Korsel, Korea Selatan baru aja diguncang kabar mengejutkan sekaligus bikin haru dari salah satu anggota girl group generasi kedua ya, yaitu Kwon Yuri Girls Generation atau SNSD secara resmi memutuskan untuk meninggalkan SM Entertainment nih, agensi yang selama ini telah membesarkan namanya selama hampir 2 dekade penuh. Buat kalian yang tumbuh besar ditemani lagu-lagu hits iconic seperti G atau Jenny, berita ini pastinya berasa banget di hati ya. Bukan waktu yang sebentar, teman produa dua dekade itu membersamai agensi yang sama sejak masa pre-debut hingga sukses mendunia sebagai Ratu Hallyu gelombang pertama. Nah, sepanjang perjalanan karirnya nih teman produa yang luar biasa itu, Yuri gak cuma bersinar di atas panggung ya sebagai idol multi talenta, tapi juga sukses membuktikan kualitas aktingnya lewat berbagai drama hits dan proyek layar lebar yang keren abis. Tentunya ya, keputusan besar ini tentu menandai lembaran baru dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang seniman independen ya. Jadi meskipun kontrak eksklusifnya dengan agensi lama resmi berakhir, para Sony atau fandomnya setia SNSD ini enggak perlu overthinking atau panik berlebihan ya. Karena berdasarkan pernyataan resmi, keluarnya Yuri dari agensi bukan berarti membubarkan grup legendaris SNSD. Jadi hubungan erat antar member dan komitmen mereka terhadap Girls Generation tetap solid ya, membuktikan bahwa ikatan persahabatan mereka jauh melampaui batas kontrak korporat agensi manapun. Langkah berani yang diambil Yuri ini juga ngebuktiin ya teman produa mentalitas keren seorang personal sejati yang berani keluar dari zona nyaman demi mengeksplorasi potensi diri yang lebih luas lagi. Di industri hiburan yang serba dinamis ini nih, keputusan untuk level up dan mencari tantangan baru adalah hal yang sangat wajar sekaligus inspiratif untuk ditiru. Nah, siapapun yang setuju kalau idola sekaliber Yuri pun juga punya hak penuh ya untuk menentukan masa arah masa depan karir solonya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi mari kita beri dukungan dan positif energi ya buat babak baru perjalanan karir Kwon Yuri ke depannya ya teman berdua. Kita doain yang baik-baik aja ya pokoknya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Selamat sore teman Produa, info Produa hari ini Kamis 6 Agustus 2026 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Produa, grup vokal asal Indonesia Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Single Hong resmi dirilis pada 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan tersebut memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lagu Hong ditulis oleh seluruh anggota Nona, yakni Christy, Esther, Baila, dan Safda, bersama sejumlah penulis lagu lainnya, termasuk Stephanie Putri. Lagu tersebut mengangkat pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, percaya diri, dan menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Informasi kedua teman Produa, Alexandra Ayala mencetak sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang menjuarai turnamen WTA. Gelar ini diraihnya setelah mengalahkan unggulan pertama Jessica Pegula di final muda bala DC Open 2026 di Washington DC. Petenis berusia 21 tahun itu menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-0 di William Fitzgerald Tennis Center. Laga final sempat tertunda selama satu hari akibat hujan sebelum kembali dilanjutkan. Ayala mengaku mengalami 24 jam yang luar biasa karena penundaan pertandingan akibat hujan. Dalam perjalanan menuju gelar Washington, Ayala mengalahkan 3 unggulan dalam 4 pertandingan. Ia menyingkirkan Lehla Fernandez, Elina Svitolina, dan Naomi Osaka untuk mencapai partai puncak. Kemenangan atas Svitolina dan Pegula membuat Ayala mengoleksi 7 kemenangan atas petenis top 10 musim ini. Ia juga diproyeksikan menembus peringkat 20 besar PIV WTA Rankings untuk pertama kalinya. Informasi terakhir teman Produa, Taylor Fritz menjuarai muda bala DC Open 2026 usai mengalahkan Rafael Jodar pada partai final. Kemenangan itu mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritz selama hampir 4 tahun. Laga final di William Fitzgerald Tennis Center, Washington sempat tertunda satu hari akibat hujan. Fritz akhirnya menang 7-6, tiebreak 2, 6-4 atas Jodar yang menjalani final ATP 500 pertamanya. Berdasarkan laporan ATP, kedua petenis tampil sulit saat melakukan servis sepanjang set membuka, namun Fritz bermain lebih efektif saat mengembalikan bola dan unggul melalui tiebreak. Hasil ini membawa Fritz naik ke peringkat 8 PIV ATP Live Ranking sebelum melanjutkan persaingan di Montreal. Sementara itu, meski kalah, Jodar berhasil menembus 20 besar dunia untuk pertama kalinya setelah tampil impresif sepanjang pekan. Demikian info Produa pukul 15 sore waktu Indonesia Barat.

Dua. Selamat sore, apapun aktivitas kamu hari ini, udah sore hari nih teman Brodo, udah nggak panas lagi dan tadi sih sempat hujan ya teman Brodo ya, pagi-pagi hujan, tapi sekarang nih udah nggak tahu nih apakah ntar malam hujan atau enggak, tapi hari ini udah adem nih. Kamu yang saat ini entah aktivitas kamu mungkin masih di jalan ya, mau pulang atau mungkin masih di kantor nih, masih nyantai-nyantai dulu di tempat kerja, nyantai-nyantai dulu di kampus, atau mungkin udah santai di rumah nih, udah pulang ternyata jam 2 tadi. Semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya teman Brodo ya. Inilah program Sore Ceria teman Brodo, sampai jam 6 sore ini aku akan nemenin kamu ya. Sore Ceria adalah ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu ya, dengan info-info seru, obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini ya, zaman now kalau bahasa kerennya ya. Di program Sore Ceria kita akan bahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya teman-teman, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri.

Jadi teman berdua tetap di frekuensi ini di 90,8 FM dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku di Sore Ceria. Nanti di program ini kita juga bakal bahas tentang sesuatu selain yang menginspirasi ya teman berdua, itu juga bisa tentang info-info tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu atau organisasi kamu yang bisa dijadikan referensi bagi kaum milenial ya. Dan juga kalau selain di frekuensi 90,8 FM, kamu juga bisa dengerin aku di, kalau ada kuota internet nih, dengerin lewat handphone di aplikasi RRI Digital. Download di Play Store teman Pro 2, gampang banget ya. Kamu enggak usah nenteng radio yang berat. Cukup di smartphone kamu, yang penting ada sinyal dan ada kuota, kamu bisa dengerin aku sepuasnya. Dan jangan salah teman berdua, kamu juga bisa dengerin kita di komputer, bisa live streaming di rri.co.id ya. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Oke teman berdua, nanti akan aku informasikan hal-hal yang seru juga lainnya di Sore Cari hari ini. Tapi biar nambah semangat kamu, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini teman berdua, lagu La Amelia Ong, judul adalah Mentari. Walaupun sekarang udah sore, tapi lagunya judulnya Mentari.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah

merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Buat kalian nih yang doyan ngikutin perkembangan berita ekonomi dan tren global nih, ada satu kabar super membanggakan dari yang baru aja tersiar ya teman Prodo ya, belum lama ini negara tetangga kita yaitu Filipina secara resmi melirik Indonesia untuk menjalin kerjasama strategis demi membuka pintu gerbang pasar halal di kawasan Asia Tenggara. Wah, ini jelas jadi bukti telak ya teman produknya kalau standar produk buatan lokal kita tuh makin diakui kualitasnya secara internasional. Filipina dulu, nanti negara tetangga yang lain ya. Usut punya usut teman produk, langkah taktis yang diambil oleh Filipina ini sama sekali bukan tanpa alasan yang kuat ya. Karena Indonesia dinilai sebagai salah satu kiblat industri halal terbesar di dunia berkat ekosistem regulasi, sertifikasi, serta inovasi produk lokal yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Dari mulai kuliner, fashion hingga produk kecantikan berbasis halal kini punya daya tawar yang sangat tinggi dan siap bersaing di kancah global tanpa perlu minder.

Bagi kita teman Prodo generasi muda nih yang aktif berkarya, berbisnis atau membangun jenama atau brand sendiri secara digital ya tentunya ya, momentum ini pastinya membawa energi positif yang luar biasa besar. Jadi dengan adanya kolaborasi antar negara di kawasan ASEAN ini membuka peluang emas nih bagi para startup maupun pelaku usaha muda lokal untuk memperluas jangkauan pasarnya hingga menembus batas teritorial luar negeri. Jadi artinya nih tim Pro 2, mimpi buat go global, go internasional apapun itu bukan lagi sekedar angan-angan kosong belaka nih. Nah, hal menarik lainnya dari kolaborasi ini adalah bagaimana standar kualitas produk kita tuh menjadi rujukan utama bagi negara tetangga dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang modern. Nah, tentunya ya tim Pro 2, hal ini sekaligus mematahkan stigma lama nih bahwa produk lokal seringkali kalah saing dengan produk impor luar negeri. No. Jadi lewat kreativitas dan ketekunan anak muda Indonesia, produk-produk kita tuh terbukti sekarang mampu tampil sebagai pemimpin tren di kawasan regional ASEAN.

Tapi tentu aja ya teman-teman ya, pencapaian keren ini tidak datang begitu aja nih tanpa adanya kerja keras nih serta proses panjang dari para pelaku industri kreatif di tanah air. Dukungan infrastruktur digital dan kemudahan regulasi itu turut menjadi bahan bakar utama nih untuk yang membuat ekosistem kita semakin matang dan dipercaya oleh investor mancanegara. Ini adalah buah manis dan konsistensi anak bangsa ya dalam menjaga kualitas serta integritas karya mereka. Nah, buat kalian ya teman Prodo yang saat ini sedang merintis usaha kecil-kecilan atau punya mimpi besar membangun bisnis di masa depan nanti, jadikan momentum ini ya sebagai pemacu semangat baru. Jadi jangan ragu tuh untuk terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk kalian dan manfaatkan teknologi digital seoptimal mungkin ya teman Prodo untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi ya. Masa depan ekonomi kreatif Indonesia ada di tangan kita nih yang konsisten mau belajar dan juga mau beradaptasi. So, mari kita sambut new era ekonomi, this ekonomi kawasan ini dengan rasa bangga yang tinggi terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Let's level up our game. Keep supporting local brands and show the world that Indonesia rules. Keren.

0: yang lempar kaleng sembarangan. Noh, tong sampah.
1: Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
2: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika makan sore kalian telah diletakkan dan salat telah diikomati, maka mulailah dengan makan sore dan janganlah tergesa-gesa hingga selesai dari makan sore. Jadi jelas bahwa mendahulukan makan daripada salat itu hal yang dianjurkan. Karena jika salat dalam keadaan lapar, dikhawatirkan mengurangi kehusyukan dalam salat.

Baik kamu teman Pro 2. Nih buat kalian nih teman Pro 2 yang sering ngerasa minder, terus yang kepikiran overthinking soal biaya ini teman Pro 2, kuliah yang makin emang makin hari makin melambung tinggi ya. Ada satu kisah nyata super keren nih yang wajib banget kalian tahu teman Pro 2. Belum lama ini kisah inspiratif ini datang dari seorang mahasiswa UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, yang sukses merampungkan studinya dan berhak memakai gelar sarjana berkat hasil kerja keras dari bengkel garasi rumah miliknya. Sekali lagi teman Pro 2, melalui bengkel. Nah, alih-alih mengandalkan uang saku orang tua atau menyerah pada keadaan ekonomi yang pas-pasan ya, mahasiswa kreatif ini memilih untuk menyalurkan hobinya di bidang otomotif menjadi pundi-pundi rupiah. Jadi berbekal kunci-kunci bengkel seadanya dan ruang garasi rumah yang sederhana, yang mendedikasikan waktu luangnya untuk merestorasi berbagai jenis motor klasik yang mulai langka di jalanan nih teman Pro 2. Dari tangan dirinya, motor-motor tua yang tadinya rongsok dan tak bernyawa disulap kembali menjadi kendaraan keren berestetika tinggi.

usut punya usut. Jadi keuletan dan ketelatenan dalam merestorasi kendaraan roda 2 ini ternyata menarik perhatian banyak pecinta motor antik dari berbagai daerah. Jadi pesanan demi pesanan mulai berdatangan nih teman roda 2, menjadikan garasi rumahnya itu gak pernah sepi dari deru mesin dan aroma oli khas bengkel. Hebatnya lagi ya, seluruh biaya kuliah, uang semesteran hingga kebutuhan sehari-hari berhasil ia tutupi sepenuhnya dari hasil jeripayah keringatnya sendiri tanpa merepotkan keluarga. Keren banget ya teman roda ya. Nah bagi kita nih para generasi muda, cerita ini ngebuktiin kalau hobi kalau ditekuni secara serius dan profesional bisa mendatangkan cuan nih yang luar biasa besar. Nah di tengah gempuran tren instan zaman sekarang nih, konsistensi anak muda ini adalah membangun keahlian manual itu patut diacungi 2 jempol, kalau perlu 4 jempol teman roda. Membuktikan bahwa kerja keras di bengkel bukanlah hal yang kotor atau rendahan dalam tanda kutip ya, melainkan sebuah bentuk kemandirian mental yang sangat membanggakan.

Tapi tentu aja ya, menyeimbangkan antara jadwal kuliah yang padat nih dengan kesibukan melayani pelanggan bengkel bukanlah perkara gampang untuk dijalani. Jadi agak gampang-gampang susah, bukan susah-susah gampang ya. Butuh manajemen waktu yang super disiplin, energi yang ekstra, serta mental baja agar tidak gampang menyerah saat tugas kuliah menumpuk bersamaan deadline dengan tenggat waktu restorasi motor. Namun, semua lelah itu terbayar lunas saat ia akhirnya berdiri tegap di atas panggung wisuda dengan senyum kemenangan di wajahnya. Keren ya teman-teman ya, kisah inspiratif dari kampus UNY ini sekaligus jadi pengingat buat kita semua bahwa keterbatasan finansial bukanlah tembok pemisah untuk menggapai pendidikan tinggi.

Oh iya, aku belum informasikan ya, nama pemuda ini adalah Dana Brata Fitriawan Kusuma, teman Produa. Tren ya, dia emang luar biasa, teman Produa. Dia bermulai dari tren yang dilirikan sejak SMK, lalu lanjut saat kuliah sambil bekerja. Dia menuntaskan semuanya gitu. Dia dapat wisuda juga, kuliah tepat waktu ya. Jadi memang inspiratif banget nih teman Produa. Jadi selama kita punya kemauan untuk mencari jalan keluar, selalu ada rezeki nih yang terbuka bagi mereka yang mau berproses. Jadi teman Produa jangan pernah malu ya untuk memulai usaha dari bawah, dari nol. Karena bisnis besar selalu berawal dari langkah kecil yang konsisten. Jadi buat kalian nih yang lagi di fase berjuang menyelesaikan kuliah, udah di semester akhir, sambil merintis usaha sampingan, jadikan kisah ini sebagai bahan bakar semangat baru kamu ya. Keep grinding, stay humble, and prove that your hard work will definitely pay off.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: Himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah, gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Figuratif dari rri.co.id, teman berdoa. Presiden Prabowo Subianto akan menerima Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beserta tim di halaman tengah istana Kamis 6 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan BRIN menampilkan berbagai hasil riset strategis dan teknologi unggulan karya anak bangsa untuk mendukung program prioritas nasional. Menteri Prasetyo mengatakan BRIN menampilkan 15 booth hasil riset dan inovasi dari sejumlah klaster teknologi unggulan. Turunan dari 8 agenda riset nasional mulai dari kedirgantaraan dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukileran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, MBG, pangan, industrialisasi nasional. Yang menjelaskan pemerintah menawarkan hilirisasi hasil riset sebagai kunci agar setiap inovasi tidak berhenti di laboratorium dan publikasi. Hilirisasi berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bicara soal masa kuliah nih, apalagi saat ini lagi ini ya teman Pro 2 ya, lagi marak, bukan lagi marak sih, lagi musimnya KKN nih. Jadi di bulan-bulan Agustus ini kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata seringkali dianggap cuma jadi ajang formalitas atau nongkrong bareng warga desa sebelah. Tapi stigma itu sukses dipatahkan secara keren oleh teman-teman mahasiswa dari KKNT Inovasi IPB University yang baru aja menjalankan misi sosial super inspiratif di desa Bojong nih teman Pro 2. Usut punya usut, alih-alih cuma fokus pada program fisik biasa, kelompok mahasiswa ini memilih untuk turun langsung menyapa adik-adik pelajar tingkat SD atau ke sekolah dasar di sana nih. Mereka tuh membawa isu yang sangat relevan dan dekat banget sama realitas anak-anak zaman now, zaman sekarang ya, yaitu kampanye anti-bullying atau perundungan serta edukasi bahaya kecanduan gadget yang udah mengkhawatirkan teman Pro 2. Jadi ini udah jadi isu krusial ya. Ini memang udah saatnya disentuh sejak dini agar mental anak-anak terselamatkan ya. Di era digital seperti sekarang nih, kecanduan gawai atau screen time yang berlebihan itu udah jadi candu baru yang merusak konsentrasi belajar serta interaksi sosial anak-anak di sekolah. Lebih belum lagi ya, ancaman tindakan bullying verbal maupun fisik yang seringkali dianggap sepele padahal meninggalkan trauma mendalam nih bagi mental korbannya. Apalagi kalau kalian lihat anak-anak main gadget, main game online, e-sport terus ngomong kasar. Nah itu tuh bakal ditiru tuh, udah ngomong kasar gitu, bullying, main gadget, jadi berlipat-lipat nih. Sadarkan bahaya laten tersebut, Merodo para mahasiswa IPB ini merancang program penyuluhan interaktif yang seru, asik, dan gampang dicerna oleh anak-anak SD. Jadi pendekatan yang mereka gunakan tuh sama sekali gak ngebosenin atau kaku seperti guru killer di kelas. Mereka tuh memadukan sesi edukasi dengan permainan edukatif, diskusi kelompok yang santai, hingga dongeng interaktif yang sukses bikin anak-anak antusias mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Jadi enak ya. Aku juga dulu waktu dalam zaman aku KKN nih teman berdua, dulu gak tuh? Tahun berapa ya? Aku KKN tuh 2017 kayak ya. Jadi tuh kalau kita ngedongeng atau kita atraktif, interaktif sesama waktu itu aku di SD, mereka tuh merhatiin teman Merodo, merhatiin gitu, ngeliat kakak-kakaknya, ngejelasin, diem gitu, apalagi kan baru ya, kita kan bukan gurunya ya, jadi seru banget deh pokoknya. Jadi suasana kelas yang tadinya tegang tuh berubah jadi penuh dengan gelak tawa, ada antusiasme di situ, ada interaksi hangat antara kakak-kakak mahasiswa dengan adik-adik SD.

Jadi ya teman Prodo ya, melalui gerakan keren ini para siswa tuh diajak untuk memahami betapa pentingnya saling menghargai teman sebaya, menolak segala bentuk perundungan apapun itu, serta mulai membatasi waktu main game online di handphone. Jadi edukasi semacam ini nih terbukti sangat efektif menanamkan nilai-nilai empati dan kecerdasan emosional sejak dini. Selagi masih kecil teman Prodo masih bisa untuk kita apa namanya ya, kita ubah pola perilakunya gitu. Nanti kalau udah dewasa agak susah tuh. Jadi para guru dan pihak sekolah pun menyambut baik inisiatif luar biasa ini karena sangat membantu membentukkan karakter positif para murid di luar jam pelajaran resmi. Nah, bagi kita nih generasi muda Gen Z, aku milenial. Aksi nyata yang dilakukan oleh mahasiswa IPB University ini patut banget untuk ditiru dan disebarluaskan ya teman Prodo, semangat positifnya. Jadi kuliah itu bukan cuma soal mengejar IPK aja nih, setinggi langit di ruang kelas ber-AC, tapi juga tentang bagaimana ilmu yang kita punya itu berdampak langsung bagi masyarakat luas. Jadi sekecil apapun aksi kepedulian sosial yang kita lakukan ya teman Prodo ya, dampaknya itu bisa sangat besar bagi masa depan generasi penerus bangsa. So, buat kalian yang juga mahasiswa nih, yang masih kuliah atau anak muda yang aktif di luar sana, jadikan ya cerita ini sebagai inspirasi buat bikin gebrakan positif di lingkungan sekitar kalian.

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Nih buat kalian semua yang mahasiswa-mahasiswi teman terbaik aku yang lagi berjuang di lorong-lorong kampus nih, sering gak sih kalian mikir tuh kalau anak-anak yang bisa lulus dengan predikat cum laude atau IPK hampir sempurna itu tuh berhasil, pasti berasal dari kalangan keluarga sultan atau ningrat. Well, anggapan itu bakal langsung patah nih teman berdua setelah kalian baca kisah inspiratif dari salah satu lulusan terbaik IPB University 1 ini. Namanya adalah Nabil Bintang Prayoga, teman berdua. Dia menyelesaikan sidang skripsi setelah seminar mereka dia rampung, dan dia ini adalah pemilik anak dari pemilik salon dan depot jamu dengan IPK 3,99. Cuma beda saat 0,01 ya teman berdua untuk jadi perfect 4 IPK-nya. Luar biasa ya. Jadi dia adalah anak seorang pemilik salon kecantikan sederhana dan penjual depot jamu keliling tradisional. Hidup di tengah keluarga dengan latar belakang ekonomi yang serba pas-pasan nih teman berdua, sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk bermimpi besar. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat keringat kedua orang tuanya yang banting tulang mencari nafkah dari pagi sampai malam demi menyekolahkan anak-anak ya. Keren ya.

Nabil, alih-alih si Nabil nih merasa minder atau malu dengan profesi orang tuanya nih, teman Brodua, sosok muda berbakat ini justru menjadikan perjuangan ayah dan ibunya sebagai bahan bakar utama untuk sukses. Jadi setiap kali rasa malas atau lelah nih, wajar ya, menyerang di tengah tumpuk tugas kuliah yang bikin pusing, dia tuh selalu ingat aroma jamu tradisional dan kesibukan di salon kecil orang tuanya. Nah, dari situlah teman Brodua, tekadnya bulat nih, ia harus membuktikan bahwa kerja keras orang tuanya enggak boleh sia-sia. Iya, jadi saat lagi melamun kan lagi capek, terus tiba-tiba ingat aroma jamu dan habis itu ingat kesibukan di salon. Jadi tiba-tiba dia recharge lagi nih, teman produksi Nabil nih, luar biasa ya. Jadi berkat ketekunan tingkat dewa dan manajemen waktu yang super rapi nih, dia tidak hanya bertahan di kampus pertanian bergengsi tersebut, tapi juga melibas semua mata kuliah dengan gemilang. Puncaknya yang tadi aku udah informasikan ya, sukses dinobatkan sebagai lulusan terbaik dengan raihan IPK fantastis yaitu 3,99. Angka yang hampir menyentuh nilai sempurna ini tentu bukan hasil dari hasil instan ya teman Brodua, melainkan buah dari malam-malam panjang penuh dengan konsentrasi dan doa yang tidak pernah putus. Kisah keren ini juga membuktikan nih teman Brodua bahwa anak muda dari latar belakang ekonomi apapun itu, biasa-biasa aja ataupun yang memang enggak, bukan konglo, bukan anak ningrat, punya hak yang sama untuk berdiri di podium kehormatan tertinggi. Jadi dunia perkuliahan itu bukan ajang adu kaya ya teman Brodua, melainkan tempat di mana kegigihan, mental baja dan konsistensilah yang keluar sebagai pemenang utama. Ia berhasil membalikkan semua keraguan menjadi sebuah tepuk tangan meriah dari seluruh civitas akademika kampus. Keren ya teman Brodua ya. Dan buat kita semua nih yang kadang suka mengeluh karena fasilitas belajar kurang memadai misalkan ya, atau mungkin uang saku pas-pasan di pertengahan bulan, atau mungkin udah akhir bulan udah ya tinggal makan mie gitu, mie instan. Kisah ini wajib banget jadi tamparan sekaligus motivasi positif ya teman Brodua ya. Karena keterbatasan bukanlah takdir permanen. Catat tuh teman Brodua, dengerin. Melainkan tantangan yang harus kita taklukkan dengan aksi nyata dan prestasi membanggakan ya. Pokoknya selama kita punya tekad belajar, jalan menuju kesuksesan akan selalu terbuka lebar teman Brodua. Jadi yuk terus semangat belajar mengejar mimpi kalian masing-masing tanpa harus takut dengan garis start yang berbeda. Yeah.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh, saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum, atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dikutip dari rri.co.id, Taman Pro 2, badai tropis Maimai menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Korban terdampak setelah tanah longsor menghantam sebuah rumah makam di wilayah utara Filipina, dilansir dari Anadolu, Kamis 6 Agustus 2026. Peristiwa tersebut terjadi di La Trinidad, Provinsi Banguet. Saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tersebut, di kota Figan, angin kencang akibat badai Maimai menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menghalangi jalan. Polisi serta petugas darurat kemudian membersihkan puing-puing untuk memulihkan akses transportasi warga. Otoritas penerbangan sipil Filipina melaporkan bahwa sekitar 1.660 penumpang terdampak akibat gangguan penerbangan yang disebabkan oleh badai tersebut. Lalu sekitar 10 penerbangan domestik dibatalkan atau mengalami penundaan akibat kombinasi dampak badai Maimai dan angin muson barat daya. Sementara itu topan dolphin bergerak mendekati wilayah Tiongkok dan Taiwan setelah melintasi Samudra Pasifik Barat Laut.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Eh, tar dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Oh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah mau jam 18 aja. Perjalanan kita di sore hari ini, di Kamis ini, sore ceria, yang ceria ini teman Pro 2. Udah sampai di penghujung programnya ya. Dari info-info seru ya, info-info menarik, cerita inspiratif anak muda, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian di hari ini teman Pro 2. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat untuk menjalani hari-hari ya. Makasih banget yang udah stay tune teman Pro 2, ikut dengerin ya, kirim pesan juga tadi di WA dan nemenin vibe sore ini kita jadi makin hangat ya teman Pro 2. Dan memang sore ini udah adem nih, udah gak panas. Semoga apapun aktivitas kamu kalian malam nanti teman Pro 2, malam Jumat ngaji atau gimana, tetap dijalani dengan hati yang happy ya dan pikiran yang positif.

hati-hati. Maksud aku buat yang sekarang di jalan nih, hati-hati ya, jangan buru-buru pulangnya karena ada orang tercinta yang nunggu di rumah, orang tua kamu, istri, kakak kamu, ibu bapak kamu ya, jangan buru-buru, santai aja. Terus kalau dirasa remnya kurang pakem, langsung aja bawa ke bengkel teman Prodo, karena memang masih ada bengkel yang masih buka ya, bahkan masih ada bengkel yang 24 jam teman Prodo, jadi jangan buru-buru ya, santai aja. Terus jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, ini penting banget karena memang cuaca ini kadang panas kadang dingin ya, mudian kayak siapa gitu mudian kayak si doi, jadi makan, sempatin istirahat teman-teman, makan yang banyak, makan nasi ya, dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil kalian hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depannya. Aku doain yang baik-baik aja ya, karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Trust you, trust me, trust him. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, ruang dengar kamu teman Prodo dari sore ceria hari ini. Tetap stay di Prodo RR Padang ya, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain teman Prodo, tentunya dengan tema-tema menginspirasi lainnya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di program 1. Terus nanti di jaga malam ada penyiar favorit kita Uni Icin, nah, yang akan nemenin kalian teman Prodo. Dan Uni Icin biasanya akan ngajak kalian TikTok-an nih di malam hari ya, request lagu-lagu. Kalau lagunya gak ada, informasi aja ke MD, nanti dicatat biar lagunya dimasukin. Tapi lagu yang masih dalam 10 atau 15 tahun belakangan ya teman Prodo ya. Kalau lagu-lagu tahun 2000, tahun 2005, Peter Pan dan sebagainya itu kayaknya enggak, kita kalian requestnya di Pro 1 aja. Oke, ini akan aku putar lagu terbaru juga teman Prodo, dari Bumi. Ini sempat datang kemarin ya ke Prodo untuk single. Ada 4 lagu barunya yang rilis dan sempat datang ke sini. Ini aku putar dulu lagunya teman Prodo, Japui Tabau. Ini lagu Minang nih teman Prodo, tapi aslinya dia emang orang Minang, tapi ini ada bahasa Indonesia, jadi enggak usah khawatir teman Prodo ya. Kalau gitu langsung aja ya kita putar lagunya.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin serta pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ini, sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia, kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang

0: Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah SWT. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kambing sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Carlos Hiri siap memperkuat lini serang Dewa United 2026-2027. Winger Brasil itu diharapkan menambah ketajaman Banten Warriors. Winger berusia 25 tahun itu membawa pengalaman dari Brasil dan Thailand. Hiri datang dengan mengandalkan kecepatan serta kemampuan melewati lawan. Dalam keterangannya, Carlos Hiri menyatakan memilih Dewa United demi tantangan baru. Winger Brasil tersebut ingin berkembang dan meraih prestasi bersama Banten Warriors.

Informasi selanjutnya, teman Pro2, Sami Pajari dan Marco Salminen menjuarai Rally Finlandia setelah tampil dominan di kandang sendiri. Kemenangan itu menyusul sukses mereka di Rally Estonia. Lansir dari laman WRC, Sami Pajari memastikan kemenangan usai unggul atas Oliver Solberg. Keunggulan waktunya mencapai 26,7 detik setelah etap terakhir. Kemenangan di Rally Finlandia mengukir sejarah baru bagi Sami Pajari yang mencatat kemenangan ke-200 bagi Pirelli Finlandia. Sami Pajari menjadi Pirelli Finlandia ke-14 yang menjuarai Rally Finlandia. Ia juga memenangi 2 seri beruntun pertama sejak Calero Vanpera 2024. Kemenangan Sami Pajari turut dipengaruhi kecelakaan Sebastian Ogier de Fastila. Ogier dan navigatornya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sami Pajari finish pertama tanpa kendala hingga garis akhir. Informasi terakhir, teman Pro2, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2020. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Adnan Maulana atau Indah Cahya Sari Jamil. Organisasi itu juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan World Badminton Federation dalam menjaga integritas olahraga. PBSI mengetahui BWF sedang menjalankan proses judicial proceedings terkait dugaan pelanggaran integritas. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari ini.

0: Live Chat, dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edith Tama, dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up, bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edith. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edith.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edith juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan. Oh, ya.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
0: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya Coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Surabaya Coret. Surabaya Coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya, jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke. Okay,
1: jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Iya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. Punya orang tua udah nyuruh main musik, gitu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kan?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
0: Oh, belajar terus ya. Iya, gitu. Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru tuh.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada betul, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu klasik kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi oke, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay. Ya. Kenapa ke dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi setiap hari aku dengerin, makin cringe, makin sampah, makin.
0: Iya sih.
1: Oke, nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yes. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu nggak maju nggak gitu deh. Ya manusia ya,
0: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan, gak tahu dong kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Dukanya, jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu, jadi waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke. Nah,
1: cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, itu.
1: Nah, itu that's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat semuanya. Sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau.

0: akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul betul.
0: Benar. Wow. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin disitunya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan, mungkin ya sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
2: Halo, kembali lagi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
2: oh,
1: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
2: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
1: Benar sih,
2: benar-benar. Jangan sampai kehilangan lah.
1: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
2: Harus bisa
1: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
2: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
1: Alright.
2: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
1: Iya bisa,
2: jangan jangan apa ya bahasanya di Surabaya, kemaruk gitu.
1: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat
2: ya, gitu. Itu namanya greedy itu.
1: Greedy, bener.
2: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
1: Betul.
2: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
1: Yes.
2: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
1: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
2: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
1: Oh nah, ya,
2: cepet-cepet amat. Ya.
1: Benar.
2: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
1: Iya. Benar.
2: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
1: Wow.
2: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
1: Oh
2: gitu.
1: Oke. Nggak instrumennya nggak banyak gitu ya?
2: Yes, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
1: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
2: Yes.
1: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
2: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
1: Bener.
2: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
1: bener,
2: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
1: Iya,
2: gitu. Jadi kayak
1: bener.
2: Langsungnya gitu.
1: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
2: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
1: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
2: betul.
1: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
2: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
1: Betul.
2: Ketika
1: betul,
2: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini. Oh oke. Okay.
1: Bener. Nah, karena gitu. ya itu balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
2: Ego.
1: Kan.
2: Betul.
1: Ego kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
2: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau nggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI ini gitu.
1: Oke.
2: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya,
1: yes.
2: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dr. Tirta ya, Raditya Dika kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
1: Oke.
2: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
1: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
2: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan peran ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
1: Benar.
2: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
1: Oke.
2: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
1: Iya benar, benar.
2: Suaranya
1: benar.
2: Gini gitu.
1: Benar.
2: Janganlah itu.
1: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
2: Jangan sampai begitulah.
1: Jangan sampai ya.
2: Karena juga sih ya,
1: AI pun nggak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
2: Waduh.
1: Kan?
2: Terima kasih banyak mas.
1: Benar.
2: Karena betul emang, itu ya.
1: Iya kan. Betul, rasanya nggak akan sedalam itu bro.
2: Betul,
1: iya kan?
2: Betul.
1: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
2: Ya, itu, alright. Teman-teman.
1: Oke.
2: AI enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
1: nyawa. Punya nyawa. Benar. Oke, nanti habis ini. Benar, ya, enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita aja ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak, mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya, udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Di seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
0: Kayaknya
1: lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes.
0: Yeah, cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop, pop aja sih.
0: Oke. Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. Beatles. Beatles, okay. Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Alright. Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat
1: Pro 2.
0: Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2. Udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Pro 2.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari Kawasan Sudirba 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bareng sama aku Icin, teman Pro 2. Welcome back di Carita Komunitas setiap Kamis ya, minggu pertama dan juga minggu terakhir. Hari ini kita ditemenin sama teman-teman dari Buku Baca Rito. Kita kenalan dulu kali ya. Hai.
1: Hai.
0: Suaranya mana nih?
2: Halo.
0: Nice. Oke, mungkin hari Hakim bisa, Bay Hakim bisa didekatin lagi mikrofonnya.
2: Oke,
0: nice. Okay. Apa kabar, guys?
2: Good.
0: Fine. Oke. Okay. Kenalan dulu kali. Nama lengkapnya siapa ini? Boleh, silakan dari Hesti, boleh dari Bay Hakim juga boleh. Siapa duluan nih?
2: Kenalin, aku Bay Hakim. Angkatan 21 hubungan internasional. Dan ikut komunitas ini dari awalnya kenalnya tuh dari kegiatan American Corner, ada kolaborasi.
0: Oh.
2: American Corner Padang sama Buku Baca Rito gitu.
0: I see.
2: Mereka bikin cari tempatnya tuh di ruangan American Corner. Terus kayak ternyata ada komunitas baca buku ya di Padang ini gitu kan. Habis itu dari sana coba ikutin salah satu kegiatannya, dan yang bisa diikutin itu waktu itu dan sempat diikutin itu di bulan Ramadan. Terus waktu itu ini sambil bukber, jadi sambil ngeburit sambil cerita tentang buku lah gitu istilahnya.
0: Kalau yang sebelah Bay Haki.
1: Halo, perkenalkan, nama aku Hesti Kumalasari, akrab disapa Hesti. Aku adalah mahasiswi sastra Inggris angkatan 2022 Universitas Andalas. Dan aku mulai ikut komunitas Baca Rito ini tuh karena lewat di Instagram. Karena ini tuh di bawah naungan Madani Scholar. Jadi sebelum ikut ini aku sering follow up info-info di Madani Scholar, jadi muncul juga kegiatan-kegiatan Baca Rito ini ya. Jadi tertarik dan akhirnya ikut dalam kegiatan-kegiatannya.
0: Oke, so far reviewnya di Buku Baca Rito, seru gak komunitasnya?
1: Seru, karena seru kita ketemu sesama pecinta buku dan kita bisa saling sharing buku-buku yang menarik, buku-buku pengembangan diri juga, dan bertukar pikiran tentang buku yang sudah dibaca di antara sesama pembaca di komunitas itu.
0: Oke, ini berarti teman-teman sama-sama suka buku ya?
1: Oke,
0: hari ini kita mau bahas what's your favorite book atau buku favorit kamu ya, teman Pro 2 bareng sama teman-teman dari Buku Baca Rito. Tapi sebelum lebih jauh bahas-bahas soal buku, teman-teman pertama kali jatuh cinta sama buku itu kapan sih? Boleh gak cerita dulu?
2: Kalau aku pribadi itu dari TK. Dari SD.
0: Oh, dari SD.
2: Dan itu karena teman-teman tuh nggak ada yang mau main sama.
0: Kenapa? Nggak ada yang mau main sama kamu? Iya. Kenapa?
2: Karena aku tuh ibaratnya anak bawang tibanya gitu. Jadi tiap kali mereka main gitu kan, aku udah masuk gitu, dan terus ada teman mereka yang baru tiba gitu kan, yang pasti dikeluarin aku dari permainan itu.
0: Oh, wow.
2: Tapi anehnya nggak. Kayak nangis atau apa, tapi kayak ya udahlah, kau usah ke perpustakaan gitu.
0: Oh, introvert ceritanya. Atau iya, introvert ya. Dipaksa keadaan.
2: Iya, keadaan gitu.
0: Tapi pernah nanya enggak secara langsung kayak ke teman kamu, kenapa sih? Kenapa aku kamu giniin gitu? What's wrong with me? Pernah enggak?
2: Enggak pernah nanya.
0: Enggak pernah. Kayak ya udah, doesn't matter gitu.
2: Waktu itu lebih ke mempertanyakan ke dia sih. Emang apa ya beda aku sama mereka gitu.
0: Kenapa aku berbeda gitu ya?
2: Kayak mencoba untuk mengikuti vibes yang mereka, ternyata memang enggak sesuai gitu istilahnya.
0: Ini enggak sesuainya dari apa dulu nih? Dari obrolan kah, cara mereka bergaul kah, atau kamu kayak energinya enggak match aja nih sama teman-teman gitu?
2: mungkin dari obrolannya gitu ya, di obrolan terus juga mereka tuh tinggalnya juga agak lebih dekat-dekat gitu. Dan bisa dibilang aku tuh tinggalnya di ujung, jadi di komplek tuh aku tuh rumahnya paling ujung, terus sebelahnya tuh udah semak-semak gitu, udah rawa-rawa. Jadi tibanya agak jauh dari teman-teman komplek yang lainnya gitu istilahnya.
0: Kalau Hesti pertama kali jatuh cinta sama buku kapan?
1: Kalau aku pertama kali jatuh cinta sama buku kak itu sejak umur 4 tahun. Dulu ayah tuh sering beliin majalah Bobo, novel KKPK.
0: Kecil-kecil kalo, punya karya.
1: Iya, kecil-kecil punya karya.
0: I still remember that.
1: Iya. Kadang juga ayah bawa ke Gramedia buat beliin itu. Apalagi kalau misalnya Hesti ini dikasih reward kalau misalnya nilainya bagus di sekolah. Dikasih
0: dapet deh, buku.
1: Iya, dapat buku dari ayah. Nah, itu ada pustaka mini tuh dibuat ayah untuk kayak buku-buku. Namanya buku-buku anak-anak ya, buku majalah Bobo, buku Islami juga ada, kayak Juz Amma dan segala macam ya.
0: Sampai sekarang.
2: Berarti Bobo termasuk buku favorit waktu itu ya?
1: Iya. Bobo itu kan menarik ya kan.
0: Iya, betul.
1: Ada gambarnya, terus dia juga ada variasi-variasinya. Misalnya temanya tentang petualang, ada tentang keluarga juga gitu.
0: Oke, berarti Bay Haki sama Hesti sampai sekarang masih baca buku, masih rajin.
2: Kalau sekarang udah bukan buku tapi ya jurnal.
0: Oh iya, yeah. Tuntutan kebetulan. Sebagai college student nih.
2: Sebenarnya
0: kepengen
2: banget kayak kapan bisa baca buku lagi kayak aduh gitu.
0: Tapi ini enggak sih kalau misalnya ada senggang, ada waktu senggang kayak contohnya teman-teman ikut kegiatan di komunitas buku baca itu berarti baca bukunya enggak mungkin jurnal dong, ya kan? Ya. Sekarang lagi atau waktu-waktu terakhir belakangan deh, dalam waktu terdekat lagi baca buku apa gitu, novel kah atau apa?
2: Novel sekarang lagi ongoing baca Selamat Tinggal. Terelie.
0: Selamat Tinggal Terelie. Oh my god. Terus kalau Hesti?
1: Kalau Hesti lagi baca buku Laut Bercerita karya Leila S. Hudori.
0: Oh, waduh.
2: Berat
0: banget bacaannya kebetulan Hesti. Jomplang banget dari Selamat Tinggal Terelie.
2: Aduh, sorry ya. Kayaknya aku enggak pantas
0: jadi. Oh, gak, jangan gitu, jangan gitu. Aduh, aku enggak suka lagi sama cowok-cowok insecure kayak gini. Habis itu ada lagi mungkin? Emang satu itu aja lagi
1: yang
0: ongoing.
1: Yang sedang itu.
0: Oh, oke. Okay. Udah berapa persen kalau di persentasein? Laut Bercerita itu menarik banget.
1: 50%.
0: 50%. Apakah ini salah satu rekomendasi dari kakak-kakak komunitas buku baca itu juga?
1: Enggak juga sih kak.
0: Emang udah penasaran?
1: Itu ada teman, dia anak organisasi politik di Sumbar ini. Jadi dia anak politik lah tau ya kan kak. Itu pasti suka-suka buku yang tentang buku-buku kiri, buku-buku politik. Jadi direkomend.
2: Bentar.
0: Gimana?
2: Ini kayak agak ketimpangan gitu.
0: It's okay. Itu warna kehidupan ya.
1: Tapi walaupun Hesti sedang membaca itu ya sih karena penasaran juga kan. Karena dari dia memperkenalkan buku ini, kayaknya menarik nih gitu. Tapi kalau buku favorit, buku yang santai sih kak, tentang keluarga. Buku Little Woman by Louisa May Alcott. Buku novel klasik Inggris.
0: Okay.
2: Dan itu kalau di filmnya udah dibuat dalam di buku udah dibuat dalam beberapa versi sih.
1: Iya.
0: Oh really?
1: Udah ada filmnya juga.
0: Apa ceritanya tentang apa yang teman-teman sudah baca nih, apa yang jadi highlight utama dari ceritanya? Ya pasti topiknya keluarga, tapi apa sih yang jadi benang merahnya dalam novel ya berarti?
1: Novel, dua-duanya novel.
2: Kalau nggak salah itu sisterhood ya?
1: Iya sisterhood, terus ada feminismenya juga, perjuangan keadaan ekonomi keluarga, tetapi sesama saudara perempuan di keluarga ini saling menguatkan, saling berjuang dan percaya walaupun keterbatasan ekonomi mereka bisa bangkit untuk menjadi wanita-wanita sukses di masa depan.
0: Seperti kamu ya.
1: Amin.
0: Oke, tapi menarik banget tadi kayaknya Bay Haki mau sempat bentar-bentar tadi mau ngomong apa?
1: Soal novel Selamat Tinggal.
2: Bukan, karena kalau itu kok kalau misalnya buku santainya gitu. Tapi kalau misalnya yang bisa dibilang berat gitu.
0: Mau ini mau berkompetisi bersama Hesti di sini.
2: Yeah.
0: Siapa yang paling ceritanya?
2: Yeah, siapa yang paling?
0: Apa-apa kamu kalau baca buku yang katanya berat itu apa?
2: Madilog.
0: Oh baik, baik. Oke.
2: Okay. Wow. Tapi jujur waktu ngebaca Madilog itu ternyata nggak bisa yang kayak baca buku novel yang kita ngebaca satu dua kali udah paham gitu kan.
0: Hmm.
2: Ini nggak kayak kita ngebaca satu halaman tuh bisa berjam-jam untuk memahami, terus bisa jadi interpretasi yang bisa orang lain sampaikan dengan kita itu bisa jadi beda-beda gitu.
0: Ya benar sih. Dan juga kayaknya di buku novel sendiri pun kalau dia punya gaya bahasa yang rumit gitu ya, yang kayak banyak tata bahasanya, yang kan gak semua novel tuh bahasanya bahasa Indonesia yang ini ya, yang ringan gitu, maksudnya yang gampang dipahami, itu juga bisa bikin kita baca berkali-kali sih sejujurnya. Benar. Ya kan, apalagi kalau misalnya buku puisi, buku kumpulan puisi ya gak sih?
1: Iya.
0: Karena dia pakai majas, pakai ya, aduh kenapa jadi aku yang ngomong ya, lanjut. Kalau soal Salma Tinggal Tereli, apa sih yang bikin kamu tuh sesuka itu atau gak suka ya? Tadi aku nanyanya itu buku terakhir yang dibaca ya. Kenapa? Kenapa tertarik?
2: Karena aku suka Tereli ya.
0: Tereli ya suka. Jadi ada, orangnya apa? karyanya? Oh karyanya.
2: Ada tiga penulis favorit gitu ya. Itu ada Tereli, abis itu Andrea Hirata, sama Habibur Rahman El-Sirazi. Itu kalau yang Indo gitu. Cuman kalau misalnya untuk yang dari luar itu Agatha Christie.
0: Agatha Christie, yeah. Oke. Okay. Wow, menarik ya teman-teman. Terus kalau di Selamat Tinggal Tereli yang sedang kamu baca ini, udah sampai mana? Dan ceritanya yang kamu tangkap tentang apa?
2: Ini bisa ibaratnya masih di fase awalnya, masih tenang-tenang gitu. Cuman ada beberapa hal yang bisa diambil ya gitu, kayak bahwa ketika kita ketemu sama orang gitu, kita bisa jadi merubah prinsip dari diri kita sendiri gitu. Ketika kita ketemu sama orang, terus juga terkadang kita gak bisa ngejudge bahwa satu orang itu baik atau jahat. Karena dia dalam satu orang itu there's two both side gitu. Kadang kita bisa ngeliat bahwa orang itu baik, ada sisi baiknya dan ada juga sisi buruknya gitu. Nah di dalam ceritanya itu, kalau spoiler dikit gitu.
0: Boleh.
2: Jadi penulis tokoh utamanya ini tinggal di rumah tantenya tibanya gitu. Karena dari Sumatera.
0: Ini ceritanya tentang arahnya ke relationship kah atau
2: Trilia itu
0: topiknya apa?
2: Bisa dibilang dia kadang menyelipkan romance, terus juga tapi kebanyakan tapi untuk Selama Tinggal dia
0: as a whole slice, tentang apa?
2: Slice of life gitu tibanya.
0: Oke. Terus.
2: Nah terus dia ngelihat bahwa dia tinggal di sana itu bibinya baik sama dia ngasih walaupun bibinya itu tentu dia bukan anak kandung dari bibinya ini, cuman dia merasa sebagai seorang anak tiba di sana gitu. Tapi in other side, bad side-nya itu dia hidup makan di sana itu dari hasil ngejual buku-buku yang bajakan gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu satu hal yang enggak bisa dia pungkiri. Dan dia enggak bisa menyalahkan itu karena dia menikmati itu juga tibanya gitu.
0: Padahal kalau kita tarik ininya dari sisi kehidupannya itu salah nggak sih yang dia lakukan? Iya. Oke. Menarik. Kalau gitu aku mau teman-teman sebutin top 3 judul buku beserta penulisnya yang kayaknya tuh recommended banget buat newbie ya, buat yang newbie. Maksud aku tuh buat yang gini loh, orang-orang yang masih ragu untuk terjun ke dunia buku atau kayak ngapain sih baca buku gitu, untuk apa sih gitu, padahal sebenarnya dari kita kecil deh kayaknya udah ada pemahaman dan penanaman kalau misalnya buku tuh jendela dunia gitu kan, dan dengan baca buku kamu tuh bisa menjelajahi lah isi dunia. Cuman kan kalau sekarang sama-sama kita tahu ya, di era digital ini sangat sulit untuk bertanding dengan teknologi gitu. Nah, apa tiga buku?
2: Sebelum masuk ke tiga rekomendasi bukunya, cuman ngomong-ngomong bilang bahwa kita nggak bisa istilahnya itu. Dia soalnya tuh buku itu juga tergantung preferensi.
0: Preferensi,
2: ya gitu. karena kita bisa ngebilang ini bagus, misalnya kan kamu bisa first reader misalnya dan buku ini bagus gitu, tapi ternyata sulit untuk apa gitu. Jadi tergantung kepada
0: preferensi orang ya.
2: Preferensi, terus juga pertama tuh kita harus ngasih clue-clue tipis-tipis gitu, kalau sebelum kita mau ngasih judul bukunya gitu, apakah orang tuh interest terhadap pembahasan dari buku tersebut gitu, temanya, genre-nya, terus apa yang dibahas dalam sana. Jadi waktu kita misalnya ngasih tipis-tipis terus bilang, ini apa judulnya, kayak gitu ya.
0: Okay, ada itu.
2: Cuman kalau misalnya aku pribadi, kalau kamu itu sebagai seorang pengajar, terus ya atau sebagai seorang pelajar, wajib baca buku Guru Aini dari Andrea Hirata.
0: Guru Aini. Itu pertama, kedua, ketiga.
2: Itu bisa bilang itu yang pertama.
0: Oh, pertama. Okay. Kedua?
2: Yang kedua itu bisa bilang Rindu.
0: Rindu.
2: Dari Terelie.
0: Terelie.
2: Mungkin bisa dibilang ini bukunya dibilang berat enggak juga. Tapi pembahasan di dalamnya itu yang bikin kayak feelingnya apa segala macam.
0: Dapat ya.
2: Dapat. Karena di sana tuh dia dalam cerita tuh dia mengambil beberapa latar belakang. Dan mereka itu memiliki satu tujuan.
0: Apa itu tujuannya?
2: Itu kata Rindu di sana itu mengartikan ke tanah suci.
0: Deep banget ya. Terakhir top ketiga. Nomor tiga.
2: Tentang kamu
0: dari
2: Terelie
0: juga. Itu romance.
2: Itu enggak, bukan romance. Itu dia. Jadi mungkin secara judul kayak aku yang kira tentang kamu nih romance nih gitu.
0: Ternyata
2: enggak. Itu lebih kepada little bit ada sejarahnya, ada historical story-nya gitu. Terus satu hal yang aku juga suka dari Terelie itu dia kadang menyelipkan sejarah-sejarah yang kita kayak ada cocok loginya gitu istilahnya. Yang ngebikin kayak make sense sih gitu. Gitu istilahnya.
0: Okay. Next, Hesti. Jangan diam-diam baik, Hesti. Gimana? Tiga buku. Mungkin bisa disertakan alasan kenapa kamu pilih ini jadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga.
1: Kalau untuk nomor satu yang Hesti sebutin sih barusan Little Woman.
0: Little Woman, okay. Ya,
1: kenapa sih rekomendasiin ini? Karena Little Woman ini ada tidak hanya versi English language-nya tapi juga ada Indonesian language-nya. Jadi kalau buat teman-teman yang enggak, kalau apa ya, karena dia novel klasik juga ya kan, bahasanya bahasa English klasik. Nah, jadi yang versi Indonya juga ada kok dijual di Gramedia atau di di toko buku lainnya. Nah, terus yang kedua Atomic Habits
0: ya, dari
1: James Clear. Nah, ini buku ini rekomend untuk pengembangan diri. Karena isinya tentang habit-habit apa yang dibangun supaya kita itu terus berkembang, supaya terus disiplin. Terus yang ketiga, ini sebenarnya buku ini nih buku antologi, Kak. Buku antologi puisi. Karena Hesti juga ikut menulis, maksudnya salah satu penulis dari buku ini, makanya sih rekomendasi.
0: Okay. I got it. Apa-apa ya kan?
1: Gak
0: apa-apa, it's okay. Justru keren banget. Maksudnya kita ketawa tuh karena kamu juga ketawa. Terus apa? Judulnya boleh nih nanti.
1: Senandika Kasih Dalam Dialog Cinta.
0: Oh, kayaknya aku pernah denger deh.
1: Iya.
0: Okay, terus?
1: Dia ini di publish, dia di bawah naungan ini, nama penerbitnya Event Kreasi. Jadi awalnya itu Hesti ikut lomba cipta puisi tingkat nasional, terus alhamdulillah masuk karyanya di buku itu.
0: Wow, congratulations Hesti.
1: Thank you,
0: keren banget. Jadi itu ya Senandika. Okay. Menarik banget. Berarti Hesti juga udah mulai nyoba. Nah, ini yang menarik. Biasanya teman-teman aku atau siapapun deh yang suka baca itu rata-rata pengen nyoba nulis. Nah, apakah teman-teman merasakan hal yang serupa? Kalau Hesti aku nangkap tadi, dia nyoba nulis puisi. Kalau kamu, Mbak Haki, coba juga nggak nulis?
2: Nulis puisi.
0: Puisi, oke.
2: Cuman kayak mau coba-coba buat bikin novel juga gitu.
0: Oh, silakan, boleh banget ya. Iya. Terus aku mau nanya nih teman-teman, udah terhitung lama ya terjun di dunia buku, maksudnya udah sering banget jadi peminat buku, cinta sama buku gitu, dan bisa dibilang kalau ditanya hobinya apa, salah satunya ya pasti baca buku gitu kan. Tapi ada gak sih karena perubahan yang terjadi di dalam diri teman-teman setiap setelah membaca buku, buku apapun deh gitu. Misalnya kayak tadi tentang self development misalnya, Hesti, biasanya tuh ada yang cuma sekedar baca, ada yang kayak langsung mengaplikasikan itu di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman tipekah apakah yang seperti itu gitu? Kayak apapun value yang teman-teman baca di setiap buku itu kayak merubah mindset atau merubah something di diri teman-teman. Ada enggak kayak gitu?
2: Iya.
0: Tau Bayaki ya. Ingat enggak buku apa yang kayaknya tuh kayaknya perubahan di kamu tuh kayak signifikan banget setelah baca buku itu?
2: Mungkin salah satunya itu yang tadi Guru Aini.
0: Guru Aini.
2: Karena di sana tuh benar-benar jadi Aini sebagai muridnya ini dia nggak pandai matematika.
0: Oke.
2: Dia nggak pandai matematika.
0: Kayaknya aku deh itu.
2: Jadi tiap kali ketemu sama soal matematika, pulutnya mules.
0: Oke.
2: Nah, cuman hebatnya dia ini, dia melihat ayahnya itu sakit, dia bercita-cita akhirnya menjadi dokter. Dokter otomatis dia harus belajar matematika.
0: Betul, gitu. Betul.
2: Dan itu dia datang ke rumah gurunya. Dia sengaja pindah kelas ke tempat guru yang killer di sekolah itu gitu. Karena dia tahu dari sana dia bisa belajar matematika, walaupun dia tahu dia bakal terus dimarahin. Dan ketika setelah selesai sekolah, dia bakal ke rumah gurunya ini. Walaupun dia dimarah-marahin, dia bakal tetap balik lagi. Suka sama perjuangan dia sampai ke titik dia keterima di suatu universitas terkenal gitu. Cuman permasalahannya biaya.
0: Ya.
2: Terus
0: itu yang jadi.
2: Setelah baca buku itu ada bikin quotes di apa kan SG
0: kamu nih yang bikin quotes.
2: Ya, quotes-nya.
0: Apa tuh quotes-nya?
2: Kamu gagal bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu miskin.
0: Oke, baiklah. Oke, menarik ya. Kita ke Hesti nih. Apa? Buku apa yang kayaknya memberikan perubahan signifikan untuk hidup kamu atau untuk kepribadian kamu sendiri?
1: Buku ini
0: yang tadi
1: development judulnya Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat.
0: kenapa
1: karena Hesti ini orangnya
2: overthinking
1: dan perasa juga. Nah, jadi mulailah awalnya direkomend sama kakak sih, kak. Sama jadi kakak tuh

0: gitu kan.
1: Oke, okay. Wow, keren sekali. Benar banget, aku setuju. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Ternyata bodo amat itu adalah sebuah seni ya ternyata. Jadi obrolan ini sangat-sangat seru teman Pro 2, cuman kita harus break dulu. Jadi buat kamu yang masih dengerin dan juga nonton di live streaming YouTube RRI Pro 2 bareng, jangan kemana-mana. We'll be back after this, kita dengerin dulu yang mau lewat yang satu ini.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan ge.
6: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
5: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
7: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Cerita Komunitas dan kamu masih dengerin 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai semuanya yang lagi dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, malam hari ini masih ditemenin sama Hesti dan juga Bay Haki yang dari tadi kayak berapi-api banget bahasin soal buku karena buku adalah aku. Buku adalah aku membaca karena aku ada, gitu kali ya konsepnya. Oke, kita balik lagi sama Hesti dan Bay Haki. Hai guys, masih semangat?
1: Masih.
0: Coba suaranya agak dikeluarkan sedikit lagi powernya. Oke, okay. Masih ingat gak buku pertama yang teman-teman baca atau novel pertama yang teman-teman baca? Kalau gak ingat judulnya, ceritanya?
2: Kalau aku lupa apa, cuma cover itu warna biru gitu. Punya teman
0: Critical Eleven warna biru.
2: Bukan itu. Dan itu romance. Dan itu gak tamat waktu itu ngebaca bukunya.
0: Kenapa?
2: Gitu. Karena udah diminta lagi sama yang punya. Sama minjam gitu.
0: Tapi diantara semua genre buku yang ada, Bay Haki lebih tertarik ke bahasan buku tentang apa?
2: Apa ya istilahnya? Bisa apa aja. Cuman benar-benar harus memang ngebaca buku gitu ya. Jadi kayak ini kata orang bagus apa segala macam ya. Beneran enggak bagus apa ya gitu. Baca dikit mungkin enggak deh gitu.
0: Ngopiki ya. Tapi maksud aku dari semua kan ada genre bukan sama kayak film ya. Ada genre-genrenya juga. Nah, mana tuh yang paling kayaknya kalau udah ditawarin kamu baca buku ini enggak, buku ini tuh tentang topiknya ini, terus kamu langsung kayak boleh apa tuh?
2: Jujur kayak istilah itu nggak ngeliat genre gitu, bisa apa aja gitu. Cuman ya tergantung jalan ceritanya. Gitu
0: emang harus baca dulu berarti, baca dulu, sedikitnya ya. Kalau Hesti,
3: novel pertama tuh novel KKPK sih kak.
0: Kakap ya, duh iya lagi. Itu mah zaman aku juga. Aku suka banget. Kecil punya karya ya.
3: Judulnya karena
0: banyak banget ya,
3: banyak banget. Ya koleksinya. Tapi yang pertama tuh ingat ceritanya tuh tentang thriller. Tentang pembunuhan di sekolah.
0: Mostly tentang itu nggak sih kalau KKPK ada thriller.
3: Ada thriller, lebih banyak horornya.
0: Iya betul.
3: Daripada yang.
0: Tapi itu menarik waktu aku kecil ya kan. Iya, kayak itu jadi bestseller banget deh. Sama anak-anak yang suka buku. Kamu pernah baca buku KKPK gak?
2: Pernah. Cuman kalau saya ngebahas buku pertama yang aku favorit itu ngebahas tentang dinosaurus.
0: Dinosaurus. Iya.
2: Jadi suka dinosaurus tuh dari TK gitu kan.
0: Kamu suka dinosaurus?
2: Iya.
0: Really? Yeah. Oke, okay. Kenapa suka ya? Ini kalau misalnya sekarang nih masih ada dinosaurus, kamu masih hi dinosaurus, it's me gitu gak?
2: Gimana? Karena suka dinosaurus tuh kan menurut aku waktu itu unik gitu ya. Awalnya ngebaca buku dari dari waktu TK gitu kan. Sampai disuruh pidato tentang dinosaurus gitu.
0: Wow.
2: Dan itu kayak public speaking pertama gitu waktu TK.
0: What kind of speech atau apa sih yang kamu obrolin di sana?
2: Tentang dinosaurus.
0: Iya, speech-nya tentang dinosaurus.
2: Iya, kayak mengenalkan orang-orang tentang dinosaurus gitu.
0: Oh, baik.
2: Terus karena masih kecil gitu kan, jadi banyak hal, jadi lucunya the fun thing about public speaking, first public speaking itu nggak baca salam, nggak assalamualaikum, karena mikir kayaknya nggak semua orang ini orang Islam.
0: Wow.
2: Kok bisa sampai mikir sejauh itu gitu ya? Mikir sekarang kok sejauh itu sih mikirnya gitu.
0: Tapi sekarang ada alternatifnya kok. Tetap ucapin salam, lalu ucapkan salam dari berbagai agama dan kepercayaan, right?
2: Ya, cuma kalau kecil itu mana tahu.
0: Iya, belum tahu. Butuh sekolah MC dulu kayaknya. Public speaking dulu baru ngerti. Terus
2: nah, sempat beli ensiklopedia dinosaurusnya juga gitu. Terus di belakang ensiklopedia itu ada nama-nama dinosaurus juga. Nah, itu pernah waktu SD atau SMP gitu gabut gitu kan, mau buka internet terus di search semua nama-nama dinosaurus. Kayak nengok penasaran nih gimana sih bentuknya gitu, penggambarannya apa segala macam.
0: Jadi dinosaurus gitu. Yang paling mencuri perhatian kamu tuh yang mana?
2: Aduh,
0: T-Rex kah?
2: Basic itu mah.
0: Oh, basic. Basic apa dong?
2: Ada namanya itu Stinky Moloch. dia
0: itu kayak gimana bentuk?
2: Ada tempurung di atas kepalanya gitu. Tapi di samping itu ada duri gitu.
0: Oh. Kayaknya ada di Jurassic Park deh.
2: Ya.
0: Oke, kalau Hesti tadi Hesti udah kutanya belum ya?
3: Udah.
0: Ada pengalaman yang ini enggak yang relate juga
3: kalo
0: dengan
3: kalau relate sama dinosaurus, Hesti ini sih Kak. Dia storytelling kalau soal hewan-hewan nih. Dulu itu judul asli lupa judulnya tentang tikus dan apalah tuh lawannya, asli lupa. Tikus dan
0: kamu yang storytelling.
3: Iya, storytelling di sekolah. Nah, jadi
0: lomba atau lomba. Apa? Oh, lomba.
3: Lomba storytelling di sekolah. Nah, itu yang SMA.
2: Oh, SMA.
3: SMA, ya. Nah, jadi itu tuh disuruh sama Coach Hesti ngeprint gambar-gambar hewannya, terus diikat di jemuran. Tahu jemuran yang pendek.
0: Tahu.
3: Yang plastik.
0: Iya, iya. Nah,
3: nah nanti di ada apa namanya ada tali-talinya terus di nanti setiap part misalnya part tikus diambil terus dinampain ke audiens bla bla bla bla bla bla gitu
2: kayak ada panggung mini gitu ya.
3: Iya.
0: Sorry tadi emang gitu.
3: Iya, terus nyanyi juga sih di awal.
0: In English or in Indonesia?
3: In English. Kalau nggak salah judulnya Humpty Dumpty.
0: Humpty Dumpty.
2: Humpty Dumpty. Ya,
0: Humpty Dumpty. Kayak yang apa gitu ya?
2: Telur-telur.
0: Seru.
3: Itu diketawain sih, ada audiens yang ketawa karena lagunya lagu anak-anak Kak. Yang dimana
0: ketawa
3: kan,
0: karena bernyanyi atau ketawa di tengah-tengah cerita?
3: Karena bernyanyi.
0: Oh, karena bernyanyi.
3: Yeah.
0: Kalau di tengah-tengah cerita berarti ada sesuatu yang mengkritik dan kamu berhasil bawa ceritanya berarti. Lagunya lagu anak-anak.
3: Lagu anak-anak dan karena audiensnya tuh bukan anak-anak lagi kan, remaja, SMP, SMA. Jadi mereka ketawa. Ini kok anak SMA lagunya anak-anak gitu.
0: Oh.
3: Tapi itulah ciri khasnya.
0: Iya, iya.
3: Buat itu kan.
0: Storytelling ya emang itu yang ini.
3: Iya.
0: Karena
2: iya lagunya cerita tentang anak-anak, kisah anak-anak itu kan. Cuma lagunya lagu Hindia kan enggak mungkin gitu.
3: Iya, enggak mungkin lagunya lagu tentang
0: secukupnya.
3: Hati, ya,
0: kan? Iya, baik-baik. Tapi justru menurut aku kalau pas SMA itu masih kenal dan masih dikasih menikmati lagu anak-anak, kayaknya di umurku yang sekarang aku pengen balik justru untuk dengerin lagu anak-anak karena di sana kita berasa, nggak tahu ya kalau sekarang kan udah ada istilah inner child. Nah mungkin saat itu kita bisa menghidupkan kembali anak-anak yang ada dalam tubuh kita dan inner childnya terpenuhi gitu. Karena kalau sekarang coba ditanya anak-anak sekarang jarak ya tahu lagu anak-anak tahu.
3: Yeah.
2: Mereka referensinya udah remaja semua.
0: Nah that's the
3: majalah
0: point.
3: Majalah Bobo aja udah jarang sekarang.
0: That's the point karena
2: kapan terakhir kali nengok majalah Bobo?
3: SMP
0: kali
3: ya.
0: Ya aku masih yeah. Di rumahku tuh masih ada Bobo, tapi udah ini ya, udah apa ya istilahnya?
2: Lusuh
0: banget. Udah kayak ada yang robek-robek gitu karena saking seringnya di ini kan gitu. Bahkan sekarang dulu itu terakhir waktu aku umur 25 itu aku butuh itu untuk clipping.
2: Oh.
0: Jadi kayak ya adalah sebuah program gitu dan itu dibutuhkan untuk clipping gitu. Kayaknya kalau gak ada majalah Bobo apalah deh ya kita gitu ya. Oke, tadi udah cerita pengalaman juga, terus udah cerita apa yang bikin teman-teman suka sama buku gitu. Pernah gak punya pemikiran setelah baca buku kayak tanpa ada keraguan dan ketika ketemu sama temen yang notabene-nya deket atau gimana gitu langsung kayak tau gak sih aku bisa baca buku ini, kayak kamu harus baca deh gitu. Atau ada satu waktu yang bikin kamu tuh kayak solusi dari permasalahan atau curhatan teman kamu adalah you have to read this. Kalau kamu pengen cari solusinya ada di buku ini gitu. Pernah nggak ada momen-momen kayak gitu? Soalnya aku pernah. Nah kalau teman-teman punya nggak cerita-cerita kayak gitu?
2: Jadi kalau misalnya kayak gitu nggak pernah. Cuman istilahnya tuh aku pernah ngebaca buku ini dan cukup aku aja kayak istilahnya tuh. Kamu cari solusi sama aku aja, nggak usah sama buku.
0: No. Oke. Berarti belum pernah yang kayak langsung rekomendasiin gitu ya? Ih baca buku ini gitu.
2: Kalau misalnya merekomendasikan itu seringnya sama justru sama orang-orang juga suka sama buku gitu istilahnya.
0: Berarti nggak pernah yang kayak apa istilahnya? Mengajak orang lain yang belum ada ketertarikan di buku. Jadi suka buku tuh belum pernah.
2: Apa kayak ada keinginan buat mengajak, cuman kayak istilahnya tuh kita apa bisa beda-beda ya gitu. Hobinya bisa beda-beda gitu, dan kita tuh kan juga tergantung sama interest kita gitu. Dan kalau misalnya dia bukan interestnya ke sana gitu, tentu
0: susah juga ya.
2: Iya benar. Apalagi tapi kalau podcast atau apa tuh lebih memungkinkan karena kita tinggal nonton gitu istilahnya. Kita tinggal nonton, mungkin kalau podcast masih mungkin.
0: Ini kayaknya cita-cita Bayi Haki ini podcaster kali ya. Terlihat ya. Iya ya. Oke, nah kalau sekarang tuh aku pengen nanya tentang komunitas buku baca itu yang udah teman-teman ikutin. Berarti total teman-teman udah berapa lama di komunitas ini? Baru?
3: Setahun lah, Kak.
0: Setahun?
3: Iya, tapi bukan berarti setahun itu selalu hadir. Iya, sometimes kan ada kegiatan.
0: Iya, betul. Kalau Bayi Haki baru?
2: Dari bulan Ramadan kemarin.
0: Oke.
2: Berarti 5 bulan.
0: Impact yang teman-teman dapat after gabung di buku baca itu untuk personal dulu deh. Maksudnya bukan yang dikasih dari buku baca itu, udah jelas dong pasti. Tahun-tahun ketemu teman-teman baru, setiap kegiatan atau setiap book talk-nya, apa yang sama kayak buku tadi, apa yang merubah teman-teman dan apa yang merubah teman-teman setelah gabung di buku baca itu?
2: Kayak lebih kepada karena waktu di American Corner gitu, bagian program gitu. Jadi waktu di buku baca itu kayak kayaknya ini kan masih baru lah di banyak komunitas, kayak mungkin there's some opportunity yang bisa dibikin di buku baca itu nih juga gitu. Event-event kegiatan-kegiatan yang satu nggak cuman kita ngebaca buku tapi kita juga ngebahas hal-hal di sekitaran itu buku itu sendiri gitu, nggak jauh dari buku itu gitu istilahnya.
0: Oke, kalau Hesti?
3: Kalau di Hesti impact-nya tuh terkadang nih Kak, kita kan pecinta buku nih, kalau baca buku sendiri itu kan jenuh gitu. Kalau sendiri nggak ada yang diajak diskus, nggak ada diajak saling bertukar
0: pikiran.
3: Isi ya, pikiran dan isi buku yang udah kita baca itu kan kayak jenuh gitu kan, udah kayak udah lewat gitu ya. Tapi kalau kita ada teman, ada komunitas untuk menumpahi isi yang udah kita baca, itu tuh yang bikin
0: jauh lebih menyenangkan.
3: Menyenangkan dan membuat kita makin suka gitu sama yang namanya baca buku.
0: Oke, berarti lebih ke apa ya? Lebih ke ada teman ngobrolnya, tapi ngobrol tentang buku gitu ya, bukan ngobrolin benar orang sih. Gitu ya.
3: Bukan gibah.
2: Iya. Gibahin buku ya.
0: Gibahin buku. Oke, tapi ada upcoming event nggak dari buku baca Rito, teman-teman? Atau lagi-lagi book talk seri keberapa gitu?
2: Ada rencana untuk ngebikin pembahasannya itu lebih kepada waktu kita ngebaca pasti punya representasi dari buku tersebut. Nah, representasinya itu yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi ada satu narasumber.
0: Oh,
2: nah, gitu.
0: Okay.
2: Berarti satu narasumber ini yang bakal udah prepare. Nah, teman-teman yang lain tuh bakal mengomentari dan dari situ tuh bisa berkembang tuh pembicaraannya. Bisa itu tentang politik, sosial dan segala macam yang mungkin masih berkaitan sama buku itu sendiri. Gitu.
0: Oke. Okay. Baiklah, menarik sekali teman-teman. Terima kasih buat Hesti sama Bayi Haki yang udah sharing. Terakhir aku mau minta sejenis closing statement tapi lebih ke ajakan kali ya buat teman-teman yang masih minim minat baca buku, itu biar lebih mau baca buku dan ya berikan kalimat-kalimat kunci yang kayak bisa bikin orang-orang ini melek kalau oh iya ya, kenapa dari dulu enggak coba baca buku aja ya gitu. Coba dari siapa dulu? Hesti dulu kali.
3: Buat teman-teman yang mungkin karena di dunia gadget ini ya, dunia digital, jadi minat literasinya berkurang, jadi kita tuh bisa meningkatkan lagi minat baca. Karena kayak aku sendiri, aku juga suka nulis. Nah, nulis itu kan tidak mungkin nggak punya ide gitu. Nah, kita dapat ide buat nulis itu dari baca-baca itu. Oh, ini ya kita lihat cerita-cerita orang atau informasi-informasi itu yang ngebuat kita banyak ide untuk nulis, yaitu nulis puisi, nulis novel, dan nulis jenis karya lainnya.
0: Oke, dari Bayi Haki silakan.
2: Kalau aku pribadi, jangan memulai itu dari langsung baca bukunya, tapi at least minimal 15 menit aja tengok aja buku tuh, gitu kayak
3: tengok covernya
2: aja apa segala macam gitu, kayak masa dibaca dulu, karena itu tadi Atomic Habits itu kan dimulai dari hal kecil tadi itu gitu istilahnya.
0: Oke, okay, I see. Baiklah, thank you Hesti by Haki untuk waktunya, udah sharing-sharing juga dan udah menginspirasi kita dengan banyak hal di diri teman-teman, dan siapa tahu ada juga yang dengerin kita yang terinspirasi dan akhirnya mutusin buat mulai baca buku. Thank you, kita ketemu lagi sama Buku Bacarito di minggu pertama bulan September nanti. Thank you ya.
3: Thank you juga.
0: Oke, okay, teman-teman Pro 2. Teman Pro 2 lah ya, banyak banget teman-temannya. Kita bakal akhirin dulu untuk sesi Carita Komunitas hari ini. Di hari Kamis 6 Agustus 2026 kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
8: Saat kucing merasa nyaman, mereka sering mengeluarkan suara dengkuran lembut. Suara ini disebut puring. Menariknya, dengkuran kucing tidak hanya tanda bahagia. Kadang mereka juga mendengkur saat sakit atau stres. Para ilmuwan menduga getaran dari suara itu membantu proses penyembuhan pada tubuh kucing. Jadi, dengkuran kucing itu bisa jadi seperti terapi alami.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat malam again, teman-teman semua yang lagi dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz. Welcome back to our Kopstang, teman Pro 2. Kopi setengah yang bakal temenin kamu. Udah langsung ada penelpon nih. Oke, sabar dulu ya, aku belum spill tema kita malam hari ini. Malam hari ini kita bakal bahas horror story, tapi lebih ke ini ya, buku atau mungkin film terhoror yang pernah kamu tonton atau utasan di internet yang pernah kamu baca ceritanya tuh horor. Reba banget nih. Hey, join. Tadi udah ada penelpon cuman mati lagi. Teleponnya di 0751274822 atau di 0811665908. Boleh via call reguler boleh, atau yang pengen telepon di WhatsApp juga boleh banget ya, karena itu cuma bermodalkan kuota aja. Aku tunggu teleponnya sampai di jam 11. Kita bakal ngobrol-ngobrol di Kopstang, teman Pro 2. Dan aku mau ngasih tahu juga, kalau misalnya nanti kamu pengen request lagu, bisa banget request lagu kesukaan kamu after kamu ikutan Kopstang. Jadi tunggu apa lagi, buruan ikutan Kopstang malam hari ini. Bisa cerita-cerita bareng, bisa ini ya, bisa sharing, mana tahu dari cerita horor kamu atau dari buku yang pernah kamu baca ada orang lain yang tertarik sama cerita kamu, atau mana tahu kamu punya teman dengan interest yang sama. Bisa jadi kan, teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi abis lagu yang satu ini. Kayaknya aku mau puterin dulu lagu buat kamu dari Sal Priyadi, I'd Like to Watch You Sleeping. Enjoy.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris

0: kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsteng. Oke. Tadi udah ada yang nelfon, cuman tolong buat yang nelfon nih kayaknya bertahan dulu sampai aku angkat ya. Alright, ini teleponnya. Kita angkat ya, teman Pro 2. Hai, selamat malam.
1: Selamat malam, kembali Cynthia.
0: Halo Bang Widira, apa kabar?
1: Baik-baik aja, sehat. Cynthia, sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah, sehat Bang Widira, makasih undangannya. Bang Widira lagi di mana, di tempat biasa kah?
1: Di Marapalap.
0: Ya, benar banget. Nah, aku mau nanya nih Bang Widira soal cerita horor. Bang Widira pernah baca buku mungkin atau utasan di internet mengenai horror story?
1: Kalau buku sih pasti lah.
0: Oh pasti, buku apa pasti tuh Bang Widira?
1: Pasti, kalau baca buku pasti lah.
0: Buku apa?
1: Kalau waktu SD, SMP sudah pasti baca buku kan. Buku pelajaran.
0: Oh enggak, maksudnya cerita horor aja, oh, buku pelajaran horor ya?
1: Iya, enggak. Ada buku pelajaran yang horor.
0: Oh.
1: Apa sih dia punya salah satu mata pelajaran yang dianggap horor?
0: Matematika kah maksudnya di sini?
1: Matematika enggak kah.
0: Oh, enggak.
1: Kalau waktu ala sih enggak ya? Waktu pelajaran SD enggak ada. Pas SMP itu yang paling nangkep horror itu kesenian. Iya, kesenian.
0: Kesenian, oke.
1: Padahal orang lebih senang deh kesenian itu kan.
0: Oke.
1: Tapi gue merasa sangat kayak seperti dia musuh aja waktu itu, waktu pelajaran ya, tapi.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau setelah sering baca buku cerita yang horor, tapi judulnya kadang gue nggak perhati. Kalau udah enak bacanya sih ya lanjut, udah terus nggak ada perhati judulnya apa. Ya, pasti ada baca cerita horor. Jadi kalau enggak, kalau main ke toko buku kata coba lihat sampulnya pasti menarik, pasti bisa kan suka berbaca kan.
0: Iya benar-benar
1: tanya kan lagi itu gitu.
0: Iya,
1: habis itu selesai ya kan, taruh lagi kan ke tempatnya. Jadi ya satu pun cerita horor yang gue gak tahu judulnya.
0: Oke. Oh, oke. Makasih Bang Widira udah sharing.
1: Baca memang tentang.
0: Iya, karena kita Kamis Minggu.
1: Setiap
0: Kamis, setiap Kamis. Iya, benar banget.
1: Iya, cerita horor.
0: Oke deh Bang Widira, thank you udah sharing. Bang Widira mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Kalau lagunya yang horor juga.
0: Enggak harus kok, enggak harus horor kok Bang Widira.
1: Tapi apa ada contoh yang agak-agak sedikit horor gitu.
0: Apa tuh?
1: Buka jalan, nah yang itu kan antara ada dan tiada.
0: Oh iya, antara ada dan tiada.
1: Utopia, nah.
0: Iya, utopia.
1: Iya, utopia.
0: Mau itu Bang Widira?
1: Boleh.
0: Boleh. Salam-salam dulu boleh Bang Widira, silakan.
1: Salam buat Cynthia lagi tugas.
0: Terima kasih, salam kembali.
1: Terus buat semuanya lah yang masih dari lah semuanya.
0: Oke, thank you Bang Widira.
1: Bentar Cynthia. Biasanya kalau telepon itu suara aja. Gak ada gangguannya, ada seperti bunyi-bunyi gitu. Cynthia dengar gak?
0: Oh lagi nih bunyi-bunyi.
1: Biasanya gak ada bunyi-bunyi kan, tapi itu agak bunyi-bunyi. Baru hilang kan. Ya itu.
0: Oke, sekarang udah aman ya Bang Widira?
1: Aman lah.
0: Udah
1: hilang kan.
0: Oke. Thank you Bang Widira. Nanti kita puterin requestannya ya Bang Widira.
1: Oke, Cynthia. siang.
0: Oke, selamat malam.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman berdua, jadi tadi Bang Widira emang katanya kalau bahasannya tadi awalnya mata pelajaran ya, tapi sebenarnya buku pelajaran yang dimaksud. Jadi kalau cerita horor kayaknya baca, cuman spesifik ceritanya kayaknya Bang Widira nggak ingat. Nanti kita puterin requestan Bang Widira. Ini ada penelpon baru, ada Nana. Hai Nana.
2: Halo Kak Icin, selamat malam.
0: Malam Nana, apa kabar?
2: Sehat, puji Tuhan sehat Kak Icin. Kak Icin gimana kabarnya nih?
0: Gimana? Menurut Nana coba tebak, aku baik-baik aja gak hari ini?
2: Gimana ya?
0: Baik dong, karena Nana nelpon, jadi aku seneng.
2: Oh gitu ya?
0: Iya, udah makan belum Nan?
2: Gimana?
0: Udah makan belum? Makan malam?
2: Oh udah dong Kak Icin, tadi jam 5:30 udah makan.
0: Waduh teratur banget sih kamu Nen, tolong dong tipsnya buat bisa teratur makan tuh gimana sih?
2: Iya karena memang itulah Kak Icin, karena konsumsi obat-obatan.
0: Oh iya iya iya sih. Oke.
2: Kalau dulu sebelum konsumsi obat juga makannya berantakan juga sih.
0: Iya ya, tapi sekarang udah teratur banget ya karena ada harus konsumsi obat gitu ya.
2: Iya. Karena harus makan dulu kan sebelum minum obat.
0: I see. Tapi ini enggak sih Nan, ada kayak perasaan kenyang enggak, terus kayak tiba-tiba duh, ntar lagi deh makan, atau kayak kamu enggak bisa, aku harus makan.
2: Harus makan.
0: Oh, harus makan. Dilawan berarti ya, kalaupun lagi malas makan. Oke. Okay. Nan malam
2: nanti ngemil lagi. Gitu.
0: Wow, kamu suka ngemil Nan?
2: Iya, kadang tapi bikin sendiri kayak Cin.
0: Oh, biasanya bikin apa Nan?
2: Kayak misalnya ubi, namanya itu kan direbus kayak gitu atau dikukus.
0: Sehat banget kamu makan ubi.
2: Iya, abis itu buang angin banyak-banyak kan kayaknya.
0: Ya ya, isi-isi, oke deh. Kita mau cerita horor nih Nan. Kamu pernah baca buku mungkin yang cerita horor atau baca utasan gitu di internet ceritanya horor, pernah nggak Nan? Atau kamu nggak suka cerita horor?
2: Sebenarnya kalau baca ada nggak, pernah nggak ya? Baca kayaknya enggak. Cuman cerita komik-komik detektif dulu.
0: Oh iya. Apa itu? Masih ingat gak Neng?
2: Conan, detektif Conan.
0: Oh, aku detektif Conan.
2: Iya. Paling itu. Terus apa ya? Nonton palingnya Kak Cin.
0: Oh, apa? Apa film horor yang kayaknya kamu masih ingat judulnya? Atau baru-baru ini kamu tonton deh?
2: KKN di Desa Penari.
0: Waduh.
2: Itu yang kayaknya.
0: Itu emang heboh banget ya.
2: Iya.
0: Tapi kamu tahu nggak, Nan, itu ceritanya dari internet awalnya viralnya?
2: Iya. Kayaknya itu kan dari cerita nyata kan.
0: Betul.
2: Itu sih yang terakhir. Terus kemarin ini awal aku waktu di tempat ponakan aku kan, dia nonton Susana.
0: Wih, serem banget.
2: Iya. Tapi sebenarnya kalau cerita horor Indonesia tuh nggak serem-serem banget sih menurut aku.
0: Oh, wow, jadi standar seremnya Nana nih yang kayak gimana? Film barat kah? Film luar kali ya?
2: Thailand kayaknya serem itu.
0: Thailand. Oke. Okay. Iya iya iya.
2: Cuman sekarang udah nggak bisa lagi nonton film gitu kayak Chen karena nggak terlalu jelas kan.
0: Iya betul. Baiklah. I see, I got it. Nana benar-benar kapan ininya beberapa waktu tersisa ya lagi ya menuju operasi ya.
2: Iya kayak Chen, karena sekarang ini kan tinggal sebenarnya gini, kemarin kan udah dari poli ginjal hipertensi. Mereka itu nggak perlu cuci darah, sedangkan poli objin onkologi yang mau istilahnya menangani kista itu sendiri bilang harus cuci darah dulu. Jadi mereka yang tesnya Kak Icin untuk make sure memang benar-benar kondisi ginjalnya bagus gitu. Sebenarnya udah bagus, hasilnya udah bagus semua. Memang itulah ada sedikit keraguan dari dokter obgynnya minta cuci darah. Jadi orang ginjal hipertensi, penyakit dalam itu ulang lagi, labor lagi, USG ginjal lagi gitu. Jadi hasilnya nanti mereka akan compare sama hasil labor, hasil USG ginjal. Terus juga panjang, masih agak panjang prosesnya kayak Jin.
0: Oke, Nana, semoga lancar menuju operasinya. Semoga sehat terus ya, Nan, cepat sembuh. Amin.
2: Makasih kayak Jin.
0: Iya, sama-sama Nana. Terima kasih juga udah sharing. Nana, mau diputerin lagu apa?
2: Aduh, tadi udah Tulus ya. Tulus dari Putar Teh Hijau tadi ya,
0: udah.
2: Kak.
0: Udah.
2: Apa ya yang bagus ya Kak Icin malam ini?
0: Hah, malam ini sebaiknya kamu mendengarkan lagu dari Sal Priadi deh.
2: Yang mana itu?
0: Judulnya Kita Usahakan Rumah Itu. Jadi aku yang nyanyinan. Itu enak ya. Ya. Mau enggak? Atau mau lagu lain bahasa Inggris mungkin?
2: Itu deh Kak Icin, aku lagi senang denger Nupa yang jalan keluar.
0: Jalan keluar, oke. Salam-salamnya dulu boleh, Nen.
2: Salam buat Kak Icin yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semangat.
0: Baik.
2: Terima kasih atas doa-doa Kak Icin juga. Doa teman-teman Pro 2 yang udah mengaminkan doa Kak Icin dan semua-semuanya.
0: Iya.
2: Doa kalian penting banget bagi Nana.
0: Yes, kita doain dari sini, Anan.
2: Iya.
0: Yeah, terus thank you.
2: Salam buat semua teman Pro 2 yang lagi denger aja.
0: Okay.
2: Buat kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, guys.
0: Iya, makasih Nana. Semoga lancar operasinya, sehat-sehat. Dadah.
2: Selamat malam.
0: Malam. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi Nana dari Belimbing. Nana, kita doain bareng-bareng semoga nanti operasi Nana lancar ya, teman Pro 2. Ini by the way ada penelpon lagi. Ya, kayaknya aku angkat dulu, coba ya teman berdua. Aduh, kenapa sekarang teleponnya benar-benar deret-deretan banget ya? Oke, kita angkat dulu. Halo. Halo. Halo.
3: Halo Kak Icing.
0: Halo Fitro, selamat malam.
3: Apa kabar Kak Icing?
0: Alhamdulillah sehat. Fitro, apa kabar?
3: Aku sangin, ya, anu yo. Sigio, aku tampil ke Imbang kemarin.
0: Oh iya, ya, di mana?
3: Ya. Kebaya tuh di Taman Baya. Sudah aku kirim loh.
0: Iya, nanti aku lihat ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu.
3: Iya.
0: Malam ini Fitro.
3: Iya.
0: Fitro, apa kabar?
3: Kalau penampilan aku kurang enak pula kayak cinggu ya. Soalnya aku bukan di penari, aku di pemusik sih sebenarnya.
0: Iya, iya, oh, gak iya. apa-apa. Oke, keren banget. Fitro, apa kabar malam hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah, Kak. Kemarin kan waktu kampu ya agak apa ya, kita kan sudah sering juga kampu, jadi biasanya ada banyak kampu juga pelah namanya kan gitu. Aku di masih anu Kak, yang dinding kelincingan dulu Kak.
0: Oke.
3: Yeah.
0: Fitro, malam hari ini kita mau bahas cerita horor. Kamu tuh pernah baca cerita horor gak sih? Atau pernah nonton film horor? Atau pernah dengar cerita gitu?
3: Oh, kalau cerita-cerita horor, ya kadang gini ya kayak, atau sering dengar teman-teman dengan cerita horor, sama yang diangkat nama Kak, yang biasa pengaruh juga Kak. Iya.
0: Gimana?
3: Sama seperti yang disampaikan oleh Nana juga Kak.
0: Oke, nonton ya berarti ya.
3: Iya, karena aku nonton itu baru-baru ini ya Kak. Waktu itu ada kemarin Kak aku pulang dari Taman Baya Kak ya. Jadi kemarin Kak acara festival seni anak bahagia kan. Jadi orang itu pas di jalan dia cerita-cerita ada cerita-cerita horor katanya. Bisa pengari kayaknya. Aku juga ada filmnya dan sempat diputar di atas mobil itu.
0: Oh, I see.
3: Iya.
0: Tapi Fitro takut nontonnya?
3: Iya,
0: oh, oke.
3: Okay. Dapat dibawa mimpi langsung, Kak.
0: Waduh, Kak, serem banget, serem banget.
3: Iya, padahal kita ini kan, padahal kita cuma fokus acara-acara biasa. Tapi mimpinya sudah ke yang lain gitu. Iya, ungkul aja aku sudah tampil, Kak. Kalau belum tampil mungkin gak berani aku naik panggung, Kak. Takut karena kalau orang udah untung aja acaranya itu siang, Kak. Kalau sempat acara pentas seni itu malam, waduh, jadi juga, Kak.
0: Okay,
3: karena
0: okay.
3: Kalau aku kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seni, sama sekali kesenian daerah ya, kayak kesenian. Nah, aku lebih suka siang dibandingkan malam. Kenapa aku bilang siang? Ya, kalau malamku kayak ada ini ya, Kak, kayak ada yang ganggu. Dan mohon maaf ya, bukannya menjadikan enggak. Dan ada pun orang bilang kalau kita melakukan kesini-kesini yang mendang kesini yang mama itu, kita kayak memanggil hantu. Tapi aku juga enggak tahu, entah ya kan, enggak kan. Jadi aku takut gak hanya ke situ, makanya aku gak mau kayak acara-acara mamam kayak itu tuh.
0: Oke. Okay. I see. Oke okay deh. Fitro, makasih ya udah sharing. Kita mau diputerin lagu apa?
3: Lagu aku dari yang lah, dari Naikila.
0: Naikila, yang mana? Yang terbaru? Naikila ada banyak ini.
3: Ya, sebutkan, Kak.
0: Bentar ya, Fitro mau lagu Naikila. Ada Main-Main Gue, ada Aba, ini featuring sama Tensi. Ada lagu Honey and Lemon, ada You. Itu aja, Fitro mau yang mana?
3: Main-Main Gue. Main Gue ini trending juga. Kemarin aku di Taman Budaya, itu lagu diputar sambil nunggu pembuka acara. Tapi alhamdulillah ke acaranya lumayan hikmah, Kak. Lumayan hikmah acaranya. Acaranya 2 hari, Kak. Tapi aku tampil kemarin kemarin sama hari ini. Tapi hari ini aku gak ikut. Kemarin aku ikut banyak tuh. Ada dari Sangga Arang Badega, salah satunya tuh. Itu luar biasa kali. Oyak-oyak hari ini sama musiknya itu. Karena sekarang kan banyak ya. Musik Minang itu bercampur dengan musik-musik timur, sama kayak sekarang hip hop ada unsur-unsur dangdutnya sekarang, kayak Naikila kan ada hip-hop ya. Iya.
0: Oke deh.
3: Lagu Minang ada juga unsur-unsur ala timurnya sekarang, semenjak ada Diva Aure ini sudah ada kolaborasi antara musik-musik Minang dan musik-musik timur. Bagaimanapun dengan musik-musik lain kan. Jadi okay, ada juga kolaborasinya itu.
0: Iya, thank you Fitro. Ya, nanti kita puterin ya. Ya, boleh salam-salam dulu.
3: Salam kamu untuk Kak Icin. Oh iya, Kak Icin dapat salam nih dari Marin.
0: Okay, makasih ya. Salam ya, kembali Marin.
3: Kebetulan Marinnya baru siap salam. Sama saya dia sekarang dan juga ada Aini, Wafa. Oh ya, para juga Elvia, bagaimana kabar Kak?
0: Sepertinya baik-baik ya aja Fitro. Oke, okay. Ya, terima kasih ya Fitro, ini udah ada penelpon lagi.
3: Iya. Terima kasih juga.
0: Ya, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penelpon kita udah 3 ya, aku terima telepon teman Pro 2. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang dari request dari teman Pro 2 kita ada. Antara ada nanti ada dari Bang Widira, ada Main-Main Gue dari Naikila yang di request Fitro, dan ada Jalan Keluar dari Nene. Ini Nuka yang nyanyiin. Let's go.
4: Lalu ku rasa

0: males banget pergi ke sekolah. Harus belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam lagi. Aduh, kayaknya setiap aku VO, aku selalu mengawali dengan hai ya, teman Pro 2. Oke, nah malam ini kita masih ngelanjutin pembahasan yang tadi, cerita horor. Emangnya tadi ada sempat yang bahas tentang KKN Desa Penari, which is itu ceritanya viral banget dulu di internet, sosmed ya, di salah satu platform sosial media, dan di mana-mana itu dibahas sampai akhirnya diangkat jadi film karena itu dari kisah nyata. Terus juga tentang Nina ya, Nina kalau nggak salah namanya. Iya Nina. Nah itu juga dari cerita kisah nyata juga yang viral banget juga, teman Pro 2. Tapi rata-rata ya film-film Indonesia yang horor itu kayaknya zaman sekarang tuh lebih banyak yang diangkat dari kisah nyata, bukan dari ini ya fiksi gitu, tapi emang kisah nyata yang difilmkan gitu. Nah, tapi aku mau nanya nih sama kamu,

Gen Z pasti kepo. Nah, aku tuh kalau udah kepo tuh bisa cari sampai akar-akarnya. Sama kayak Desa Penari itu kan dulu banyak banget versinya ya, ada yang pro, ada yang kontra juga sama kisah itu gitu. Tapi sampai pada akhirnya pas jadi film pun juga bahkan ada yang kayak bilang, "Wah, ini ada yang miss nih di filmnya, ada yang hilang di filmnya," gitu. Tapi kalau sekarang sih udah mulai perlahan udah mulai ini ya, pudar gitu. Makanya aku mau nanya ke kamu lagi, masih bisa di line telepon kita di 0751-27482 atau di 0811-6655-908, atau yang bisa dan pengen komen di live TikTok kita juga boleh banget di @terari_pro2padang. Nanti kita bakal balik lagi ya teman Pro2. Jangan kemana-mana, dengerin aku terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sembilan koma enam FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, udah jam 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini artinya Kopsteng kita udah harus udahan dulu, teman Pro 2. Bentar lagi udah mau jam 11. Itu artinya kamu bakal dengerin One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12. Jadi bakal nemenin jam-jam ngantuk kamu, jam-jam rawannya kamu, jam-jam overthinking. Biasanya kalau jam segini ya, teman Pro 2, boleh banget nih dengerin kita. Kamu bisa dengerin, masih bisa banget sampai jam 12 malam dengerinnya di streaming rari.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhadap kita 90,8 MHz per 2, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune ini terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Lagi santai di sore hari.

0: City.
1: Pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.
1: Makanya jalan pakai mata.
0: Rika jelek, muka magrib, bulu kan.
3: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
4: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
5: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Space Atlas merilis daftar 10 best rated soups
6: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
7: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
8: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kebersamaan kita di malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zeni pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di station yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anjuran membaca zikir setelah subuh disampaikan oleh Rasul dalam riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tirmizi dan kitab lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendirikan salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari kemudian mendirikan salat 2 rakaat maka bagaikan pahalanya haji dan umroh dengan sempurna. Dengan sempurna. Dengan sempurna.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Kita lanjutkan. Jadi sebelumnya materi tentang lelah. Lelah sebuah menghasilkan sebuah pahala. Lelah menjadi lillah. Lelah karena lillah. Yang ketujuh adalah lelah dalam menuntut ilmu Islam. Lelah dalam menuntut thalabul ilmi. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya sebuah kitab Al-Quran, hikmah dan kenabian, lalu berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku." Bukan penyembah Allah. Bukan, tapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu telah mengajar Alkitab dan disebabkan telah mempelajarinya." Di surah Al-Imran ayat 79. Jadi, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab disebab kamu telah mempelajarinya. Jadi, orang yang mempelajari mempelajari sebuah Al-Quran, Alkitab, memang ada lelah di dalam saat mencari ilmu Islam. Ada namanya keletihan, ada namanya kejenuhan, ada namanya kesusahan. Maka di sanalah letak pahala, letak pahala yang bisa kita dapat. Jangan sampai kita rugi. Rugi apa? Rugi dalam hal tidak merasakan namanya lelah dalam menuntut din Islam, tidak merasakan lelahnya mencari sebuah ilmu seperti sebagaimana yang dialami oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka mau sampai berjalan kaki di gurun antar negara hanya apa? Hanya demi mencari sebuah ilmu. Hanya karena ingin mengetahui soal sebuah hadis. Sampai seperti itu para ulama di zaman dahulu. Bayangkan kita sekarang sudah di era digital. Menuntut ilmu pun dipermudah segalanya. Tapi adakah kita haus akan mencari ilmu? Jangankan lelah, haus saja tidak. Apalagi lelah. Maka kita ingat menuntut ilmu Islam adalah fardu untuk seluruh umat Muslim. Maka jika tidak ada lelah dalam mencari ilmu, maka engkau lelah apa? Apakah lelah cuma untuk urusan dunia? Apakah lelah dalam mencari uang saja? Mana lelah dalam menuntut ilmu Islam? Padahal ilmu itulah yang menjadikan dasarmu sebagai fungsi, sebagai landasan untuk dalam berakidah, sebagai landasan dalam beramal soleh. Kemudian yang terakhir adalah lelah dalam kesusahan dan kekurangan dan sakit. Ya, orang-orang yang dalam keletihan ketika sakit yang menimpa dirinya, maka dengan keletihan itu, apabila dia ridho atas letihnya itu, apabila dia menyerahkan diri kepada Allah atas sakit yang dia terima, maka lelahnya dia itu terhadap kesakitan yang didapat mendapat sebuah pahala di sisi Allah. Namun jika dia dalam kondisi sakit, kondisi ya seperti orang yang sakit-sakitan lah kalau zaman sekarang ya, sakit liver, sakit jantung yang terus-terusan berobat ya, ada sakit yang ada di organ tubuh kita terus dia terus-terusan berobat ya, jika dia lelah terhadap itu namun dia ridho, namun dia pasrahkan, namun dia tetap berprasangka baik, maka lelahnya itu
akan mendapat pahala di sisi Allah. Jangan sakit itu malah membuat kita durhaka kepada Allah. Jangan sakit itu malah menjauhkan diri daripada Allah. Maka dari itu, kelelahan-kelelahan yang kita dapati 1-8, laksanakanlah dengan mengharapkan ridho Allah. Laksanakanlah karena ingin mengharapkan pahala di sisi Allah. Laksanakan karena itulah sebuah perintah Allah. Laksanakanlah karena sebagai hamba, laksanakan apa-apa yang harus diperintahkan kepada hamba Allah. Bukti dalam bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: La la la la la la la. Aduh, kaget, Pak. Ada apa ya?
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, Pak. Ini ada razia sepeda ya, Pak, sekarang ya?
1: Nope. Maaf, bukan, Mbak. Bukan. Di sini saya mau ngingetin aja, Mbak. Itu kan lagi lampu merah. Jadi alangkah baiknya kalau Mbaknya berhenti dulu.
0: Saya kan cuma sepedaan aja, Pak.
1: Sebelumnya sepeda kan juga kendaraan, Mbak. Jadi harus berhenti, Mbak. Taat aturan demi keselamatan.
2: Sampah, satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan kerangka regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar, dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Jumat 7 Agustus 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Trans Padang sebagai salah satu kegiatan bisnis dari perusahaan umum daerah atau Perumda Padang Sejahtera Mandiri memberikan tarif istimewa pada HJK Padang 7 Agustus 2. Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri Alvino Marta di Padang mengatakan tarif istimewa dimaksud sebesar Rp1. Tarif dimaksud berlaku pada seluruh koridor Trans Padang. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong lebih banyak warga memanfaatkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Alvino mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Trans Padang untuk menghadiri berbagai agenda HJK seperti makan bajamba, lomba selaju sampan, pawai telong-telong, hingga berbagai festival lainnya. Mengingat kebagian besar lokasi penyelenggaraan kegiatan dapat dijangkau menggunakan Trans Padang, diantaranya kawasan Pantai Padang dan Yacht Center. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kota Padang terus mempersiapkan diri untuk mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi dari UNESCO Creative Cities Network. Selain memperkuat identitas kuliner, sertifikasi halal dinilai menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk kuliner lokal. Terkait hal tersebut, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi memastikan mendukung upaya pemerintah Kota Padang mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan ketentuan syariat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Kepemilikan sertifikat halal dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daerah. Informasi terakhir teman Pro 2, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan duduk bersama Kapolda Jo Insan Pers Sumatera Barat di Kota Padang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Jati Wiyoto Abdadi mengatakan peran media sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dikarenakan Polri tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan sinergi dengan media untuk menyampaikan informasi yang objektif, akurat, dan cepat kepada masyarakat. Pertemuan ini digelar sebagai langkah membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh insan pers di Sumatera Barat. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya menghadapi derasnya arus informasi di media sosial yang memerlukan penyampaian informasi yang benar dan dapat terpercaya. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 semuanya, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi teman Pro2.
0: Aku tidak sendirian di hari ini, di hari Jumat.
1: Kamu tidak sendirian, betul.
0: Karena ada temannya Rini. Rini, apa kabar ini?
1: Baik, baik, baik. Dibaik-baikin baik. Ya. Soalnya kan gak selalu baik nih kita. Tapi apa, dibaik-baikin aja. Hujan
0: iya,
1: soalnya kan
0: betul.
1: Semalam.
0: Betul. Rini, tadi di jalan gimana?
1: Enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan. Aku kehujanan.
1: Oh, gak ada nanya hujan? Ya? Gak ada yang nanya kebetulan. Maaf nih, Bang Robi, gak ada yang nanya. Tapi emang iya ya hujan ya. Nah, kalau hujan kayak gitu susah bangun kita sebenarnya.
0: Betul. Tadi tuh alhamdulillah aku pasang alarm 2 kali. Jadi alarm pertama itu enggak bangun, terus aku langsung matiin, terus alarm kedua akhirnya aku bangun.
1: Oh iya iya. Untung enggak telat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya enggak telat nih teman Pro2.
0: Karena nanti kalau telat nanti ya udah.
1: Tapi emang beneran susah tahu teman Pro2 kalau udah sehujan ini ya kan.
0: Iya.
1: Untuk bangun pagi.
0: Bisa ke gigi aku kalau ya masuk siang, bangun pagi, soal subuh tidur lagi.
1: Nah iya, kalau kita siarannya kayak siang atau malam tuh masih bisa. Tapi kalau enggak siaran siang
0: betul.
1: Kan kita harus apa? Harus bangun nih.
0: Tapi
1: gitu.
0: Untungnya alhamdulillah tadi aku malam semalam tidur cepat. Jam 9 malam udah tidur.
1: Oh cepat banget, sesuai standar ya tidurnya. Wow. Kok bisa sih jam 9 malam udah tidur?
0: Karena besoknya kan mau dinas subuh.
1: Oh iya
0: iya
1: sih.
0: Mau enggak mau. Cuman emang kemarin emang agak ini sih, agak tahu capek.
1: Iya sih, iya sih. Tahu. Kalau siaran kemarin siaran siang kan lo.
0: Iya.
1: Kalau siaran siang tuh emang capek.
0: Iya, kayaknya callingnya banyak ya. Kayaknya ya.
1: Tapi betul. Betul. Ini kita jadi tiba-tiba mengeluh. Mengeluh, tapi kita tidak boleh mengeluh teman Pro2. Nanti rezekinya seret jadi
0: kita
1: jangan.
0: Kita harus bahagia. Oh iya, kita juga harus ngucapin juga nih Rini yang hari ini ulang tahun. Tapi yang hari ini ulang tahun spesial nih.
1: Spesial,
0: karena bukan manusia.
1: Betul sekali.
0: Yang karena ya.
1: Ulang tahun hari ini adalah
0: spesial, yaitu Kota Padang kita tercinta.
1: Kota Padang tercinta.
0: Ulang tahun ke 357.
1: Wah, 357
0: luar biasa.
1: Bayangan
0: Rini kalau
1: happy birthday dulu.
0: Kalau ke 357
1: ulang tahun nih.
0: Kalau Rini kalau ulang tahun ke 357 gimana Rini?
1: Oh, gimana?
0: Umur Rini sampai 357.
1: Kalau aku sampai 357 ya, mungkin aku saat ini sedang duduk di kursi roda. Terus apa? Udah
0: peot-peot ya?
1: Iya. Itu mau maksudnya. Itu maksudnya kan? Lu mau bilang lu peoterin gitu kan?
0: Berarti coba aku kurangin 226 dikurang 357. Oh, 1669.
1: Oh
0: berarti
1: iya.
0: Kota Padang lahir di tahun 1669.
1: Betul.
0: Tua ya.
1: Iya, maksudnya kan emang
0: 1700,
1: sudah dewasa ya.
0: Oh, betul.
1: Sudah, tapi ini kemarin aku juga ngomongin sama Gus Rui. Berarti Kota Padang lebih tua daripada Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Karena Indonesia tahun ini baru 81. Sementara kita udah
0: 357.
1: Nah, berarti kan itu dihitung sebenarnya tuh emang dari zaman-zaman kita masih ada di bawah Belanda gitu.
0: Abad ke-17.
1: Betul,
0: 1700
1: betul.
0: Ya. Kenapa enggak tahun 1700? Kenapa harus 1669?
1: Nah, aku juga enggak tahu tuh ya. Nah, gimana ya? Aku juga tidak mengerti tuh. Karena di tahun itu kita belum hidup, Bang Robi. Jadi kita enggak tahu ya.
0: Dan tema tahun ini unik banget ya, Taste of Padang Experience 2026 Road to Gastronomy City.
1: Road to Gastronomy City, nah. Betul. Tapi Gastronomy City itu selalu terngiang-ngiang di kepala aku. Soalnya apa? Setiap aku jalan mau pergi siaran atau kemana aja, kalau ngelewatin jalan di
0: protokol
1: simpang
0: ya.
1: Terus-terus ada tuh pas panduknya Road to Gastronomy City. Nah itu selalu Gastronomy City.
0: Berarti bagus nih pemerintah nih masuk nih ke kita.
1: Iya
0: ya.
1: betul. Apa Gastronomy City?
0: Apa sih Gastronomy City?
1: Gastronomy City gitu ya kan. Emang
0: sampai,
1: lagi
0: ya udah kita jadi kepo kan apaan. Dan ternyata Gastronomy City adalah sebuah kota yang memiliki keunggulan, tradisi dan identitas kuat dalam hal makanan serta minuman.
1: Nah itu kan memang apa, Minang mania mantap sekali kita itu.
0: Kuliner lo. Kalau aku tuh seneng banget di Padang Rin, kalau kamu tahu.
1: Iya. Aku tahu itu. Kamu tidak usah bertanya, aku mengerti itu.
0: Kan memang banyak lama-lama
1: ya,
0: seperti
1: betul.
0: Pagi ini ya, Sabana pagi.
1: Nah, ini kalau Sabana pagi ini benar-benar ini. Sabana pagi, Sabana lama, Sabana subuh, Sabana emang data Sabana tuh emang Sabana pagi.
0: Iya,
1: emang Sabana pagi di atas pagi. Sabana yang lain.
0: Iya. Jadi emang balik lagi makanan minuman Padang yang luar biasa.
1: Betul.
0: Tetaluannya enak banget, enak ya, teh banget.
1: Teh talonya lemak bana.
0: Lemak bana, enak banget. Kalau kita kan emang enak banget gitu.
1: Iya, enak banget. Nah, kalau teh talo tuh emang ini apa ya? Sangat.
0: Kamu suka enggak sih? Kamu lebih suka kopi apa teh talo?
1: Kopi.
0: Kopi ya.
1: Tapi kopinya bukan kopi ini, bukan kopi yang kita yang minum biasanya. Tapi kopi tau enggak kopi sekare bapak-bapak tuh?
0: Kopi sekare, sekare, sekare kopi udah gitu ya.
1: Ya kopi seng dah.
0: Kopi seng dah.
1: Kopi setengah ada.
0: Kopi setengah.
1: Karena tuh dia segel sih cuma isinya setengah.
0: Iya, iya, gitu. Iya. Ada lagi kopi yang di
1: kopi balik. Kawah. Kopi Kawah. Kamu pernah coba kopi Kawah enggak?
0: Enggak, belum.
1: Nah, cobain Kawah, enak tahu.
0: Itu apa tuh?
1: Berarti jadi itu dari daun kawah. Dia tuh bukan kopi.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi kopi, nah, tapi namanya kopi Kawah ya.
0: Oke, okay, dan terkenal di kawah Padang daun. Ya, Sumbar enggak, ya.
1: Di Sumatera Barat. Jadi tuh kalau kita ke arah dekat Agam, Payakumbuh, wih, enak.
0: Kopi Kawah ya.
1: Iya.
0: Aku tadi kopi Talungkui.
1: Apa? Kopi Tatungkui.
0: Tatungkui ya.
1: Tatungkui. Kalau kopi Tatungkui itu emang tertungkut. Gimana ya? Tertungkut ya, lagi ya, kebalik.
0: Ya, minumnya lucu sedotannya di bawah.
1: Iya. Itu apa kita
0: aku pernah nyoba.
1: Apa sih namanya? Kita minum dikit-dikit. Jadi gitu.
0: Pernah nyoba enggak?
1: Apa?
0: Pernah nyoba enggak?
1: Kopi Tatungkui?
0: Enggak. Kalau kamu mah kopinya kopi ini ya kekinian ya. Ada iya. Campuran susu.
1: Iya, ada latte-latte gitu. Latte-latte-nya. Tapi suka kopi setengah. Tapi tuh kalau di gelas orang kan ya. Misalkan dulu waktu kecil nih papaku tuh minum kopi. Kopinya kopi setengah. Nah, suka minum kopi di itu suka. Tapi itu bukan kopi yang kalau
0: kopi hitam ya?
1: Kopi hitam, tapi kalau kita bikin sendiri sekarang tuh kayaknya tidak senikmat itu. Tapi kalau dulu nikmat aja. Nyoba-nyobain sesendok gitu-gitu.
0: Iya. Mungkin umur kali ya.
1: Kenapa iya? Okay. Makasih ya.
0: Nanti kita bahas apa nih lagi tren, Rin?
1: Yes, nanti di jam 7 ya kita bakal 7. Bahas ya Bang Robi ya.
0: Mungkin kita lanjut lagu dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Semangat. Ini dari NCT 127 apa yang ngomongnya ya?
1: NCT 127.
0: 127 ya. Judulnya adalah Ayo. Check it out teman-teman.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman Produa masih di Sabana Pagi.
1: Yes.
0: Sabana Pagi, Sabana Subuh, Sabana Lama, Sabana
1: deh itu Sabana. Pokoknya Sabana di hari ini ya, Rin.
0: Sabana, Sabana ulang tahun nih Kota Padang, asik.
1: Selamat ulang tahun, happy birthday.
0: Happy birthday dulu nih. Tapi nih ya, karena memang kan dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Padang yang ke-157 juga. Yes. 57 ya, 357. Yep. Nah, jadi tuh dari kemarin Bang Robi rangkaian acara itu udah banyak banget.
1: Betul.
0: Kemarin ada festival telong-telong tuh.
1: Telong-telong.
0: Di Taplau. Mm-hmm. Nah kemarin kan aku ngobrol sama Gus Pri tuh, terus Gus Pri bilang gini, ini
1: pasti aneh
0: yang Campago tuh di mana sih, gue
1: bilang
0: lah itu kan daerah taunya Taplau aja, tapi nggak tahu Campago
1: pantai kan,
0: iya pantai Campago nya yang mana
1: itu ramah gitu. Di Padang teman
0: iya emang gitu dia,
1: pariwisata kayak kurang ya,
0: emang kurang teman kita yang saat itu,
1: iya jarang kemana-mana padahal bisa kemana-mana ya,
0: iya. Dia mah kemana-mana di sini aja.
1: Jadi eventnya ini dari 6 Agustus kemarin sampai
0: betul.
1: 10 Agustus.
0: Bukan sampai 10.
1: 6 sampai 10.
0: 6 sampai 10 ya?
1: Iya, rangkaian acaranya.
0: Oh iya, 6 sampai 10. Betul.
1: Dan hari ini tanggal 7 adalah spesial nih. Apa spesialnya, Rin?
0: Spesialnya salah satunya nih teman Pro 2. Karena buat kamu yang mau kemana-mana pakai bus Trans Padang.
1: Yes, cihuy. Yang suka jalan-jalan.
0: Nah, dengan
1: pakai Trans Padang. Gitu kali ya.
0: Nah, lagi spesialnya teman Pro 2 karena yes. Apa? Karena cuman 1 rupiah.
1: Hari
0: seru
1: ini.
0: Banget.
1: Jalan-jalan dengan Trans Padang hanya 1 rupiah.
0: Oh ya, nggak usah dipaksain dong. Nggak usah dipaksain.
1: Jadi emang spesial banget ya, bisa yes. Kemana-mana, bisa nonton festival beberapa event di hari ini. Jadi kayaknya seru banget ya, 1 rupiah itu ya gimana ya, kalau zaman dulu kan ya, HP per karakter 1 rupiah per karakter.
0: SMS mah itu SMS
1: dulu ya. Nah kalau sekarang 1 rupiah sekali berangkat.
0: Iya tapi kan gini itu kalau kita bayarnya cash gimana ya?
1: Nah itu dia, bayar 1000 nih berarti 1000 kali dong.
0: Enggak, tapi Trans Padang bayarnya pakai Brizzy.
1: Pakai Brizzy betul.
0: Pakai Brizzy atau juga bisa Kris.
1: Bisa Kris.
0: Betul. Jadi
1: kalau saldo kita tinggal 500 rupiah, nah itu bisa.
0: Bisa. Jadi itu bakal tinggal 499.
1: Betul. Karena, bisa kemana-mana tuh.
0: Nah betul.
1: Dan karena memang nggak ada syarat dan ketentuan berlaku ini khusus hari ini naik Trans Padang semua koridor.
0: Betul.
1: Kemana-mana kalian bisa naik Trans Padang hanya dengan 1 rupiah. Itu seru banget ya, Rin ya.
0: Nah itu dia nih teman Pro 2. Jadi memang karena dalam rangka hari jadi Kota Padang juga gitu ya. Nah tapi nih teman Pro 2, selain harganya 1 rupiah dari Trans Padang sendiri juga itu melakukan penyesuaian rute pada

0: Koridor 2 dan koridor 4 selama 6 sampai 7 Agustus 2026 untuk mendukung kelancaran rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang yang ke-357.
1: Betul. Jadi memang harus diatur, jadi mau kemana-mana tuh enak tuh ya.
0: Betul.
1: Kita tinggal nunggu aja nih yang lain nih, siapa tahu ada special day hari ini, makanan minuman 1 rupiah.
0: Nah, betul. Nah, jadi ya teman Pro 2 dari Trans Padang itu katanya juga menyiapkan sebanyak 12 unit bus pada koridor 2 dan 10 unit bus pada koridor 4 untuk melayani penumpang yang akan menuju maupun kembali dari kawasan pelabuhan Teluk Bayur.
1: Yes. Gitu. Nanti kita informasiin ya, ada apa sih di Teluk Bayur?
0: Nah, nanti deh nanti kita bakal kasih tahu nih teman Pro 2 di Teluk Bayur lagi ada apa nih, masih dalam rangkaian HJK.
1: Betul. Nah, tapi kalau dipikir-pikir emang murah banget ya, 1 rupiah ya.
0: Emang itu bukan murah lagi. Itu sebenarnya mau ngasih gratis saja, cuman gak enak gitu.
1: Karena gitu, kalau gratis ntar gak kondusif.
0: Gak kondusif.
1: Orang pada banyak.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita bisa ngecek ya untuk Trans Padang tuh jam berapa aja datangnya.
0: Betul. Ya. Bisa.
1: Jadi misalkan kalian hari ini pengen keluar, ya ditentuin tuh jam berapa aja mau jalan. Karena kan busnya cuma dibatasi ya.
0: Betul. 12 dan 10. Tapi ini kalau misalkan tapi hari Sabtu, hari Jumat tuh, oh iya pada sekolah ya anak-anak. Betul. Ya. Nah, seru banget anak-anak pada sekolah nih. Cie.
1: Iya, yang 1 rupiah. Bisa nih. Kalau anak sekolah dulu kayaknya. Kayaknya pulang dari sekolah kayaknya.
0: Iya, baru mengikuti rangkaian acara aja juga gitu ya. Betul.
1: Tapi memang luar biasa ya, luar biasa Kota Padang ulang tahun, sering-sering aja ya.
0: Luar biasa Kota Padang ulang tahun, sering-sering aja. Maksudnya kita kan ulang tahun cuma sekali setahun nih.
1: Gimana caranya
0: juga sering-sering. Dari wali kota juga mungkin, saya juga sih gak apa-apa ya sering-sering, cuman ya apa, cuman kan cuma sekali setahun nih.
1: Iya, kan itu memeriahkan.
0: Nah, betul.
1: Nanti aku juga ini ide bagus nih. Nanti aku kalau aku ulang tahun, nanti aku kayaknya bikin spesial juga deh buat kalian deh.
0: Oh iya, kapan ulang tahunnya? Udah lihat belum? Oh, Oktober. Kita tunggu ya teman Pro 2. Spesialnya apa sih? Apa 1 rupiah juga?
1: Apa ya, ditraktir tapi bayar 5 rupiah gitu.
0: Gitu, harus transfer 5 rupiah. Aduh, terima kasih banget loh. Itu kayaknya mau ngasih traktiran tapi gak ikhlas ya. Masih ada ketidakikhlasannya gitu.
1: Iya, kan seru.
0: Kan seru.
1: Seru di situ.
0: Oh, seru. Baiklah. Oke deh, teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi buat nemenin kamu di Sabana pagi. Ada apa di Teluk Bayur? Nanti kita bakal balik lagi ngasih tahu kamu teman Pro 2.
1: Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya, The Signal. Kita yang bisa apa kamu yang bisa?
0: Enggak. Mereka sih.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: 98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, baiklah teman Pro 2. Masih dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357. Yes. Nah, dari Teluk Bayur ada apa sih Bang Robi?
0: Iya, tadi udah spill-spill ya, naik-naik Teras Padang. Tapi kenapa rutenya itu ada yang ke Teluk Bayur? Sebenarnya emang ada sih.
1: Emang ada. Tapi Teras Padang ke Teluk Bayur tuh seru banget tau.
0: Seru banget.
1: Berasa pergi liburan.
0: Betul,
1: naik bus.
0: Apalagi kalau satu minggu tuh
1: rame.
0: Rame. Itu